yang bidah. Kalau bidah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bidah, katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bidah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat itu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukan? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Tayyib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya, yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat, tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan solat zuhur bunyinya, jangan solat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa, Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Ya. Enggak ada kan larangan solat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah solat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan solat wudu, solat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat solat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu belum melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini, siapa yang mengikrarnya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah tuh. Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah.
jawaban kita. Itu Umar pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khulif, termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun. Gak ada, jauh sekali kiasnya. Jelas kan? Kemudian ada yang membawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah, katanya. Jawabannya, itu Utsman pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tuh mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di Parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangatin. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh. Berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah.
Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat. Ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat dua rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini, demi Allah, tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat lima waktu saja, sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat lima waktu. Mendengarkan suara ayam di pertiga akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.

0: pohon. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus syariah. Syariah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun. Ya. Tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan ya kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'ah tu hadihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah. Atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: Jangan lupa sholat berjamaah. Ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27. Berapa? Coba dihitung sekarang, saya tunggu. Berapa? 17 kali 27. Hitung. Cepat hitung. Karena kalau tidak dikasih matematika terkadang kurang semangat ya. Berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun dia cuma dapat pahala 6000 rakaat. Sementara yang satu sholat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sunnah, belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat menghilangkan dosa. Bayangkan, sampai para salaf dahulu mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekkan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat. Ya. Biarkan orang bilang antum soalim ke masjid terus, soalim ke masjid, cuek aja.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

mohon nasihat kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala

0: tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tenung hayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa gak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina. Antum sudah jadi tuh imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke surga, anak kita ke surga, mantu kita ke surga, cucu kita ke surga, ajak saudara kita ke surga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
1: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Di membaca yasin bagus ya kan? Termasuk membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya, bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, wah, ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin, pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfuma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, akhi silakan, bisa dimulai. Suaranya saya.
3: Cepat dulu set, silakan dimulai.
2: Iya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din hafizakumullah. Para ikhwan dan akhwat fid din hafizakumullah. Para mahasiswa para mahasiswa Institut Al-Quran Al-Hunafa. Alhamdulillah,

kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di dalam mata kuliah pengantar ilmu hadis, yang semoga ini menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi upaya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, guna mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyair Arab pernah mengatakan, ahlul hadith hum ahlun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illam yashaf nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadith, mereka adalah ahlu, orang terdekat, keluarga dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Illam yashab nafsahu, kalaupun mereka tidak pernah menyertai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai, membersamai nafas-nafas beliau. Maka kita perhatikan sekali lagi sebelum kita memulai materi kuliah kita di kesempatan pagi hari ini, kita luruskan niat kita. Tujuan kita adalah untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan memperbaiki diri kita lahir dan batin, ilmu yang menjadi sebab perbaikan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mempelajari sebaik-baik petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama thali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadaku, yang Allah turunkan kepadaku untuk disampaikan kepada manusia, adalah seperti perumpamaan hujan yang bermanfaat, hujan yang baik yang Allah turunkan di muka bumi. Maka sebaik-baik ilmu yang akan memperbaiki hati kita, menumbuhkan keimanan di hati kita, membersihkan kotoran penyakit hati kita, kemudian menumbuhkan iman dan kebaikan, adalah mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda beliau, tentu sabda-sabda beliau yang sahih. Setelah kita pisahkan yang sahih dari yang lemah, kemudian kita berusaha untuk mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkan kandungannya, tentu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barakallahu fikum, para mahasiswa dan mahasiswi ya, sekolah tinggi atau Institut Al-Quran Al-Hunafa hafizakumullah, kita lanjutkan kembali materi dari mata kuliah pengantar ilmu hadis. Setelah di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang makna dari ilmu mustalah hadis, yang sudah kita tekankan tujuan utamanya adalah untuk ya membedakan mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang tidak sahih. Yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matani min haitsu qabulil warad. Ilmu ini, dengan ilmu ini kita mengenal keadaan sanad dan matan, keadaan ar-rawi wal marwi, ya, para rawi-rawi hadis dan apa yang mereka riwayatkan dari segi sahih atau tidaknya. Sehingga tujuan utama dari kita mempelajari ilmu ini adalah kita mengenal mana riwayat yang kuat, mana hadis yang benar-benar bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita amalkan. Adapun riwayat-riwayat yang lemah ya, kita tinggalkan, kecuali kalau ada yang kelemahannya kemudian didukung dari jalur yang lain yang kemudian akan mengangkat derajatnya menjadi riwayat yang kuat yang bisa dijadikan sandaran dalam beramal. Barakallahu fikum. Taib, ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan dari
ya, kita mengenal istilah-istilah dalam ilmu mustalah hadis. Yang terakhir kemarin kita bahas tentang masalah hadis kursi yang sudah kita sebutkan pembahasannya. Ya, tentu saja hadis kursi banyak contoh-contohnya. Seperti misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Juga tentang masalah puasa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah pengecualian puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ini juga hadis terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli." Kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, bagiku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hambaku ini meninggalkan makanan dan syahwatnya karena aku. Itu contoh. Beberapa contoh dari hadis kursi yang sahih tentu saja, yang sudah kita katakan. Ada juga riwayat-riwayat yang lemah, ya, dari segi periwayatannya, yang merupakan hadis kursi yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita akan melihat pembagian khabar. Ya, khabar itu bisa maknanya sinonim dengan hadis atau identik dengan makna hadis. Ada juga yang kemarin pengertian kita ambil secara umum, khabar ini mencakup makna hadis, yakni ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun selain beliau. Ya, misalnya dari ucapan sahabat atau orang-orang yang setelah mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Sekarang kita lihat khabar ditinjau ya bi'tibari wusulihi ilaina. Ditinjau dari segi jalur periwayatannya sehingga sampai kepada kita. Ya. Maka dari segi ini khabar itu dibagi menjadi dua. Ini termasuk perkara yang mesti dibahas ya dalam kita mengenal ilmu hadis, agar nanti kita bisa ya tentu mengikuti metode penjelasan para ulama dalam hal ini. Kalau kita melihat buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan ilmu mustalah hadis, menerangkan tentang mustalah hadis yang membaginya seperti ini. Taib, meskipun kita nanti tentu akan berusaha menjelaskannya dengan tidak begitu rinci, yang penting kita sekedar mengenal istilah-istilah ini. Taib, jadi khabar ditinjau dari segi wusulihi ilaina, bi'tibari wusulihi ilaina, dari segi periwayatannya sehingga sampai kepada kita, itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan khabarul mutawatir, ya, mutawatir dan ahad. Mutawatir dan ahad. Jadi ada yang namanya istilahnya khabar mutawatir atau hadis al-hadithul mutawatir. Mutawatir itu secara bahasa artinya tatabu, berturut-turut, banyak banyak jalur periwayatannya. Ya. Sedangkan ahad, ya, sesuai dengan namanya, asalnya ahad adalah berita yang diriwayatkan oleh satu orang saja yang intinya dia adalah yang kurang jumlah periwayatannya, tidak sampai kepada riwayat yang mutawatir tadi. Taib. Jadi secara bahasa mutawatir artinya at-tatabu', berturut-turut, yakni banyak jalur periwayatannya. Yang disebutkan dalam istilah para ulama di sini, arti hadis yang mutawatir adalah ma rawahu adadun kabirun
tuhilul adatu tawatu'ahum wa tawafuqahum alal kadhib. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang, sejumlah besar para perawi, yang secara kebiasaan mustahil mereka untuk bisa bersepakat, bisa bersatu dalam berdusta, dalam mendustakan apa yang disampaikan dalam berita tersebut. Ya, makanya jumlah di sini jumlahnya sangat besar. Yang menurut kebiasaan, jumlah seperti ini tidak mungkin akan berdusta dalam menyampaikan satu berita. Tidak akan mungkin mereka bisa bersepakat, bersatu, berkumpul bersama, kemudian menyampaikan berita dusta tersebut. Ya, makanya dari sinilah kenapa khabar atau hadis yang mutawatir itu disebutkan memberikan faedah ilmu yang yakin. Ya, menurut pendapat yang terkuat memberikan faedah ilmu ad-daruri, ilmu yang pasti. Ya, tidak perlu lagi orang berdalil, langsung mereka mengetahui bahwa berita ini adalah pasti berita yang benar. Berbeda nanti kalau selain yang mutawatir itu memberikan ilmu an-nadhari, ilmu secara nadhar. Meskipun ini tentu pengertian secara umum, karena nanti juga akan ada penjelasan dari para ulama bahwa misalnya satu berita atau sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang telah mendalaminya, mempelajarinya, meskipun riwayat tersebut tidak sampai ya batasan mutawatir, banyak yang meriwayatkannya, tapi ketika mereka mempelajari, meyakini rawi-rawi yang meriwayatkannya adalah para imam yang sangat kuat hafalannya, yang sangat terpercaya dan sangat amanah dalam menjaga riwayat, bagi ulama ahlul hadis yang mengenal dan mendalami ilmu ini, mereka bisa memiliki keyakinan akan benarnya berita tersebut, meskipun tidak sampai dalam jumlah yang banyak yang disebutkan dalam pengertian hadis yang mutawatir ini. Ya, kita tahu ada kan, nanti kita akan pelajari ya, dalam sanad hadis itu ada yang diistilahkan dengan silsilatul dhahab, misalnya mata rantai emas dalam periwayatan, karena yang meriwayatkannya adalah imam-imam besar yang sangat-sangat kuat hafalannya, sangat cermat dan sangat teliti. Seperti misalnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala yang merupakan imam penduduk Madinah di zaman tabi'ut tabi'in, ketika dia meriwayatkan dari imam besar dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Nafi' maula Ibnu Umar, ya, Abu Abdullah Al-Madani Nafi', kemudian Nafi' ini meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah Ibnu Umar tentu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Apalagi kemudian misalnya dari Imam Malik tadi yang meriwayatkannya adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i sendiri rahimahumullah taala. Tentu yang seperti ini memberikan faedah yang sangat kuat dalam kita meyakini kebenaran riwayat tersebut. Benar-benar kita yakini ya itu benar penisbatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika ada riwayat yang seperti itu kedudukannya. Barakallahu fikum. Taib. Ini yang namanya hadis mutawatir tadi ya. Yang disebutkan mutawatir di sini sekali lagi maknanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, adadun kebir, yang kemudian jumlah yang besar ini mustahil secara kebiasaan ya mereka-mereka yang meriwayatkan itu bersepakat, bersatu untuk berdusta dalam apa yang mereka sampaikan tersebut. Ya, sehingga di sini kata para ulama mutawatir ini, hadis disebut sebagai hadis yang mutawatir jika memenuhi 4 syarat tadi. 4 syarat yang disebutkan dalam definisi tadi. Pertama,
an yarwiyahu adadun kabir. Syarat yang pertama, harus yang meriwayatkannya jumlah yang sangat besar. Kemudian kita harus perhatikan jumlah ini, an yujada hadzal adadu fi jami'i tabaqatis sanad. Jumlah yang banyak ini itu harus didapati atau dijumpai di semua tingkatan-tingkatan sanad. Jadi sanad itu kan ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi misalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat kan kalau sudah jelas-jelas dia sahabat, tidak perlu lagi diperiksa karena para ulama telah bersepakat as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu semuanya orang-orang yang terpercaya. Semuanya orang-orang yang amanah dan cermat dalam menyampaikan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tingkatan berikutnya misalnya tabi'in. Tingkatan berikutnya lagi tabi'u tabi'in dan seterusnya. Sampai imam yang mengeluarkan hadis. Ya, setelah tabi'u tabi'in misalnya ada lagi tingkatan berikutnya. Ya, taba'ul atba'. Baru kemudian imam yang meriwayatkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan seterusnya rahimahumullahu taala. Jadi maksudnya syarat yang kedua ini, jumlah yang banyak tersebut harus ada di setiap tingkatan sanad. Karena kalau seandainya misalnya ada sebuah hadis yang di tingkatan tabi'u tabi'in misalnya banyak yang meriwayatkannya, tapi ternyata setelah naik ke atas hanya satu sumbernya, satu atau dua orang guru mereka dalam meriwayatkan hadis tersebut, maka ini tetap dikatakan bukan mutawatir karena ujung-ujungnya ditemukan hanya satu di satu tingkatan, misalnya di tingkatan tabi'in atau di tingkatan apa saja. Ya, yang diperhitungkan itu harus semua tingkatan sanad ini terdapat jumlah yang banyak tersebut, baru dikatakan dia hadis yang mutawatir. Ya. Kemudian syarat yang ketiga yang tadi, antuhilal adatu tawatu'ahum wa tawafuqahum 'alal kadzib. Secara adat kebiasaan jumlah yang besar tersebut mustahil ya untuk mereka itu bisa berdusta dalam menyampaikan berita tadi. Kemudian yang keempat, ayyakuna mustanadu khabarihim al-his. Sandaran berita yang mereka sampaikan adalah al-his. Ya, ini panca indera mereka mengatakan saya melihat atau saya mendengar. Jadi bukan cuma ya, misalnya saya orang tersebut hanya memahami dengan pikirannya, atau sekedar dia misalnya bermimpi. Ya, tentu yang seperti ini tidak bisa dibenarkan. Jadi benar-benar dia mendengar atau melihat sumber berita tadi dari orang yang dia riwayatkan hal tersebut, misalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat misalnya radhiyallahu taala anhu atau yang lainnya. Nah, taib jemaah sekalian hafizakumullah, inilah syarat-syarat hadis yang mutawatir. Oleh karena itu, ya tentu saja ketika disebutkan seperti ini keadaannya, maka hadis yang mutawatir itu atau riwayat yang mutawatirah itu adalah riwayat yang pasti kebenarannya. Ya, seperti kita ketahui misalnya qiraah dalam Al-Qur'an diriwayatkan dengan mutawatir karena Al-Qur'an lafadznya ya dijadikan ibadah waktu kita membacanya. Merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah firman Allah. Ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan makhluk. Nah, itulah mutawatir. Kemudian mutawatir ini sendiri, hadis yang mutawatir dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ada yang mutawatirun lafzi, ada yang mutawatirun maknawi. Mutawatirun lafzi maksudnya dia mutawatir lafaz dan maknanya. Jadi lafaznya pun dia mutawatir. Dan ini kalau kita carikan contohnya, yang dijadikan contoh selalu oleh para ulama adalah hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh 70 sahabat lebih radhiyallahu taala anhum,
yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, yakni atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi ini dikatakan oleh para ulama hadisnya mutawatir lafadznya, sehingga maknanya juga jelas otomatis mutawatir. Ya. Dan ini contohnya lebih sedikit dibandingkan yang kedua yang disebut dengan mutawatirun maknawi. Ya, yang mutawatir itu maknanya, lafadznya tidak mutawatir. Ya, contoh seperti misalnya hadis tentang niat. Perintah untuk mengikhlaskan niat. Ini kan jelas mutawatir dalam hadis-hadis yang sangat banyak disebutkan tentang perintah untuk mengikhlaskan niat, seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niat. Ini secara asal hadisnya sendiri, kalau cuma hadis ini, dia bukan mutawatir. Tetapi yang semakna dengan ini, meskipun lafadznya berbeda, kan banyak hadis yang menyebutkan tentang wajibnya mengikhlaskan niat. Itu disebutkan dalam banyak hadis yang sahih, yang maknanya sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab ini radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi hadis tentang niat misalnya, kemudian hadis tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu khuf ketika berwudu bagi orang yang telah berwudu, ya, dengan wudu yang biasa yang sempurna, kemudian dia memakai sepatu khufnya dalam keadaan dia suci. Sepatu khuf yakni sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, sebagian dari para ulama seperti Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan termasuk memakai kos kaki dalam masalah ini. Ketika orang memakai dalam keadaan dia suci sudah berwudu, setelah itu ketika dia berwudu, ya, dia bisa tidak perlu mencopot, tidak perlu melepaskan kos kakinya, cukup diusap di atas punggungnya sebagai pengganti dia mencuci kakinya. Ini berlaku untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk orang yang mukim tidak musafir hanya 1 hari 1 malam. Berlaku sekitar 24 jam. Ya, kebolehan mengusap tersebut. Ini disebutkan dalam hadis yang mutawatir meskipun lafadznya berbeda-beda. Contoh di antaranya hadis yang terkenal, hadis riwayat sahabat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhuma. Ketika dia membawakan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, pas beliau ya waktu itu memakai sepatu khuf, ketika beliau ingin mencuci kaki, membasuh kakinya, sahabat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah ingin melepaskan, radhiyallahu taala anhu ingin melepaskan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Biarkan sepatuku, jangan lepaskan. Karena ketika aku memakainya saya dalam keadaan suci." Kemudian Nabi SAW mengusap di atas punggung kedua sepatunya. Ini hadis mutawatir. Ya, dan ini termasuk sunnah yang pantas untuk kita hidupkan. Waktu kita memakai sepatu seperti ini atau memakai kos kaki, ya, dalam keadaan kita ingin berwudu kembali, maka tidak perlu kita lepaskan. Meskipun boleh-boleh saja, tapi kita menegakkan sunnah Nabi SAW dalam hal ini tentu lebih baik. Ya, kita praktekkan. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah mengusap di atas sepatu khuf ini, itu hadisnya mutawatir. Kemudian misalnya seperti hadis tentang azab kubur, ini juga disebutkan dalam banyak riwayat yang menjelaskannya. Hadis-hadis tentang syafaat pada hari kiamat, hadis-hadis tentang ya ru'yatullah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga nanti sebagai kenikmatan yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang beriman. Itu disebutkan juga dalam banyak hadis yang sahih, seperti hadis riwayat sahabat Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jal,
Hal turiduna syai'an azidukum. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Kalau penghuni surga menjawab, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kita semua dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Ketika itu mereka menjawab, alam tu bayyid wujuhana, alam tu dakhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah menjadikan kami, telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari api neraka? Qala, kata Rasulullah SAW ketika itu, fayakshifu anil hijabi, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Ketika itu Allah menyingkap hijab yang menutupi dirinya yang maha mulia. Maka setelah itu penghuni surga tidak merasakan satu pemberian, satu kenikmatan yang lebih mereka sukai dibandingkan ketika memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan di muka bumi ini, mereka akan dapatkan pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya yaitu bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ini hadis yang mutawatir. Makanya ketika ada golongan orang-orang yang mengingkari hadis yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, ini kecelakaan besar bagi mereka. Dan di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, ikhwan dan akhwat, para mahasiswa hafidhakumullah, ya, ini manfaatnya kita belajar sunnah Nabi SAW, kita mengenal masalah-masalah akidah yang penting seperti ini. Karena bayangkan saja orang-orang yang mengingkari kemuliaan seperti ini, ya kan mereka tidak akan mungkin dimudahkan untuk meraih keutamaan tersebut, sementara mereka sendiri di dunia menolaknya, mendustakannya, padahal hadis-hadisnya sangat banyak. Ini seperti pernyataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Ya, dia menukil ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan, barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan yang Allah janjikan, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena keyakinan yang salah, akidah yang tidak sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, orang-orang yang menolak keyakinan seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan janji kenikmatan yang Allah subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beriman tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, taib. Jadi ini adalah syarat, ya, dan contoh dari hadis yang mutawatir, yang tadi kita katakan mutawatir secara makna. Ya, oleh karena itu dalam hal ini kalau kita, ya, baca penjelasan para ulama yang tentu mereka telah meneliti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati contoh hadis-hadis yang mutawatir secara makna ini banyak dalam Islam. Ya, meskipun lafadznya tidak sama persis, tapi secara makna menyebutkan makna hal tersebut, yang ini menjadikannya disebut mutawatir maknawi, secara makna mutawatir meskipun lafadznya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Taib. Ya, kemudian yang kita katakan tadi, hadis yang mutawatir ini ya, atau riwayat yang mutawatir ini memberi faedah ilmu secara daruri. Ya, ilmu secara pasti. Artinya setiap orang yang mendengarkan berita seperti ini langsung akan meyakininya tanpa perlu meneliti atau memeriksanya lagi. Beda nanti dengan hadis yang ahad, tentu kita harus meneliti rawinya, meneliti sanadnya, dan ini yang dibahas di dalam ilmu hadis sebenarnya. Ya, maka mutawatir itu karena sudah pasti kebenarannya, sebenarnya dia bukan pembahasan ilmu hadis. Karena dia tidak perlu diperiksa lagi, sedangkan yang kita tahu dari pembahasan ilmu hadis adalah kita mempelajari keadaan sanadnya, keadaan rawi-rawinya, kemudian juga matannya, untuk kita bisa membedakan mana riwayat yang diterima atau mana yang tertolak, mana riwayat yang sahih atau mana riwayat yang lemah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian yang kedua, ya, khabarul ahad atau akhbarul ahad.
hadis ahad. Hadis ahad, ya, ahad itu adalah jamak. Jamaknya ahad atau al-wahid, maknanya wahid, satu. Ya, secara bahasa artinya adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Adapun secara istilah, dia adalah yang belum mencapai derajat mutawatir atau tidak terkumpul padanya tadi syarat-syarat yang mutawatir. Jadi ada yang diriwayatkan cuman kurang, ya misalnya 3 orang atau lebih daripada itu tapi belum sampai syarat mutawatir. Ada yang cuma 2 orang, 2 rawi. Ada yang cuma 1 orang. Dan nanti ternyata jumlah yang banyak tersebut bukan syaratnya harus hadis sahih seperti itu. Kita ketahui dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hadis yang kedudukannya tidak sampai mutawatir pun kalau dia sahih, kalau terpenuhi padanya syarat-syarat sahih yang nanti kita akan bahas, ya sanadnya bersambung, rawi-rawinya terpercaya dan cermat, ya, kemudian tidak ada yang ganjil dalam riwayat tersebut, dan tidak ada penyakit yang tersembunyi yang menjadikan kelemahan riwayat tersebut, maka diterima riwayat tadi. Dijadikan sebagai argumentasi. Jadi tidak menjadi syarat untuk bisa kita menerima satu riwayat dan kita amalkan kalau jumlah yang meriwayatkannya banyak. Ya, karena buktinya saja, bukti secara sederhana saja, para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, apakah mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mesti jumlahnya banyak? Ya, bahkan satu diutus. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat ini satu orang. Kalau seandainya syarat untuk menyampaikan ilmu itu harus lebih dari satu, mestinya nabi yang diutus juga banyak jumlahnya baru bisa diterima oleh umatnya. Ya, karena umatnya nanti tidak akan berargumentasi, tidak bisa berargumentasi di hadapan Allah. Ya Allah, engkau hanya mengutus seorang nabi saja, maka kami tidak bisa menerimanya karena berita yang disampaikannya tidak bisa dijadikan sandaran ilmu. Kemudian para sahabat ketika mereka mendengar dari Nabi SAW, kan mereka wajib menyampaikan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya di rumah. Apakah sewaktu mereka menyampaikan hadis dari Nabi SAW harus mengajak sahabat yang lain sampai 10 orang, 20 orang untuk menjadi saksi di hadapan anak istrinya bahwa kami benar-benar mendengarkan dari Nabi SAW? Ternyata tidak. Satu orang pulang mengajarkan kepada keluarganya dan diterima oleh keluarganya. Jadi tidak menjadi syarat. Ya, ini tentu dalil secara umum saja, secara sepintas saja. Ya, karena masih banyak dalil-dalil yang lain dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwa berita itu asal benar-benar ya sesuai dengan syarat berita yang sahih, maka tidak perlu disyaratkan harus jumlah sejumlah besar yang meriwayatkannya sebagaimana yang disyaratkan dalam hadis mutawatir, yang kita tahu ini adalah pemikiran dari orang-orang aklaniyun, orang-orang yang selalu menggunakan akalnya dan menjadikan bahkan menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka membuat syarat yang seperti ini, yang ini tidak ada sandarannya sama sekali dan tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib. Jadi yang kedua adalah hadis yang disebut dengan hadis ahad atau khabar ahad. Taib. Khabar ahad ini seperti yang tadi kita sebutkan memberikan faedah ilmu dan kewajiban kita mengamalkannya kalau ternyata khabar tersebut adalah sahih, memenuhi syarat-syarat hadis yang sahih seperti yang kita akan bahas nanti insyaallah. Ada pernyataan dari Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, beliau mengatakan inna khabar al-wahid al-adl an mithlihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yujibul ilma wal amala ma'an. Sesungguhnya khabar atau sebuah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja yang adil, terpercaya, dia meriwayatkan dari yang semisal dirinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini memberikan faedah kewajiban kita memahami dan mengamalkannya secara bersama-sama. Jadi meskipun itu khabar yang satu orang saja,
Tapi kalau benar-benar terpercaya, benar-benar sesuai syarat-syarat riwayat yang sahih, ketika sampai kepada kita, kita wajib menerimanya, memahami, mengamalkannya ya secara bersama-sama. Tidak boleh kita menolak riwayat tersebut dengan alasan tadi. Taib. Sekarang yang dinamakan khabarul ahad atau khabarul wahid ini dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian yang terkenal, ya, yaitu yang namanya istilahnya apa ini al-masyhur, al-hadisul masyhur atau khabarul masyhur, yang kedua al-aziz, yang ketiga al-gharib. Ini juga termasuk istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama agar kita mengenalnya saja, kita mengetahuinya saja, ya. Yang pertama tadi al-khabarul masyhur. Naam. Jadi kata-kata masyhur secara bahasa artinya kan yang terkenal, yang populer. Secara asal bahasa dikatakan masyhur itu ya, yang mustahir alal alsinah. Yang populer, sering diucapkan manusia. Meskipun itu dusta, itu secara bahasa. Makanya banyak berita-berita yang populer yang mungkin sekarang kita katakan apa istilahnya viral atau viral ya. Itu kan ada juga yang dusta, banyak juga yang dusta, tidak mesti semuanya benar. Secara bahasa itu namanya masyhur. Taib. Ya banyak hadis-hadis yang terkenal di kalangan masyarakat hadis palsu kan. Padahal dia populer seperti misalnya hubbul watani minal iman. Ya. Mencintai tanah air itu merupakan bagian dari iman. Kemudian hadis-hadis yang yang palsu yang lainnya yang banyak disebutkan dan terkenal di kalangan masyarakat, ya, misalnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, dan yang lainnya yang sejenis dengan ini. Adapun secara istilah dalam ilmu hadis, hadis yang masyhur itu ma rawahu thalathatun fa akthar wa lam yablug haddat tawatur, yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih selama belum mencapai derajat mutawatir. Jadi jika ada hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih selama belum mencapai derajat mutawatir, ini disebut dengan hadis masyhur. Ya. Jadi hadis yang masyhur tadi, hadis yang belum mencapai derajat mutawatir, diriwayatkan 3 orang atau lebih, dan sudah kita katakan tadi yang namanya 3 rawi di sini, 3 orang di sini, itu adalah jumlah yang minimal yang didapatkan di semua tingkatan-tingkatan riwayat. Jadi kalau misalnya nanti di satu tingkatan ternyata 3 orang atau ada 4 orang, kemudian ternyata ketemu nanti satu tingkatan 1 rawi saja, ini bukan masyhur berarti. Karena nanti itu akan sampai kepada istilah yang lain, itu hadis yang gharib, yang cuma satu perawinya. 3 orang perawi di sini harus didapatkan di minimal 3 orang di semua tingkatan riwayat tadi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, kemudian harus ditemukan semua hal ini. Ada juga sebagian ulama yang menamakan istilah hadis ini dengan istilah mustafidh. Mustafidh. Ya, maksudnya mereka sebagian mengartikannya sama dengan masyhur, tapi ada yang mengatakan berbeda. Mustafid itu harus sama jumlah periwayatnya di setiap tingkatan sanad. Ya, kalau masyhur kan bisa lebih dari 3, 4 atau 5 misalnya selama belum mencapai derajat mutawatir. Taib. Contoh hadis yang dicontohkan dalam masalah ini, hadis yang masyhur adalah hadis dalam riwayat Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Itu hadis riwayat Imam Muslim, termasuk hadis yang memenuhi syarat dikatakan sebagai hadis yang masyhur dalam masalah ini. Nah, kemudian yang kedua, pembagian hadis khabar wahid atau khabar ahad yang kedua, yang disebut dengan al-aziz. Al-aziz diambil dalam kata-kata dalam bahasa Arab, secara bahasa artinya azza ya'izzu.
artinya sedikit, atau bisa juga azza ya uzu artinya mulia. Nah, ini artinya secara istilah ulama ahli hadis, huwa ma yarwihi ithnani walau fi tabaqah, yang diriwayatkan oleh dua orang. Kalau tadi yang sebelumnya kan tiga orang atau lebih, ini dua orang. Ya, di dalam meskipun hanya terdapat di dalam salah satu tingkatan periwayatan saja. Jadi kalau ada satu hadis yang ternyata ketemu dalam salah satu tingkatan periwayatannya, misalnya di tingkatan tabi'in dua orang yang meriwayatkannya, ini maka dikatakan dia hadisnya aziz. Ya, dikatakan demikian ya, karena seperti tadi, kalau kita artikan dari makna azza ya'uzzu, yakni mulia, karena dia menjadi kuat diriwayatkan dari dua jalur. Atau mungkin diartikan azza ya'izzu artinya sedikit, jarang, karena memang cuma dua periwayatannya, cuma dua rawi yang meriwayatkannya. Ala kulli hal, ini untuk istilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai istilah hadis aziz. Taib. Yang dicontohkan oleh para ulama dalam masalah ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini termasuk hadis yang terkenal, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia menjadikan diriku, yakni diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintainya melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Ini contoh yang salah satu tingkatan riwayatnya ada dua orang rawi yang meriwayatkan hadis ini. Maka dikatakan dia termasuk contoh hadis yang aziz. Nah, taib, ini juga ya tidak termasuk syarat untuk dikatakan hadis sahih harus dua jalur riwayatnya. Tidak mesti demikian. Karena ada sebagian yang mengatakan harus seperti ini, seperti seorang tokoh Mu'tazila yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Nah, akan tetapi menurut pendapat yang benar seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya, ini bukan merupakan syarat hadis yang sahih. Nah, kemudian yang ketiga, khabarul gharib, hadis yang gharib, yaitu yang tadi ya, setelah hadis yang aziz berarti yang terakhir, yaitu adalah secara bahasa al-gharib itu adalah sesuatu yang al-gharib, asing, dari kata-kata gurbah ya. Adapun secara atau kita artikan al-fard, hadis yang sendiri ya. Al-fardu artinya seorang yang menyendiri. Adapun secara istilah ulama ahlul hadis, yaitu ma rawahu rawin wahid, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Ya, mungkin kadang-kadang tingkatan sanadnya yang bagian belakang banyak riwayatnya, tapi setelah kita merujuk ke atas hanya satu rawinya. Hanya satu rawinya saja. Contoh seperti hadis yang dicontohkan terkenal dalam masalah ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawiyah dan juga dalam Sahih Bukhari, ini hadis yang pertama. Hadis riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam bentuk khutbah beliau, dan hanya beliau sendiri yang meriwayatkan dengan lafaz ini. Yaitu dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kan kita katakan tadi kalau masalah niat kan ada lafaz-lafaz yang lain, makanya dia mutawatir secara makna. Kemudian dari Umar bin Khattab yang meriwayatkan hanya seorang tabi'in yang bernama Al-Qamah ya Ibnu Waqqas Al-Laitsi rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu darinya hanya satu rawi yang meriwayatkannya, yaitu Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Setelah itu lagi darinya hanya satu rawi yang meriwayatkannya, yaitu
Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Baru setelah itu banyak rawi-rawi lain yang meriwayatkannya. Makanya ini dihitung sebagai termasuk hadis hadis gharib. Karena cuma satu perawinya bertemu di beberapa tadi dari sahabatnya cuma satu, kemudian tabi'in yang meriwayatkan, setelah itu darinya lagi, baru setelah itu di tingkatan yang berikutnya, tingkatan yang kelima baru tersebar hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Oleh karena itu ini merupakan contoh yang sangat pas untuk ya meriwayatkannya ya bertemu dengan satu orang rawi sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Barakallahu fikum. Taib, ikhwan dan akhwat fiddin azakumullah, para mahasiswa hafidhakumullah, ini materi yang bisa kita sampaikan di kesempatan kuliah kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Yang jelas, selalu kita niatkan niat yang baik agar pelajaran kita dalam mengkaji ilmu seperti ini mendapatkan keberkahan dan menjadi sebab kebaikan bagi kita untuk manfaat dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan seputar materi yang tadi kami sampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum.

0: Hey.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Ana di offline di Hunafa ini, Ustaz mau tanya, kalau hadis tentang kubur gitu, siksa kubur atau azab kubur gitu termasuk horib atau tidak, Ustaz?
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik sekali dari Al-Akh yang bertanya tadi, barakallahu fikum. Ya, pertama perlu kita terangkan di sini, untuk menilai hadis itu kita harus merujuk kepada ahlinya, jangan kepada orang-orang yang tidak faham. Ya, orang-orang yang mengatakan hadis tentang adab kubur itu adalah hadis yang gharib atau hadis khabar wahid sehingga tidak perlu kita yakini dan seterusnya, ini adalah orang-orang yang jahil. Dan biasa orang-orang yang menggunakan akal yang dinamakan dengan aqlaniyul mu'tazilah dan yang sejenis mereka ini, orang-orang mu'tazilah dan sejenisnya, adalah orang-orang yang mendewakan akal dan sangat jauh dari pemahaman agama. Sampai-sampai ada sebagian dari para ulama salaf yang mengatakan, iyakum wa ashabar ro'yi fa innahum a'da'us sunan a'yadhumul ahadithu an yahfadhuha faqalu bi ro'yihi fadhallu wa adhallu. Hati-hati kalian terhadap orang-orang yang suka menggunakan akalnya tanpa dalil, karena mereka ini adalah musuh-musuh sunnah. Mereka itu susah, tidak mau menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya bicara dengan akalnya saja, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis-hadis tentang adab kubur itu diterangkan para ulama, bahkan juga yang dicontohkan sebenarnya tadi sudah kita sebutkan dalam contoh yang disebutkan dalam kitab Mustalah Hadis min Athyabil Minah fi Ilmil Mustalah. Tulisan dari guru kita Syekh yang paling senior di Madinah, Syekh Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr, dengan Syekh Abdul Kalim Abdul Aziz Al-Murad, ya, hafizahumullah taala. Jadi disebutkan contohnya hadis tentang azab kubur. Itu disebutkan dalam banyak riwayat. Ya, berbagai macam lafaz, tapi intinya menyebutkan tentang penetapan azab kubur. Ya. Seperti misalnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laulam tadafanu lada'autullaha azza wa jalla ayyusmi'akum min adhabil qabri ma asma'ani laula alla tadafanu. Kalau bukan karena khawatir kalian tidak akan menguburkan mayit, aku akan berdoa kepada Allah tentang agar memperdengarkan kepada kalian tentang azab kubur yang Allah perdengarkan kepadaku. Kemudian hadis tentang azab kubur yang disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua pelepah kurma, kan banyak hadisnya yang semua menetapkan tentang azab kubur. Ini hadis termasuk mutawatir makna. Memang lafadznya berbeda-beda, tapi secara makna semua menunjukkan makna yang satu, yaitu penetapan adanya azab kubur sebagaimana yang kita imani. Bahkan itu disebutkan di dalam ayat, beberapa ayat Al-Quran tentang penetapan adanya azab kubur ini, barakallahu fikum. Nah,
1: barakallahu.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi.
0: Izin bertanya Ustaz, nama saya Toto Ustaz. Apa definisi dari muhaddits ditinjau dari ilmu mustalah Ustaz? Waalaikumsalam.
1: Ya, muhaddits itu diterangkan termasuk dalam kitab ini akan diterangkan nanti. Intinya muhadith itu adalah seseorang yang mendalami ilmu hadith dan banyak mengetahui tentang ilmu periwayatan hadith, baik tentang sanatnya maupun matannya. Ya, meskipun dia tingkatannya tidak sampai dikatakan seperti al-hafidh, penghafal hadith, karena kalau al-hafidh itu dia lebih banyak yang diketahui daripada yang tidak diketahuinya. Akan tetapi seorang muhadith adalah orang yang mustagil, menyibukkan diri mendalami ilmu hadis secara periwayatan maupun dirayah secara maknanya, sampai dia tentu saja selalu dijadikan sandaran dalam masalah hukum tentang hadis, sahih tidaknya hadis, ya, termasuk yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah zaman sekarang. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala termasuk seorang muhadith ahlul hadis. Maka orang yang mengingkarinya hanyalah orang yang jahil atau orang yang tidak kenal agama sama sekali. Ya, orang yang jahil atau orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Kalau orang yang jahil ya harusnya diajar supaya dia bisa paham. Adapun orang punya penyakit di hatinya, didoakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit di hatinya agar dia bisa memahami kebenaran dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum.

0: Delay kah, San? Ya, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para mahasiswa dan mahasiswi. Hafidhakumullah. Ya, mungkin karena mengingat sudah waktu, ya maka cukup kajian kita atau materi kuliah kita sampai di waktu ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Jadi membaca yasin bagus, ya kan? Termasuk membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin, pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya, ya saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bilain, jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini, sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan ya Yasin. Ya kan? Maka membacanya bagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti ya Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada, ya bagus, ya. Namun ketika dikhususkan, kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat, Pak, ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Qur'an gitu ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja itu ya. Maka kita katakan ke Bapak, Pak, kalau seandainya kita sholat, Pak, ya, Allahu Akbar, langsung aja kita sujud, Pak, ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat, ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan, salah itu. Kan ada dalil juga, sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil, kan? Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholat, kan gitu. Nah, begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus, membaca Yasin bagus. Namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah. Ini membutuhkan dalil. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada dalil-dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Rasulullah. Ya. Wallahu taala alam bis-shawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ada dua pertanyaan yang serupa sama Ana, satukan saja. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu seperti jual beli rumah supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya, tapi orang tua selalu berkata itu kan kiai gitu. Syukran saja lah.
1: Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustadz. Kalau memang dia seorang ustadz, seorang yang alim, gak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang gak netes atau macam-macam, maka itu yang kita perlu perhatikan. Adapun tugas anak, ingat tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa, bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara, mereka yang ngajarin kita berjalan, sehingga tatkala kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalik ini, kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama antum. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita tatkala sudah belajar Islam, dia jadi kasar, dia jadi kaku sama orang tuanya, kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan ana, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya, ayah mohon maaf yang ana pelajari ya, yang ana ya baru saja baca seperti ini seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah, dia kepingin rumahnya cepat laku, bawa ayahnya kepada ustadz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah mau datang ke ustadz, yuk ana antar. Bawa ke ustadz, ustadz ayah mau jual rumah ustadz, mungkin perlu arahan, kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku, mungkin ada doa ustadz atau apalah. Betul cuma boleh kita minta doanya orang yang alim, yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bissawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Masya Allah, salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang atas nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari Sabtu tiap pekan kita bisa berkumpul di tempat ini, menyisihkan waktu untuk menyegarkan keimanan kita. Sebagaimana kalau makan sehari berapa kali? Bapak makan berapa kali sehari?
2: Tiga kali.
1: Snack tak dihitung?
2: Cemilan
1: tak dihitung, ya maaf. Tiga kali yang berat. Kita jam 9 dikasih cemilan. Terus habis asar? Tidak ada cemilan lagi. Tapi kenapa tatkala bicara ilmu kita hanya sesabtu sekali, siapa? Sabtu pun ada yang aras-arasan datang. Kalau sudah ketemu hari Sabtu pas enggak masuk kerja, kira-kira gimana? Allahu Akbar, entar guys tidik. Siapa yang hari ini sedang off tapi harus datang? Bisa ceritakan bagaimana perasaannya? Nah, bagaimana perasaannya? Mata masih ngantuk ya. Kemudian rumah di mana? Bangsal jamaah. Bensin berempah mun bangsal sini. Ya, hitungan bensin berapa? 1 liter pulang pergi. Atau PP, alhamdulillah diganti sama STD. Bagaimana perasaannya Sabtu lagi off kemudian harus datang ke sini? Coba disampaikan gitu loh. Mumpung ada yang menangani, mungkin mulai pekan depan yang off akan dikasih minyak satu-satu yang datang. Boleh jadi itu kan. Nah, fadol. Belayu. Biasa saja. Tidak berat sama sekali. Oh, Masya Allah, anak kasih minyak kalau gitu. Abah. Taib. Kadangkala kita ingin menutupi masalah kita dengan mengatakan biasa-biasa saja, jemaah. Padahal kalau dilihat dari wajah beliau enggak biasa-biasa saja. Ini kenapa mak merem-merem, jemaah? Bismillah, aman insyaAllah. Taib, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Siapa yang hari ini punya masalah? Pertanyaannya salah. Mana mic-nya?
3: Hidup masalah.
1: Hidup ini ada masalah. Kenapa Anda ngomong siapa yang hari ini tidak ada masalah? Coba kita lihat yang pakai sarung ini. Masya Allah, Masya Allah. Berumah. Tafadhol. Selama sepekan ini masalah apa yang dihadapi?
4: Banyak pikiran.
1: Oke, yaitu apa yang dipikirkan gitu loh. Fulus. Masya Allah. Apa kurang banyak? Dari STDI mungkin kita usulkan mulai bulan depan bisa double mungkin. Apa masalah yang berat? Istri minta tambahan nafkah?
4: Tidak.
1: Apa sebenarnya?
4: Banyak kebutuhan.
1: Iya, kebutuhan itu apa kebutuhan?
4: Banyak.
1: Oh iya, banyak. Banyak itu apa? Coba disebutkan. Ini mewakili dari yang pakai sarung. Nanti kita, ini mungkin gara-gara banyak kebutuhan akhirnya pakai sarung jamaah. Jadi sholat duha kepingin supaya urusannya selesai gitu. Apa kebutuhan yang apa? Anak sekolah, listrik. Kalau kebutuhannya mau beli mobil baru ya nyaman, mau gak gitu. Apa kebutuhan yang mendesak yang membuat jadi pikiran?
4: Tidak bisa dijelaskan.
1: Oke. Kita tidak akan tanya lebih dalam lagi. Kita akan menanyakan solusinya apa yang sedang diupayakan. Apa solusi yang sedang dibayangkan ini kira-kira dengan banyaknya kebutuhan, banyaknya masalah, jadi pikiran. Terus kira-kira solusinya apa?
4: Ini mau nanya sama Ustaz.
1: Loh mau tanya, dante gak ada Ustaz tak saya tanya. Apa kira-kira yang sudah ada dalam pikirannya? Oh insya Allah solusinya ini. Oh insya Allah aku akan melakukan ini. Oh insya Allah aku usahakan ini gitu. Kira-kira apa yang sudah direncanakan? Sekarang kita gak akan tanya masalahnya. Pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang akan diambil supaya gak jadi pikiran gitu kan. Karena kebanyakan orang cepat tua ya, cepat sakit, banyak pikiran. Mon banyak PC, banyak pikiran pakun sakit. Ini tak ada PC, PC gorang, banyak pikiran. Tadi apa langkah yang mau diambil? Siapa namanya Mas Ilham?
4: Zaini,
1: Mas Zaini, iya. Apa langkah yang mau diambil ini? Soalnya lihat dadanya sudah Lamborghini, wah kelas lain ini jemaah. Kita kik naik Zenik ini sudah menghayal Lamborghini, wah berat ini jemaah. Apa-apa solusi yang sedang diusahakan atau direncanakan Mas Zaini?
4: Aku bingung saya.
1: Loh mak tambah bingung.
4: Kalau gak punya ini tambah bingung.
1: Kalau apa? So, berarti itu hanya jadi pikiran dan tidak punya solusi sampai sekarang. Belum ada solusinya. Oke. Karena belum ada solusi nanti kita carikan solusi ya, Mak. Taiba, kita akan tanya yang CS. Masya Allah. Coba yang belakang ini lupa anak. Mas apa?
2: Mas Bima.
1: Masya Allah. Baik, Mas Bima. Bisa disampaikan punya masalah enggak dalam satu pekan ini Mas Bima?
2: Ada Ustaz.
1: Ada. Apa masalahnya? Kalau tadi Mas Zaini urusan fulus ya. Karena banyak kebutuhan akhirnya jadi pikiran. Dan biasanya kalau banyak pikiran bisa stroke ya, ciknya banyak pikiran ya. Ki ngode stroke eman gitu jemaah. Ya, kalau Mas Bima ini masalahnya dalam apa? Kan ada orang masalah ekonomi, ada masalah sosial ya, mungkin masalah politik ya juga dipikirkan Kapolri ganti bermain ya. Gitu. Pelengannya apa urusannya Kapolri gente? Menteri Keuangan gente urusan Nabi kita apa? Kenapa kita sibuk diskusi berema ini? Mak Kapolri gente. Nanti satpam bisa berubah lagi. Ya, Mas Bima, apa masalahnya yang dihadapi?
2: Ini Ustaz, kalau misalnya kita sebagai anak itu, kalau misalnya orang tua sakit, kita harus apa gitu? Maksudnya?
1: Jadi masalah yang dihadapi orang tua sakit.
2: Ya.
1: Kemudian akhirnya jadi pikiran.
2: Ya.
1: Anak ini apa yang seharusnya dilakukan?
2: Ya.
1: Oh gitu aja.
2: Iya Ustaz.
1: Oh, mudah-mudahan kasih kesembuhan orang tua. Amin. Kemudian kalau bicara urusan fulus aman.
2: Insya Allah
1: aman ya?
2: Aman.
1: Karena yang takut urusan orang tua ini ada hubungannya sama fulus bermai ini. Orang tua sakit, Masya Allah. Siap kalau gitu. Ana rasa semua punya masalah. Hari ini kita akan bicara solusi apa sih sebenarnya yang seharusnya kita lakukan. Karena terus terang banyak di antara kita salah langkah mengambil solusi untuk masalahnya. Baik disebabkan karena dia terlalu tergantung sama sebab. Kalau bicara sakit yang dipikirkan rumah sakit, dokter. Kalau urusan ekonomi yang dipikirkan tadi kasbon, KSDI, acuil ajem, acuil sepeda. Hah? Itu saya tadi masalah mon acuil ajem tetangkena. Ini saya repot ya, Mak. Kadangkala dia berpikir bahwasanya masalah itu bisa diselesaikan dengan cara-cara duniawi. Tapi Anda minta semuanya untuk membuka HP-nya, Fadol. Oh, sambil antum buka HP, kita akan dengarkan dari ibu-ibu. Coba bagian apa yang perlu ditanya ini, Mas Eno? Kira-kira yang banyak masalahnya siapa? Dapur-dapur. Beri aki mic ke orang dapur. Nah, bagian dapur yang kelihatan mukanya paling susah. Nah, bersama siapa? Iya, sambil antum buka HP-nya, buka Al-Qur'an surat An-Naml ayat 60 ya. Iya, silakan bagian dapur yang paling susah. Dan alhamdulillah kalau enggak ada yang paling susah berarti semuanya sama. Kasihkan siapa saja.

0: Naam, silahkan. Oke, yang mau berbicara kita kasih minyak.
1: Malu, Ustaz.
0: Lo malu. Orang enggak kelihatan sama ustaznya. Naam. Kita tunjuk, siapa yang kita tunjuk, Mas Eno?
2: Kita tunjuk yang paling senior aja,
0: Ustaz. Paling senior.
2: Iya.
0: Paling banyak masalah ya. Umuhindun. Umuhindun, ya, kasihkan ke Umuhindun. Mak gelak ke piring orang. Beri akhir ke Umuhindun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Umuhindun mungkin mewakili teman-temannya. Kira-kira masalah apa yang sedang dirasakan oleh Umuhindun? Baik masalah sendiri, masalah di asrama ya. Ana lihat kemarin katanya ada driver masuk ke dalam sana gitu. Masalah yang terberat yang dihadapi Umuhindun ini apa kira-kira?
3: Miskomunikasi dengan teman-teman yang terkait dengan tugas sana, terutama di bagian pengamanan, baik itu secara fisik maupun secara personal. Kalau masalah pribadi yang sulit itu, saya tidak bisa mengikuti kajian sore karena berbahasa Arab, jadi kadang-kadang saya tertinggal dengan kajian-kajian. Kecuali kalau kemarin Ustaz Syafiq dengan bahasa Indonesia baru bisa ikuti. Itu saja, Ustaz.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Bisa dikirimkan minyaknya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, semua punya masalah, jemaah. Ini cuma sebagian kecil masalah yang disebutkan oleh Muhindun. Sejatinya Allah sudah menjadikan kehidupan ini ujian. Kalau antum lihat yang ada yang sudah beruban sebelum waktunya, antum lihat coba kanan kiri lihat yang rambutnya beruban. Ini sudah oben. Umur berapa bapak ini?
4: 44
0: jemaah, sudah posa oben. Terlalu banyak masalah bapak ini.
4: Lumayan
0: masalah. Jadi kalau bicara masalah, semua punya masalah. Penyelesaiannya yang paling cepat, yang paling praktis, yang tidak membebankan, itu adalah kembali kepada Allah. Kita lihat di jalanan apa slogannya Pegadaian? Mengatasi masalah tambah masalah. Apa tanpa masalah? Ya, mungkin sebagian orang melihat, oh ini solusinya saya. Ini solusinya saya. Ketika bicara masalah ekonomi, gadai. Dia berpikir. Atau tahu-tahu lagi punya masalah, lewat di akun dia pinjol. Cocok dengan atau baru gajian yang lewat bukan pinjol, judol. Banyak online menang ini. Nah, kita lihat banyak manusia menjadikan lembaga-lembaga tadi sebagai tawaran penyelesaian masalah. Dan mereka berpikir dengan menempuh jalan-jalan itu masalahnya selesai. Padahal tidak. Ketika sakit pikirannya dokter. Berapa banyak orang sakit yang mati di dokter. Mati di rumah sakit. Ini sebagai bukti bahwa ternyata rumah sakit gak menyelesaikan masalah. Saya punya bapak mati di rumah sakit. Ya memang rumah sakit ini hanya berusaha untuk mengobatin. Tidak menyelesaikan masalah kita. Makanya seringkali rumah sakit itu mengatakan, dokter mengatakan, ini obatnya diminum monteloare tak beres abeli pole. Karena dia tahu, dia cuma nyoba. Coba ini pola cocok, pola beres. Dan ternyata 3 hari lagi datang, mate bapak saya. Keneng obat tak dokter. Bukan karena obatnya dokter. Sebagaimana obat itu tidak menyembuhkan, sebagaimana dokter juga tidak pernah menyembuhkan pasien. Semua sudah dibuka. Buka HP jemaah. Mari buka. Mun belum download Al-Quran, download. Jok perak saya download Facebook, IG, TikTok. Surat apa? An-Naml. Ayat 60. Kita ini kadangkala gak kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lihat ayat 60. Siapa yang mau baca? Fadhol. Siapa yang mau baca jemaah? Mari, angkat tangan saya. Ini kasihkan rasa gusun. Semua melihat dan kita akan dengarkan bersama kalau ternyata ini solusinya.
4: Amman falas sama wa wal ardha wa anzala minas samaa'i ma'an fa'anbatna bihi hadaa'iq. Fa'anbatna bihi hadaa'iq wa dzaata bahjatin ma kana lakum wa antum bihi syajara. A'ilahu ma'allah.
0: Artinya,
4: bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami kumpulkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak mampu menemukan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.
0: Allahu Akbar. Yang dikhawatirkan kita ini menyimpang dari kebenaran. Saat ini hujan lagi tidak turun di Jember. Kita melihat tempat-tempat yang awalnya hijau sekarang menjadi kuning, kering. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah sebutkan amman khalaqas samawati wal ard. Siapa sih yang menciptakan langit-langit dan bumi ini? Tiap hari kita melihat bagaimana mentari terbit. Di malam hari kita melihat rembulan di malam hari. Kita melihat juga ada bintang-bintang yang menghiasi. Siapa yang menciptakan itu, jemaah? Allah. Allah katakan wa anzala minas samaa'i ma'an. Siapa yang menurunkan dari langit, dari awan itu air? Siapa? Kalau seluruh penduduk Jember ini, seluruh masyarakat Indonesia ditambah dengan Malaysia, ditambah dengan benua Amerika, Asia, Eropa bersatu padu, kumpul mau menurunkan satu tetes air dari langit, enggak bakalan bisa, Jang. Kecuali Allah mengatakan turun, baru akan turun. Kenapa kita kalau punya masalah enggak langsung ingat ya Allah? Allah itu enggak ngurusin kita doang. Allah ngurusin 8 miliar manusia yang dikasih rizki sama Allah saat ini dan akan terus bertambah. 8 miliar manusia cuma. Oh, bukan cuma manusia. Allah yang ngurusin cicak-cicak yang di dinding. Allah yang ngurusin kecoak-kecoak yang ada di selokan. Allah yang ngurusin semut-semut yang mereka sibuk bekerja mengumpulkan makanan karena takut nanti makanan itu tidak ada. Allah yang ngurusin burung-burung yang terbang. Terus kenapa kita enggak panggil Allah? Lalu Allah sebutkan fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahja. Kata Allah, kami yang menumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun dengan pemandangan yang indah. Kita lihat nih. Pohon mangga ini. Siapa yang numbuhkan? Kita lihat sekarang masyarakat banyak menanam jagung. Apakah mereka yang menumbuhkan jagung itu? Tidak. Mereka hanya meletakkan satu butir jagung itu. Ditunggu sama mereka. Disiram sama mereka, ditunggu. Karena memang petani tidak pernah menumbuhkan tanaman. Lalu Allah mengatakan, makana lakum antum bitu syajaraha. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Enggak mampu. Dan tiap hari kita melewatin pohon itu ya. Dan kita tahu seluruh penduduk bumi ini enggak pernah menumbuhkan yang namanya pohon-pohon itu. Allah yang menumbuhkan. Tep, lanjutkan ayat selanjutnya.
4: Amman ja'alal arda qararan wa ja'alal khilalaha anhara wa ja'alal laha ja'ala baina al-bahrayni hadza. Alilahumma Allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di telah-telahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Itu kondisi manusia. Bumi ini yang kita sekarang berada di atasnya tenang. Tapi kalau Allah geser lempengan bumi, ana yakin tidak ada yang menetap di masjid ini. Ketika Allah jadikan gempa, jemaah, apa yang kita lakukan? Kabur semua orang menyelamatkan dirinya. Kita lupa setiap hari jalan naik motor, kok bisa tenang bumi ini ya? Siapa yang membuat bumi ini jadi layak untuk ditempatin? Allah Azza wa Jalla. Sungai-sungai yang kita lihat, yang beberapa sungai yang kita melihatnya mulai kering. Ada perbedaan antara sungai yang dibuat oleh manusia dan sungai yang Allah ciptakan sejak adanya bumi ini. Apa bedanya? Ana kasih hadiah. Siapa yang bisa menyebutkan dua atau tiga perbedaan antara sungai yang Allah ciptakan sejak adanya bumi ini, sebelum manusia ada, dan sungai-sungai buatan manusia? Nah, jemaah, mari cek tedung gulaku ini. Iya, silakan Mas Pak Widi. Mic, kirimkan mic-nya.
5: Waalaikumsalam. Pak Agung.
0: Masya Allah. Beri ingatkan Pak Agung. Tengok, gak tunduh gila.
5: Nah, silakan.
6: Tiga, Ustaz. Kok banyak, Ustaz?
0: Oke, bismillah. Berapa yang antum punya?
6: Biasanya yang diciptakan dari awal itu sungainya berkelok-kelok.
0: Ah, santai. Yang pertama, sungai diciptakan dari awal itu seperti ular, jemaah. Berkelok-kelok. Baik, yang kedua.
6: Yang kedua, sumbernya dari mata air. Dan kalau ada yang di daerah es, berarti dari lelehan es biasanya.
0: Iya. Oke, kalau yang buatan manusia ngambil dari sungai yang Allah ciptakan. Oke. Satu lagi?
6: Belum tahu satu lagi apa belum.
0: Satu lagi, dinding sungainya. Antum lihat dinding sungai yang dibuat oleh manusia harus selalu diperbaiki. Karena mereka istilahnya apa? Bukan yang dipakai manusia ini plengsengan. Sedangkan yang Allah ciptakan, Allah tanam tumbuh-tumbuhan untuk menguatkan dindingnya. Kadangkala rusak gara-gara manusia yang suka menebangi pohon-pohon yang ada di pinggiran sungai. Kalau antum melihat, mesti di daerah sungai itu, kalau di Jember ini kita lihat banyak pohon bambu. Maka nggak perlu diperbaiki lagi. Kalau plengsengan manusia, nanti abrasi tadi rusak lagi ya. Allah ingatkan di sini, siapa yang menciptakan sungai? Wa ja'ala khilalaha anhara. Dan kalau antum lihat, tempat kehidupan manusia itu di mana ada air. Kenapa banyak nama di Jember ini pakai kata sumber? Sumber Jambi, sumber Rejo, sumber Sari, apa lagi? Sumber? Sumber Kalong, sumber Salak, sumber jemaah. Karena memang itu tempat kehidupan. Allah yang menjadikan sehingga manusia bisa hidup. Kalau enggak sumber, kali. Kali Sat, kali Wates, kali Wening, Hah? Kali Pote. Apa lagi? Kali Urang. Kali Jompo tadi. Kalau tidak kali, curah. Curah Nongko. Curah Kates. Antum lihat ini. Ini sumber kehidupan. Tapi kadang-kadang orang tidak. Tidak ngeh ya. Oh ini. Allah yang menjadikan itu. Dan Allah bikin tadi sungai berkelok-kelok agar ada kehidupan di daerah-daerah sana, jemaah. Tapi sungai yang dibikin manusia itu tidak menciptakan kehidupan biasanya. Mereka hanya memikirkan sawahnya tok. Antum kalau ngelihat sepanjang jalan yang ada di Jatiroto itu ada Bondoyudo. Antum lihat di sebelah Bondoyudo itu ada kehidupan manusia atau yang ada kebun-kebun saja? Kebun. Mereka hanya mau menyirami. Zaman Belanda dulu yang dipikirkan adalah tebu umpamanya. Baik, Allah mengingatkan itu. Wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi. Tuh kita lihat di sekitar kita. Tiap hari ya, yang berangkat dari galaksi, yang berangkat dari bangsal, yang berangkat dari manapun, dia akan melihat ada gunung yang mengitari Jember ini. Mungkin yang tidak ada gunung cuma di arah selatan. Tapi kalau kita melihat arah timur, ada gunung Raung. Kemudian arah utara, kita akan melihat Argopuro. Terus arah barat, kita akan lihat Semeru. Pernahkah kita berpikir siapa yang bikin ini, jemaah? Dan manusia berusaha untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Pernahkah manusia berpikir untuk membangun gedung yang lebih tinggi dari gunung? Nggak ada. Saat ini gedung tertinggi yang dibangun manusia itu di mana? Di Dubai. Satu kilo? 1,5. Jangan ditambahi bapak. Maksudnya 1,5 jangan. Baru ditambahin 0,5 kilo. Kalau kita mau ke Lumajang, ada di situ B29. Bayangkan ya, B29 itu artinya berapa kilo? 2.900 jamaah. 2.900 jamaah. Itu manusia bisa naik. Tapi mereka tidak bangga. Tapi kalau lihat gedung, oh masya Allah. Allah mengingatkan kita, lalu waja'ala bainal bahraini hajizan. Antum pernah lihat sekarang? Ya mungkin yang tidak hidup di lautan bisa ngelihat di TikTok, bisa ngelihat di IG ya. Air laut yang tidak bercampur. Satu biru, satu coklat. Kok bisa ada nyampur sama? Allah ingatkan ini. Itu kerjaannya Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun. Apakah ada sesembahan yang berhak disembah bersama Allah, ma'allah? Terus kenapa kita enggak selalu minta sama Allah Azza wa Jalla? Artinya masalah yang tadi disebutkan remeh sekali buat Allah Jalla Jalalu. Tapi kita kadang-kadang hanya berpikir mencari solusi dari ya ngincem besek. Kenapa enggak panggil ya Razzaq? Ya Razzaq. Ya Razzaq. Terus panggil ya Razzaq. Inat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Makan nasi kuning.

0: untuk selalu mendengarkan
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Al-Hilali hafizahullahu taala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabul Fadha'il. Kita memasuki bab sunnatul asar, salat sunnah sebelum asar. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah, tentu saja mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami dalil, memahami hadis-hadisnya, kemudian mempraktikkannya, merupakan sebab kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala meniti jalan yang lurus. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran atau memuji petunjuk Nabi SAW yang merupakan suri teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya seorang ulama, seorang penyair Arab, ia mengungkapkan pernyataannya yang terkenal, ahlul hadithi hum ahlul nabi sallallahu alaihi wasallam illam yashab nafsahu anfasahu sahibu. Orang-orang yang selalu mempelajari hadith, mereka inilah orang yang terdekat atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka tidak bisa menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi mereka bisa menyertai nafas-nafas beliau. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din azakumullah, sekali lagi jangan lalaikan waktu kita untuk selalu mendengarkan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan diri kita dari kebaikan ini, meskipun cuma kita sekedar mendengarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi keutamaan tersendiri yang akan menguatkan petunjuk, menyempurnakan petunjuk dalam diri kita. Yang semakin banyak kita mempelajari kebaikan ini, akan semakin banyak kebaikan kita sempurnakan pada diri kita. Barakallahu fikum. Baik, kita baca lagi kembali kelanjutan dari pembahasan kita membahas Kitab Riyadhus Shalihin, masih di Kitabul Fadha'il, tentang keutamaan-keutamaan amal. Sekarang di bab sunnatul asri, salat sunnah sebelum asar. Di hadis 1119 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Khulafaur Rashidin yang keempat, anak paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri arba'a raka'atin. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan salat sebelum asar, salat sunnah sebelum salat asar, 4 rakaat. Ini perbuatan beliau. Nanti ada juga ucapan beliau yang menyebutkan anjuran salat ini. Yafsilu bainahuma bittaslimi alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sebelum asar 4 rakaat, ya, memisahkan di antara rakaat itu dengan memberi salam kepada para malaikat yang dekat dan yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini hadis yang hasan sahih. Makna hadis ini, Nabi SAW melaksanakan salat 4 rakaat, 2 rakaat dipisahkan dengan tasyahud tanpa salam. Jadi persis seperti salat duhur, seperti pelaksanaan salat duhur. Ya, ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah yang 4 rakaat itu boleh kita lakukan meskipun lebih utama 2 rakaat 2 rakaat. Tidak ada hadis yang melarang salat 4 rakaat yang dilaksanakan seperti salat duhur. Ya, yang ada itu larangannya salat 3 rakaat yang dilaksanakan seperti maghrib. Itu ada larangannya dalam hadis yang sahih. Adapun yang 4 rakaat seperti duhur tidak ada larangannya dan asalnya boleh. Apalagi ada hadis ini yang menegaskan tentang bolehnya hal tersebut. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis yang hasan derajatnya. Ya, dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari berbagai jalur, dari Abu Ishaq, dari Asim Ibnu Dhamrah, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sanadnya hasan karena Abi Ishaq yang meriwayatkan darinya adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Israil Ibnu Yunus Ibnu Abi Ishaq, yang keduanya meriwayatkan darinya sebelum tercampur hafalannya. Tapi karena di sini ada Asim Ibnu Dhamrah yang dia kedudukannya soduk, jujur, maka hadis ini derajatnya hasan. Artinya tetap bisa dijadikan sebagai argumentasi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar dengan cara seperti ini, ya, ada apa ini, tahiyat awal tanpa salam setelah 2 rakaat, ya. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini diterangkan dalam kitab Bahjatun Nadirin tadi, istihbabu salati 4 raka'atin qabla al-asri bifasli bainahuma bitashahudi duna taslim.

anjuran melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Dengan memisahkan antara rakaat itu dengan

yafsilu bainahuma bitaslim yakni at-tashahud. Imam At-Tirmidzi menukil pernyataan dari Ishaq, Ishaq ibn Rahu ya, dia mengatakan makna bahwasanya Nabi SAW memisahkan di antara rakaat salat itu dengan taslim, yaitu dengan tasyahud. Tasyahud tapi tanpa ada salam. Yani tasyahud dua rakaat seperti salat duhur. Enam. Iya, sudah pernah saya jelaskan bahwasanya ada penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang tata cara pelaksanaan salat yang disebutkan empat rakaat. Ya, sebagian dari para ulama memang ada yang melarang salat itu dilakukan lebih dari dua rakaat untuk salat-salat yang sunnah. Tapi tetap dua rakaat, ya, salam setiap dua rakaat. Itu seperti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala yang beliau kuatkan. Tapi berdasarkan dalil-dalil zahir dari dalil-dalil yang sahih, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bolehnya kita melaksanakan salat empat rakaat sekaligus dengan satu kali salam terakhir atau seperti salat duhur, karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Nah, baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis nomor 1120. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang melaksanakan sholat sebelum asar empat rakaat. Jadi tadi ada perbuatan Nabi SAW, sekarang ada ucapan beliau. Ya, menunjukkan ini sebab turunnya rahmat Allah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadisun hasan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidhi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan derajatnya. Ya, rawi-rawinya terpercaya semua. Ada yang bernama Muhammad ibnu Mihran, dia saduq, jujur, berarti kedudukannya, ya, hadisnya hasan, jadatnya hasan. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, istihbabu salati arba'i raka'atin qabla al-asr. Anjuran melaksanakan salat empat rakaat sebelum asar dengan cara seperti yang tadi kita sebutkan, boleh dengan melaksanakan dua rakaat, dan tentu itu yang lebih utama. Boleh juga dengan empat rakaat sekaligus. Athani, faedah yang kedua, al-muhafadatu ala sunanir rawatibi sababun fi rahmatillahi li'ibadih. Menjaga pelaksanaan salat-salat sunnah rawatib, yakni sebelum salat yang wajib, ini merupakan sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Makanya ini salat yang keutamaannya besar dan juga tidak berat dilakukan, karena salat sunnah rawatib itu rata-rata ringkas, bacaannya pendek-pendek, tapi ternyata keutamaannya sangat besar, menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Baik. Kemudian hadis 1121, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri raka'ataini. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih.

dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sebelum asar 2 rakaat. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Tapi di sini Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan hadis ini memang zahirnya ya hadis yang kuat. Dari riwayat yang sama dengan riwayat yang pertama tadi. Tapi dengan lafaz ini hadis ini hukumnya syadz, ganjil. Yakni dia menyelisih riwayat yang lebih kuat. Riwayat yang sebelumnya yang mahfud, yang benar, yang sahih, yaitu dengan lafaz 4 rakaat. Ya, dari perbuatan dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ketika hadis ini dikatakan hadis yang syadz, hadis yang ganjil, maka tidak perlu kita bahas karena tidak bisa dijadikan argumentasi karena menyelisih riwayat yang lebih kuat dari jalur yang sama tadi, yaitu riwayat yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 4 rakaat sebelum salat asar dengan memisahkan ya dengan tasyahud tanpa salam di rakaat yang kedua. Nah, oleh karena itu ini menggambarkan kepada kita ya hadis tentang sunnah rawatib sebelum asar yang sahih adalah yang menyebutkan 4 rakaat. Nah, baik, kemudian kita melangkah di bab yang berikutnya. Babu sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha. Bab salat sunnah maghrib sebelum atau sesudahnya, qabliyah atau ba'diyahnya. Ada juga salat 4 rakaat yang sering dikerjakan oleh Nabi SAW setelah salat asar, tidak disebutkan di sini. Nanti insyaallah kalau saya tidak lupa, saya akan sampaikan hadis-hadisnya di kesempatan berikutnya karena sekarang saya lagi tidak membawanya. Dalil-dalil yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapi salat 4 rakaat setelah asar. Ya, banyak yang mungkin belum pernah membaca hadis-hadis ini padahal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan bahas. Ya. Sekarang kita melangkah dulu di sunnatil maghrib. Babu sunnatil maghrib qablaha wa ba'daha. Salat sunnah rawatib maghrib sebelum atau sesudahnya. Ya, kemudian sudah berlalu kan pembahasan di hadis-hadis yang lalu yang menyebutkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Ibnu Umar, riwayat Aisyah. Ya, dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan setelah maghrib salat 2 rakaat. Ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian kita melangkah di hadis berikutnya, hadis 1122. Wa an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib qala fi ats-tsalitsah liman syaa'a rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian di kali yang ketiga ditambah oleh beliau liman syaa, bagi siapa yang menginginkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya beliau mengulangi 3 kali. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Yang ketiga, salatlah kalian sebelum salat maghrib bagi yang menginginkan. Menunjukkan ini tidak wajib tapi merupakan anjuran. Hukum asalnya perintah wajib. Kalau seandainya tanpa ada yang memalingkan ini, jadi wajib mereka lakukan salat sebelum maghrib. Tapi kemudian ketika Nabi bersabda bagi siapa yang menginginkan, ini menjadikan hukumnya tidak lagi wajib tapi bersifat anjuran. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, istihbabu salati rak'ataini qabla faridatil maghrib. Anjuran melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat maghrib yang wajib. Ya, anjuran melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat maghrib. Atsani yang kedua,
ats-tsaniyatu, faedah yang kedua, fihi dalalatun ala annal amra lil wujubi ma lam tarid qarinatun tusrifuhu ilal istihbab kama ja'a fil hadithi biqaulihi liman sya. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan asalnya perintah itu untuk beribadah selama tidak ada qarinah, ya, indikasi atau isyarat yang memalingkan dari wajib kepada anjuran. Contoh seperti dalam hadis ini ketika Nabi SAW menyatakan bagi siapa yang menginginkan, ini menunjukkan tidak wajibnya hal tersebut. Asali satu yang ketiga, fi tatimmatil hadithi inda al-Bukhari karbiyata an yattakhidahan nasu sunnatan dalalatun ala anna inhitata martabatiha an rawati bi farad wa dhubah alihan Rasulullah SAW wakin walakinnahu lam yarid nafi istihbabiha bal hadha min adillat istihbabiha. Dalam kelanjutan hadis tadi dalam Sahih Bukhari disebutkan karahiyata, karena Nabi SAW tidak ingin orang menjadikannya seperti sunnah rawatib yang terus menerus dikerjakan. Ini dalil yang menunjukkan turunnya derajat salat rakaat ini bukan termasuk salat sunnah rawatib yang terus dikerjakan sebelum salat wajib yang terus dibiasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ada dalil yang menyebutkan tidak dianjurkannya hal ini. Bahkan hadis termasuk dalil yang menyebutkan tentang dianjurkan. Jadi tetap hukumnya anjuran, tapi tidak sampai wajib, tidak juga sampai pada tingkatan sunnah rawatib yang terus dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang keempat, salatun nafilati tatafawatu fi maratibil istihbab. Salat-salat sunnah itu juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam tingkat-tingkat anjurannya. Ya, ada yang terus ditetapi Nabi SAW karena dia paling besar keutamaannya, ada yang tidak sampai seperti itu. Kemudian hadis 1123. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtiruna sawiya indal maghrib, rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sungguh aku melihat para pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior radhiyallahu taala anhu, mereka berlomba mendatangi tiang-tiang masjid ketika sebelum salat maghrib, yakni untuk salat sunnah. Ini menunjukkan apa? Mereka ketika salat memakai sutrah karena mereka bersegera untuk salat tiang tiang Masjid Nabawi. Ya, dalam Sahih Bukhari. Makanya ini termasuk dalil yang dipegang oleh sebagian dari para ulama yang mengatakan wajibnya salat di depan pembatas atau sutroh, meskipun jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak wajib, bersifat anjuran. Ya, ya kita katakan kalaupun kita katakan ini anjuran, jangan sampai ditinggalkan. Sebagian ikhwan ketika salat, masya Allah, tidak ada pembatas di depannya, padahal tidak susah baginya untuk melangkah maju atau mungkin meletakkan tasnya di depannya supaya dia dapatkan keamanan, karena ini tidak kita lakukan. Ya, lebih bagus kita bisa dari tembok atau tiang masjid kita jadikan sebagai sutrah pembatas. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, wujubu salati ila sutratin wa anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yahrisuna ala tatbiqiha. Wajibnya melaksanakan salat di hadapan sutrah, di hadapan pembatas, dan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk meraktekan ya salat memakai sutrah ini, yakni salat di hadapan pembatas. Kata saya di sini wajib hukumnya,
katakan tadi, ini memang pendapat sebagian dari para ulama dan dalilnya kuat. Karena banyak perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita pakai sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya memakai sutra. Tapi kita katakan tadi mayoritas para ulama mengatakan ini sekedar anjuran saja. Atsani itu faedah yang kedua, jawazu ittikhadhi sawaril masjid sutratan, bolehnya menjadikan tiang-tiang masjid, tiang-tiang penopang bangunan masjid sebagai sutra, pembatas dalam sholat. Sudah pernah kita bahas bagi antum yang hadir, Nabi SAW ketika perang Tabuk dalam Sahih Bukhari, beliau ditanya tentang bagaimana batasan sutra. Jadi dalam kondisi perang saja mereka menanyakan hal ini, menunjukkan ini penting bagi mereka. Dan Nabi SAW menjawabnya, kata beliau, mithlu mukhirati rahli, seperti bagian belakang pelana kendaraan. Kurang lebih ya, pelana kan bagian belakangnya itu yang apa ini, kayu yang bagian belakang kita pakai untuk sandar, itu kurang lebih tingginya sekitar satu hasta atau kurang. Ya, Nabi SAW menyebutkan batasan sutra seperti itu, sesuatu yang terlihat. Ya, makanya kalau tiang atau dinding masjid sangat pas. Kalau kita bisa gunakan tas kita misalnya juga baik, atau kalau ada botol minuman yang kita bawa juga bisa. Ya, yang penting itu Nabi SAW menjawab sutra seperti itu. Seandainya sutra tidak disyariatkan, maka Nabi SAW pasti akan mengatakan tidak perlu urus sutra, ini tidak disyariatkan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, menunjukkan para sahabat memang biasa menggunakan sutra ketika sholat mereka, dan ini yang diperintahkan atau dianjurkan dalam Islam menurut mayoritas dari para ulama. Ya, jadi sutra itu adalah sesuatu yang terlihat jelas sebagai pembatas sholat kita, agar menjadikan orang tidak lewat di hadapan kita karena ada pembatas yang merupakan tak kita sedang melaksanakan sholat tersebut. Atsaniyatu, faedah yang kedua, yang ketiga, atsalitsatu, istihbabu sholati rak'ataini qoblal maghrib, anjuran melaksanakan sholat sunnah dua rakaat sebelum maghrib. Meskipun ini bukan terus yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi kalau ada waktu, hendaknya kita lakukan. Ya, kita bisa niatkan misalnya baru wudu, kita sholat wudu sekaligus dua rakaat sebelum maghrib. Atau kita niatkan juga sholat tahiyatul masjid juga bisa. Nah, ini termasuk sholat yang diajarkan. Kemudian berikutnya, hadis 1124. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau berkata, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah SAW rak'ataini ba'da gurubi syamsi qabla al-maghrib. Kami dulu melaksanakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat setelah terbenamnya matahari, sebelum pelaksanaan salat maghrib. Jadi salat sunnah dua rakaat sebelum maghrib kami laksanakan. Faqila, maka ada yang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan salat dua rakaat ini? Qala, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami melakukan dua rakaat ini, maka beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarang kami. Hadis riwayat Imam Muslim, menunjukkan ini takrir, termasuk sunnah, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membenarkan, buktinya beliau tidak melarang. Ini termasuk sunnah, nah yang istilahnya sunnah takririyah, ya penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Hadis riwayat Imam Muslim, faedah yang kita ambil dari hadis ini, bayanun li aksami sunnati, fa inna minhal qawliyatu wa minhal al-amaliyatu wa minha at-takririyah. Hadis ini menjelaskan pembagian sunnah. Ada sunnah qawliyah, ya ini ucapan, sabda Nabi SAW. Ada sunnah al-amaliyah atau fi'liyah, perbuatan. Ya, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ada sunnah at-takririyah, penetapan.
perbuatan atau ucapan yang diucapkan di hadapan beliau, beliau tidak mengingkari atau tidak menyalahkannya. Maka ini termasuk sunnah yang istilahnya sunnah takririyah. Faedah yang kedua, athaniyatu istihbabu rak'atai qabla al-maghrib, anjuran melaksanakan salat dua rakaat sebelum maghrib. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan di bab ini, hadis 1125. Wa anhu radhiyallahu anhu qal kunta darus sawari faraka'u rak'ataini hatta innar rajula al-ghariba la yadkhulul masjida fayahsabu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima, rawahu Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kami di Madinah, ya, maka ketika muadzin mengumandangkan adzan untuk salat maghrib, para sahabat berlomba-lomba mendatangi tiang-tiang masjid, lalu mereka melaksanakan salat sunnah dua rakaat. Sampai sungguh ada seorang asing, ya, orang yang pendatang, masuk ke dalam masjid, lalu dia menyangka bahwa salat maghrib sudah ditunaikan karena banyaknya orang yang melaksanakan salat dua rakaat itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi orang masuk menyangka ini sudah salat, padahal mereka salat sunnah karena banyaknya yang melaksanakan salat sunnah dua rakaat sebelum salat maghrib. Jadi ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang selalu bersemangat, bersegera melaksanakan kebaikan dalam Islam, sehingga mereka melaksanakan salat sunnah dua rakaat ini yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangat dan berlomba-lomba. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kajian kita. Barakallahu fikum.

0: silakan kalau ada pertanyaan.
1: Ustaz.
0: Iya.
1: Mengenai sutro, Ustaz.
0: Iya.
1: Apakah ada batas ketinggian sutro? Atau kalau memang dikatakan itu sebagai batas sholat, apakah buku yang tipis itu bisa ditaruh di depan saja sebagai untuk pembatas sholat? Kemudian yang kedua, bagaimana ketika di masjid dibuat sutroh itu, Ustaz? Apakah boleh digunakan atau seperti apa?
0: Iya, mengenai batasan, kan tadi sudah ada hadisnya, hadis sahih tadi yang kita sebutkan. Nabi SAW waktu perang Tabuk ditanya tentang sutra, maka beliau mengatakan mithla mukhiratir rahli atau muakhiratir rahli, seperti bagian belakang pelana kendaraan. Atau tahu kan pelana yang dialaskan, letakkan di atas unta, kemudian orang duduk bersandar di belakangnya, kan ada sandarannya, kan bagaimanapun juga naik unta kan lelah kalau tidak bersandar, begitu kan. Kata para ulama, ukurannya itu ada yang mengatakan sekitar satu hasta ini antara siku sampai ujung jari, mungkin dua jengkal gitu ya, kurang lebih. Ada juga yang mengatakan kurang sedikit, 3/4 hasta. Ya mungkin sekitar berapa ini, setengah meter ya, kurang lebih setengah meter mungkin. Itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti belakang, bagian belakang pelana. Kata-kata seperti ini berarti sutra itu sesuatu yang lebar dan tingginya terlihat. Makanya dalam hadis-hadis yang sahih seperti dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW ketika sholat di tanah lapang ditancapkan untuk beliau tombak yang pendek. Ya tombak yang pendek mungkin ya tingginya seperti itu, meskipun tidak terlalu lebar tapi kelihatan. Intinya dia sesuatu yang terlihat, karena namanya juga pembatas, supaya membatasi orang yang sholat agar pandangannya tidak melebihi dari tempat sutra itu, supaya nanti tidak menjadikan pikirannya terganggu. Juga menjadi pembatas bagi orang yang mau lewat, agar lewatnya di belakang sutra tersebut, supaya tidak menjadi sebab dia berdosa, iya kan? Jadi sutra itu harus sesuatu yang terlihat. Batasan ini tidak harus setinggi itu, karena seperti dalam talkhis sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Syaikh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan boleh kalau cuma sejengkal saja, yang penting kelihatan, ya. Misalnya orang punya tas, jadikan sutra bisa. Atau misalnya orang membawa sesuatu, ya, kayak misalnya botol atau yang lainnya, yang penting dia terlihat di depannya. Ada juga saya pernah dengar sebagian ikhwah kita yang pernah belajar di Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pernah melihat beliau ketika mengajar membawa kitab, itu beliau menjadikan kitab di depannya sebagai sutra, karena mungkin tidak ada yang lain, itu yang beliau gunakan. Itu juga boleh, karena kan kitab terlihat, kelihatan. Nah, jadi seandainya kita misalnya melaksanakan sholat, contoh kita sholat jadi masbuk misalnya, kita lanjutkan sholat sendiri, kan berarti kita harus cari sutra. Kalau seandainya ada orang di depan kita, alhamdulillah kita jadikan orang itu sutra. Tapi kalau orangnya pergi, tidak bisa juga kita menghalangi orang. Kalau kita masbuk 4 rakaat, orangnya punya keperluan, masa kita suruh tunggu sampai selesai? Ya kalau dia pergi ya sudah, berarti kita cari sutra sendiri. Seandainya kita memiliki misalnya apa saja yang bisa kita jadikan, boleh. Misalnya kita punya kacamata atau taruh handphone di depan kita, yang penting sebagai pembatas, karena paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya dekat dengan tiang, kita maju tidak mengapa, atau mundur sedikit, geser ke samping sedikit, kita mendekat ke sutra, karena ada perintah idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha. Itu hadisnya sahih, jika salah seorang di antara kalian salat menghadap sutra, hendaknya dia mendekat padanya. Umar ibn Khattab pernah mendorong orang yang salat karena jauh dari sutra, didorong supaya dekat dengan sutra. Itu diperbolehkan, kita bergerak untuk mendekati sutra kita, karena itu yang ada perintahnya. Ala kulli hal, itu kita lakukan. Jadi sutra itu intinya yang terbaik tadi, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau sesuatu itu agak sekitar satu hasta tadi, ya setengah meteran itu sangat baik sekali, apalagi yang itu terlihat, ya, sebagai sesuatu yang terlihat, supaya orang mengetahui itu batasan tempat sholat kita. Nah sekarang bagaimana hukumnya orang yang membuat sutroh dari papan-papan yang dibuat ataupun kayu atau apa saja yang dibuat untuk sebagai pembatas? Ya, kita tahu sesuatu yang disyariatkan dalam Islam dan tidak ada halangan bagi Nabi SAW untuk melakukannya di zaman beliau, atau di zaman para sahabat, kalau mereka tidak lakukan berarti tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya. Ya, ada hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan. Contoh seperti memakai pembesar suara, mikrofon, tidak ada di zaman mereka, teknologinya belum sampai. Memakai mobil atau motor atau bahkan sepeda atau apalagi pesawat, tidak mereka gunakan karena tidak ada, teknologinya belum sampai ke situ. Ya, tapi ketika mereka mampu melakukan sesuatu, makanya ini contoh, ini cara kita membedakan perbuatan bid'ah dengan hal-hal yang tidak merupakan bid'ah dalam Islam. Contoh seperti yang kita pernah contohkan, kenapa di zaman Nabi SAW tidak dikumpulkan Al-Quran, berarti bid'ah dikumpulkan Al-Quran di zaman misalnya Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, apa Uthman Ibn Affan. Jawabannya tidak, karena di zaman Nabi SAW ada penghalang, yaitu wahyu belum sempurna, masih turun. Kemudian Nabi SAW pernah melarang menulis hadis takut bercampur dengan Al-Quran. Setelah hilang larangan ini, mereka lakukan, maka ini bukan bid'ah. Kenapa di zaman dulu tidak ada belajar nahu sorof? Ya, karena mereka tidak butuhkan. Mereka orang yang fasih bahasa Arabnya. Adapun setelah kita sekarang banyak yang belum paham bahasa Arab, kita perlu pelajari. Maka para ulama membuat kaidah-kaidah untuk mempelajari bahasa Arab agar kita bisa memahami Al-Quran. Jadi ketika tidak ada halangannya, mereka tidak lakukan. Nah, inilah yang namanya bid'ah. Perayaan-perayaan seperti Maulid, Isra Mi'raj dan seterusnya, apakah ada halangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya? Tidak ada. Mereka bisa melakukannya dengan sangat meriah. Bahkan mereka pasti berlomba-lomba kalau itu baik. Tapi ketika mereka tidak lakukan, padahal tidak ada penghalangnya, kita ketahui itu tidak disyariatkan. Ya, sama dengan membuat sutroh tadi. Kira-kira membuat seperti bentuk sutroh, ya, menyiapkan kayu dibawa kemana-mana, berat dilakukan atau mudah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW? Bisa kira-kira mereka lakukan? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Kenapa mereka tidak lakukan? Ya, karena tidak disyariatkan. Sama dengan orang tayamum, ketika mau safar tidak perlu dia membawa pasir kan, supaya nanti ketika butuh tayamum dia memegang pasir tersebut. Tidak perlu, cari saya pasir nanti, karena pasir dimanapun ada, ya ini debu, iya kan, ada dimanapun, di tembok atau di permukaan bumi, apa saja ada debunya. Jadi ya, sebagian dari para ulama memang ada yang membolehkan hal ini, tapi ada yang sebagian yang tidak membolehkan, dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak disyariatkan hal ini. Jadi ketika kita ingin sholat, apa saja yang ada yang bisa kita jadikan sebagai sutra pembatas, itu yang kita lakukan. Kalau ada tiang, ya tiang. Kalau ada tembok, ya tembok. Kalau misalnya kita bawa botol minuman, itu kita jadikan di depan kita, apa saja. Tidak dengan sesuatu yang khusus yang kita buat dalam bentuk sutra seperti yang sering kita lihat di beberapa masjid. Barakallahu fikum.
2: Kita bacakan pertanyaan WhatsApp, Ustaz.
0: Ya, silakan.
2: Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana cara mengintrospeksi diri agar kita terhindar dari perilaku ujub, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Ya, introspeksi diri atau muhasabatun nafs itu adalah selalu memeriksa amal-amal yang telah kita lakukan untuk kita perbaiki, termasuk dalam masalah niatnya. Misalnya kita mengamalkan hari ini amal-amalan, kita tanyakan di malam harinya, tadi saya menuntut ilmu, apakah saya benar-benar mengikhlaskan niat saya, supaya nanti berikutnya waktu sebelum menuntut ilmu kita koreksi. Saya ingin niatnya untuk menghilangkan kejahilan dari diriku, ingin belajar petunjuk Allah, ingin memperbaiki diri, ingin meningkatkan kualitas iman, meningkatkan ilmu dan amal. Ya, jadi kita koreksi seperti itu. Kita pertimbangkan lagi, apakah ketika menuntut ilmu ada tarikan hawa nafsu supaya saya dipuji orang, supaya dilihat orang rajin dan seterusnya. Ini kita berusaha hilangkan. Jadi introspeksi diri atau menghisap diri sendiri, ya, yang paling penting kita lihat di situ adalah nafsu kita. Kita berusaha mengoreksi keinginannya dan menyelisihi kemauannya yang buruk, karena nafsu itu ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan, muhasabatun nafsi itu dilakukan dengan mukhalafatuha ya, dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha. Menundukkan hawa nafsu dilakukan dengan selalu memeriksanya dan menyelisihi keinginannya. Jadi niat-niat yang menyimpang kita koreksi. Setelah itu besoknya waktu kita lakukan, kita berhenti dulu. Bagaimana niatku? Oh, saya perbaiki dulu niatku. Saya luruskan dulu. Lama-kelamaan kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan lebih mudah untuk selalu mengintrospeksi diri kita sebelum melakukan amal perbuatan, yang kemudian juga setelahnya kita lakukan lagi untuk menjadikan niat kita selalu lurus dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Nah,
2: kita bacakan kembali pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah boleh memutar nasyid tanpa musik di acara walimahan, Ustaz? Bagaimana hukumnya?
0: Ya, yang kita ketahui di dalam hadis-hadis yang sahih itu disebutkan tentang masalah al-ghina, nyanyian tanpa alat musik, ya, itu disebutkan celaannya oleh para ulama. Seperti ada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sahih, kata Ibnu Mas'ud berkata, innal ghina ayun bitun nifaq fil qalbi kama yun bitul ma'uz zar. Sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati seperti air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka ketika sebagian dari al-jariyah, anak-anak kecil perempuan yang mengumandangkan semacam nasyid waktu hari raya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan di situ ada Abu Bakar As-Siddiq datang dan mengatakan, "Mizbaru syaitan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seruling syaitan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari penamaan ini, cuma beliau mengatakan, "Biarkan mereka karena ini hari raya." Ya, inna likulli qaumin 'idun wa hadza 'iduna. Masing-masing kaum punya hari raya. Inilah hari raya kita. Makanya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu, yang diperbolehkan adalah waktu hari raya, kemudian juga waktu walimahan. Ya. Al-farqu bainal halali wal haram ad-darbu bidduf. Perbedaan antara yang halal dan yang haram, ya, ini pernikahan kan itu ada memukul duf. Ini gendang yang tanpa ada gerincing itu untuk mengiringi nasyid. Itu diperbolehkan dalam keadaan termasuk walimahan. Cuman yang perlu kita perhatikan tadi, ya, nasyid yang diungkapkan tersebut sesuai dengan syarat yang dibenarkan dalam syariat. Sekarang kita lihat nasyid-nasyid yang ada belum tentu benar isinya, atau belum tentu juga cara penyampaiannya benar. Yang disebutkan dalam hadis tadi yaitu yang dilakukan oleh anak-anak kecil perempuan. Kalau perempuan sudah dewasa tentu tidak boleh, karena nanti akan menjadikan suara mereka mendayu-dayu. Bukan juga laki-laki yang melakukannya. Ya, kalau kita seandainya bisa bikin nasyid yang seperti ini, maka tentu diperbolehkan untuk kita dengarkan di waktu-waktu seperti itu. Ya, di waktu-waktu seperti itu. Ala kulli hal, jangan kita mencari sembarang, yang penting sekedar nasyid. Kalau ternyata isinya ada hal-hal yang menyimpang dari syariat, ya tentu ini tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Nah,
2: terima kasih Ustaz. Kita bacakan dua pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Ustaz, bagaimana jika di samping kita jamaah ini kebiasaan ketika sholat ia langsung bersalaman dengan yang di sampingnya? Jadi ketika ia julurkan tangannya sementara kita sedang berzikir, apakah kita abaikan saja atau tidak? Dan bila orang tersebut tahu kebiasaan kita tapi tetap dia julurkan tangannya, bagaimana sikap kita, Ustaz? Dan yang kedua, di luar pembahasan pagi ini, Ustaz, apakah boleh mandi pagi diniatkan mandi wajib kemudian sholat tanpa berwudu lagi?
0: Untuk yang pertama, kalau ada orang yang menjulurkan tangan setelah selesai sholat, kan kita tahu itu tidak ada dalilnya dijadikan kebiasaan setelah sholat bersalaman, karena Nabi SAW mensyariatkan berjabat tangan itu ketika bertemu dan berpisah. Ada hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada dua muslim yang saling bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali Nabi SAW mengampuni kedua dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Dan memang hadis-hadis yang menyebutkan tentang berjabat tangan ketika bertemu banyak. Adapun yang waktu berpisah juga ada, meskipun tidak sebanyak ketika bertemu, tapi juga ada dalilnya ketika berpisah bersalam berjabat tangan, seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Silsilatul Ahadisis Sahihah. Baik. Maka ketika ibadah ini dikhususkan di waktu tertentu, setelah selesai baca Al-Quran bersalaman, setelah berzikir bersalaman, setelah sholat bersalaman, ini jadinya hal tersebut termasuk perkara yang bid'ah, tidak disyariatkan. Bagaimana kalau ada orang yang setelah sholat mengajak kita bersalaman, kita katakan salaman saja atau jabat tangan saja, dengan kita niatkan kita baru bertemu dengan dia. Ya, kalau kita sampai selesai, kita ketemu sama seseorang, malah kalau gitu, kalau memang kita baru bertemu, ya tentu kita habis selesai zikir, kita salaman sama dia, karena kita baru bertemu, niatnya kita baru bertemu dengan orang tadi. Ya, kalau seandainya kita mampu jelaskan kepada orang tersebut tentang masalah ini, bahwa salaman disyariatkan bagi orang yang bertemu dan berpisah, itu lebih bagus. Kalau tidak, ya sudah kita niatkan saja seperti itu. Kalau seandainya kita khawatir beberapa kali dia terus melakukan hal yang sama, ya sudah kita menghindar dari dia. Setelah selesai sholat, misalnya kita lihat dia di depan samping kita, atau waktu kita melaksanakan sholat, kita menjauh dari orang yang seperti ini. Apa mungkin dia sengaja untuk memancing kita, ya. Kalau seandainya kita tahu ada niat seperti itu, ya kita menghindar dari orang tadi. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Oh ya, mandi pagi. Iya. Kata-kata mandi pagi ini terlalu umum. Jam berapa paginya? Kalau sudah pagi sekali, terus kita mau sholat apa ketika itu? Sholat subuh sudah lewat. Alay bagus, mungkin pertanyaannya lebih umum. Mandi wajib diniatkan untuk wudhu sekalian, boleh apa tidak? Jadi mandinya lebih umum, ya kan? Bukan cuma mandi pagi saja. Karena kalau pagi kan sudah lewat sholat subuh. Atau mungkin untuk sholat sunnah juga. Ya, boleh-boleh saja. Yang jelas hukumnya mandi. Jadi mandi wajib itu, ya ada yang di situ kita mengangkat hadas. Seperti mandi junub, mandi perempuan yang suci dari haid atau nifas. Itu kan mengangkat hadas besar. Yang seperti ini boleh kita niatkan sekaligus mengangkat hadas kecil, selama tidak kita lakukan pembatal wudhu waktu di tengah-tengah kita mandi. Jadi meskipun orang yang mandi itu tidak berwudhu di awalnya, kan ingat wudhu di awal mandi itu bukan wajib, bukan kewajiban, dia cuma sekedar adab saja, keutamaan. Wudhu ini pun juga tidak ada pengaruhnya, iya kan? Karena ini hadas besar kan tidak bisa hilang dengan wudhu. Jadi orang yang mandi di awal berwudhu itu bukan pengaruhnya untuk menjadikan dia ada wudhu, tidak. Tapi ini sekedar adab, lebih utama, afdol. Karena kita tahu wudhu kan tidak bisa mengangkat hadas besar orang yang junub. Jadi ketika orang awal dia niatkan mandi wajib, mungkin dia junub tadi atau perempuan haid atau nifas suci, ya, dia niatkan dengan dia melakukan mengangkat hadas besar dengan mandi ini mengangkat juga hadas kecilnya. Lantas dia mandi, entah dia berwudu pertama atau tidak. Ya, dia mandi, ya tentu adab-adab mandi yang sempurna, misalnya ya dia bersihkan dulu, ya mohon maaf kemaluannya, membersihkan bagian-bagian yang tersembunyinya dibersihkan dulu, kemudian setelah itu kalau dia ingin berwudu, ya wudu lebih utama, kemudian dia menyiram rambutnya, menyela-nyelai rambutnya dulu dengan air, kemudian dia menyiramnya, setelah itu menyiram semua anggota badannya, itu kan yang sempurna, kemudian terakhir mencuci kakinya. Kalau dia niatkan sekaligus dengan hadas kecil, maka boleh, tanpa berwudu lagi dia boleh melaksanakan sholat, karena sudah terangkat juga hadas kecilnya. Ingat, selama dia tidak melakukan pembatal wudhu di tengah-tengah mandinya, dia tidak kencing lagi, mohon maaf, tidak kentut lagi, di tengah-tengahnya boleh. Itu mandi yang ketika ada hadas besar yang diangkat. Tapi ada mandi wajib yang tidak seperti ini. Contoh menurut pendapat jumhur ulama yang mewajibkan mandi Jumat. Mandi Jumat kalau tanpa ada junub, kan ada hadas yang diangkat. Orang tidak junub, sekedar dia ingin mandi Jumat saja, maka yang seperti ini harus ada wudhu yang dilakukan. Karena dia tidak ada hadas besar yang diangkat, bagaimana mungkin dia niatkan hadas kecil? Ya, jadi hanya mandi besar yang ada niat, yang ada hadas besar yang diangkat, yang bisa diniatkan sekaligus terangkat hadas kecil. Jadi kalau mandi Jumat atau ya yang mandi yang sunnah, misalnya seperti mandi sholat Id, ya ingin sholat Idul Fitri atau Idul Adha, mandi sebelum ihram, haji atau umroh, ini kan tidak wajib hukumnya, tapi tidak bisa mengangkat hadas kecil, karena tidak ada hadas besar yang diangkat. Jadi dalam mandi yang seperti ini, ya, entah kita wudu sebelumnya atau wudu sesudahnya, kita harus lakukan supaya menjadikan kita bisa sholat setelah itu. Barakallahu fiik.
2: Type satu ya. Penutup dari Umar Hatta, Ustaz. Oh, ya, Bismillah. Ya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Bagaimana menyikapi jika di kantor saya dipaksa untuk menerima jabatan, Ustaz? Jadi di kantor banyak karyawan yang masa kerjanya lebih lama daripada saya, tapi saya yang dipaksa untuk menjadi manajer, Ustaz. Bagaimana saya menyikapi hal itu, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fiik. Kalau itu terjadi, dan kita tahu banyak keburukan dalam masalah agama, sudah kita pertimbangkan, kita mengundurkan diri dengan baik dari pekerjaan tersebut, tolak dengan baik, katakan dengan berbagai macam alasan atau ajukan kepada pihak yang di atas. Ya, kalau kita sudah pertimbangkan ternyata banyak resiko untuk keburukan agama kita. Tapi kalau misalnya jabatan tersebut tanpa kita minta dan kita pertimbangkan ternyata untuk kemaslahatan agamanya banyak, ya kita lakukan. Atau kalau kita masih bingung, kita bisa coba dulu sebentar. Tapi kalau kita sudah pertimbangkan, sudah ada pengalaman orang yang melakukannya, ya, dan kita tahu kelemahan diri kita, sudah kita istikharah minta pertolongan dan petunjuk Allah, ya sudah, kalau sudah kita tahu, jangan terima. Tetap berusaha untuk kita tolak, sampaikan ketidakmampuan kita atau alasan menolak kita dengan cara yang baik. Nah, baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, asyauq ila liqa'illah merupakan sifat dan ciri utama orang-orang yang beriman. Rindu kepada Allah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan diri kepadanya sebagai konsekuensi cinta kepadanya. Ini merupakan sifat dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di dunia, sehingga balasan untuk mereka Allah jadikan balasan yang khusus. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia melaksanakan amalan soleh, hendaknya dia melaksanakan amal kebaikan, dan jangan dia berbuat sekutu, menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Rindu kepada Allah tentu menjadikan seorang hamba ingin mengetahui jalan untuk bisa mengungkapkan rasa rindunya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mengharapkan cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta dan merindukan perjumpaan dengan dirinya. Ini keutamaan yang tentu berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman. Berlomba-lomba mereka dalam melakukannya. Ini sebabnya yang menjadikan mereka berlomba-lomba untuk meraih sorga, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, adalah orang-orang yang selalu berlomba, bersegera dalam menjalankan kebaikan. Selalu berusaha untuk bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Berlomba artinya bersegera, artinya melakukan sesuatu dengan penuh kerinduan. Ini merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin dikatakan sesuatu itu berlomba untuk dilakukan kecuali kita senang, kecuali memang kita menginginkannya, kecuali memang hati kita mendambakannya. Hati kita mendambakannya. Makanya orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka sebab yang mereka, menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah. Melihat bukti-bukti yang menjadikan hati mereka semakin tertarik untuk bersemangat mengusahakan pendekatan diri kepada Allah. Coba lihat, salah seorang ulama ahlu sunnah, dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa mazaku athyaba ma fiha. Alangkah miskin orang-orang yang hidup di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini. Ditanya ulama tersebut, ayu syai'in aladdu ma fiha, apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk berjumpa dengannya. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini merupakan bukti cinta kepada Allah. Dan inilah
sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kenikmatan yang disegerakannya di dunia, yang itu menjadikan mereka semangat untuk mengejar, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengejar kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan seperti ini, innahu latamurru biya bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal aish kanu fi aishin thayyib. Sungguh aku pernah merasakan keadaan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah, yang sampai-sampai aku katakan pada diriku, seandainya penduduk sorga yang mereka rasakan seperti ini, maka sungguh benar-benar mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ini artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sorga dunia yang disegerakan kepada mereka, kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka, rasakan untuk mereka di dunia, wanginya sorga, hembusan-hembusan kesejukannya Allah berikan, yang ini menjadikan mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenali Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cintai Allah dengan mengenal kesempurnaan nama-nama, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, la nasifullaha illa bima wasofa bihi nafsahu wa ma wasofahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal hadith. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Maka inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Inilah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya, dan inilah ciri-ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi mereka, yang merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana caranya menjadikan kita semangat dalam beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan iman, memperbaiki keadaan kita lahir dan batin, memudahkan kita untuk mengikuti jejak hamba-hambanya yang soleh, dan memudahkan kita untuk meraih kenikmatan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti dengan taufik dan karunia-Nya. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana kalau seorang itu dia berniat dakwah melalui jabatan atau partainya? Enggak akan bisa. Yang lebih kuat apanya? Jabatannya. Yang lebih kuat kursinya. Bukan dakwah, dia pertahankan kursi ini nih. Yang dipertahankan kursinya. Bukan dakwah. Jadi bohong kalau dia dakwah itu bohong. Bukan dakwah, karena orang ingin mempertahankan jabatannya. Kan tadi saya bawakan hadisnya bahwa manusia itu sangat tamak kepada apa? Kedudukan, jabatan, segala macam. Dan mereka akan menjadi apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Akan menyesal di hari kiamat. Jadi yang kita cari itu, dan orang kalau berdakwah dengan jabatan atau dengan kedudukannya, mesti dia akan mempunyai cara, cara dia, hukumnya dia, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Caranya dia. Dan juga mengajak orang kepada caranya dia. Maka antum bisa lihat ya, kalau pejabat ngajaknya orang kemana? Kepada jabatan. Mestinya kan diajak orang, dia sudah gak mampu untuk belajar seperti talabatul ilm, dia gak mampu, dia sibuk. Nah mesti dianjurkan orang, antum belajar sungguh-sungguh biar antum jadi dai, bermanfaat buat umat. Mesti kan gitu. Bukan diajarkan antum masuk politik. Kok diajarkan masuk politik? Lantas ilmu yang dulu yang dia belajar gimana? Gak bermanfaat kalau masuk politik. Dia bisa merubah atau dia dirubah? Dirubah. Rusak dia. Nama juga nganjurin orang untuk menjadi orang supaya apa? Supaya rusak. Gitu. Ini orang udah bagus belajar, menuntut ilmu, belajar agama. Dikasih semangat dong orang untuk belajar agama. Terus, antum belajar sampai antum bisa menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, lafami salaf. Dikasih semangat orang itu. Bukan disuruh tinggalkan menuntut ilmunya, disuruh masuk politik. Kalau masuk politik, dikorbankan semuanya. Semua dikorbankan dia. Semuanya. Hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan, semua dikorbankan untuk dapat kedudukan dan jabatan. Betul atau tidak? Betul, terbukti semua dikorbankan. Sampai orang berani mengeluarkan uang miliaran. Coba kalau dibangun masjid, uang miliaran manfaat sampai hari kiamat. Tapi dikorbankan dengan miliaran itu supaya apa? Dapat apa? Dapat kedudukan, dapat kursi, dapat jabatan. Ini makanya, ini tentang jabatan ini, ini lebih jelek daripada dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing, kata Nabi. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, kedudukan, jabatan, makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa jabatan, kedudukan, aslu kulli zulm, pokok semua kezaliman dan kerusakan dan sebab jabatan ini. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lain, madhi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadala min hirsil mar'i ala syarafi wal mali li dinihi. Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing itu tidaklah lebih tamak, tidak lebih rakus daripada keserakahan manusia kepada harta, kedudukan, jabatan yang merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Anda bisa lihat deh, orang-orang kalau sudah punya kedudukan, jabatan, agamanya udah gak ada lagi, rusak. Menggantung, perhatikan itu. Jadi kita jangan berdalih, atau kan juga kadang-kadang ada manfaatnya orang jabatan, tapi yang dia duduk itu kedudukan kezaliman. Seandainya dia sebagai hakim, sebagai qadhi, kata Nabi apa? Dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Nabi. Makanya ini gak bisa orang beralasan dengan kedudukan jabatan. Para ulama terdahulu itu gak mau jabatan. Kalau antum baca biografi para ulama, antum baca aja biografinya Abu Hanifah, ditawarkan jabatan gak mau jadi qadhi, gak mau. Imam Sufyan al-Thawri, antum bisa baca biografinya, gak mau ditawarkan jabatan. Banyak lagi yang lainnya, sampai lari, mereka lari meninggalkan kotanya, takut dengan jabatan, gak mau mereka. Saya ingin menjaga agama saya, karena tujuan hidup saya adalah sorga, bukan dunia. Kalau dia jabatan, kedudukan, khawatir dia berbuat kezaliman dan yang lainnya yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sab

0: Sat, gimana Sat? Mungkin mau nanya sedikit Sat.
1: Pelas pakai.
0: Gini Sat, sekarang kan zaman teknologi apa yang sebenarnya informatika gitu Sat. Nah seperti kita, Ana dan mungkin banyak orang menggunakan, ada menggunakan Facebook, Twitter atau apalah istilahnya gitu Sat. Nah cuman kan di internet itu kan bermacam-macam gitu Sat. Artinya ada yang baik, ada yang jelek gitu Sat. Nah kadang-kadang kita mau cari yang baik cuman sempat ketemu yang jelek juga, akhirnya stop dulu, coba-coba gitu. Nah ini bagaimana menurut Antum? Artinya
2: kiat menghadapinya
0: kiat, ya, gitu loh, Antum bagaimana gitu, nasihat-nasihat Antum.
2: Ya barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mungkin secara umum pertanyaan Antum ya bisa kita rangkum dalam kiat menghadapi fitnah di akhir zaman gitu ya, di zaman teknologi begitu maksudnya, di zaman kecanggihan seperti yang ada saat ini yang memudahkan informasi sampai kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif, ya kan. Iya barakallahu fikum. Tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna petunjuknya, yang disyariatkan oleh Allah yang maha mengetahui yang dulu maupun yang akan datang sampai pun yang belum terjadi, telah mengingatkan kita akan fitnah-fitnah ini, sekaligus tentu menjelaskan dengan lengkap sempurna cara untuk mengatasinya agar kita tidak terpengaruh, iya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hendaknya kalian segera dalam beramal, perbanyak bekalmu dengan amal-amal kebaikan yang dengan itu kamu dekat dengan Allah supaya kamu dijaga. Bersegera dalam beramal sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman yang bentuknya seperti bagian-bagian malam yang sangat gelap. Ketika itu ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, paginya dia telah menjadi kafir, karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah fitnah. Ketika muncul tidak jelas karena seperti malam, gelap. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita solusi. Mengusahakan kedekatan dengan Allah sebelum kita menghadapi hal tersebut, ini penting. Itu diantara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ketika beliau bersabda kepada siapa? Anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan agama Allah supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, mudah menolongmu, selalu bersamamu menjagamu dari segala keburukan. Jadi kita punya penjagaan yang bersifat umum sebelum menghadapi fitnah, sebelum kita dihadapkan pada kondisi yang sulit kita untuk menguasai hati kita sendiri, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita harus punya kedekatan yang kita usahakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikan iman, perbaikan ibadah, selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, rajin membaca Al-Quran, berzikir. Ini sebab-sebab penjagaan yang menjadikan kita akan mudah dijaga oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah, hal-hal yang mengguncang iman, apalagi bisa merusaknya. Makanya tentu saja seperti yang Antum sebutkan tadi, menggunakan hal-hal yang memiliki dua mata seperti ini ya, memiliki dua apa ini, sisi seperti ini, negatif dan positif, tidak mungkin kita katakan jangan gunakan internet. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Jangan apa ini Facebookan, jangan lakukan Twitter, jangan terlibat dalam jejaring sosial. Tidak bisa kita katakan begitu, karena terbukti banyak manfaatnya. Kita bisa saling menasihati, berkomunikasi untuk kebaikan dengan lebih cepat.
0: Ya, dan kita bisa menyebarkan
2: dakwah, ya dakwah. Bahkan misalnya orang-orang yang tidak kenal Islam pun akhirnya sekarang bisa mengenalnya, bukan. Mengenal keindahannya, apalagi dakwah sunnah. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang buruk, iya. Tentu saja. Makanya inilah sebab yang kita butuhkan penjagaan dari Allah. Dengan kita lakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Yang jelas, kita punya kaidah. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga iman kita kalau kita selalu berpegang teguh dengan tauhid dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan selalu meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh dan kokoh ini ditafsirkan dalam hadis yang sahih, yaitu dua kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Itu kaidah secara umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
0: Ini Ustaz, mungkin subhat, kalau sahwat mungkin kita sudah tahu Ustaz, ya kita bisa cepat menghindari. Nah, cuman kan seperti Facebook atau internet yang lainnya Ustaz, kita buka-buka website atau apa kan, kita mencari, sebenarnya mencari ilmu agama gitu Ustaz. Tapi kadang-kadang kan ada subhat-subhat yang apa namanya,
2: kita nyasar
0: nih. Iya, nyasar itu artinya yang tidak benar. Ini seandainya pun mengena ke kita, kena kita termakan, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghindar lagi dari jeratan itu gitu Ustaz?
2: Iya, barakallahu fikum. Seperti yang kita sudah bahas dalam kaidah umum tadi, kalau Allah menjaga kita, kalaupun kita terpengaruh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk melakukan sebab untuk bisa menghilangkan pengaruh tersebut. Misalnya, ya, kita membaca satu artikel, ternyata isinya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita yakini. Segera kita bertanya, menghubungi ustadz yang kita kenal untuk menjelaskan masalah tersebut. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, fa inna shifa'ul 'i as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Itu hadisnya sahih. Membuka buku. Kalau itu berhubungan dengan syubhat penjelasan tentang ayat Al-Qur'an, alhamdulillah tafsir mesti menjelaskan penafsiran yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diselewengkan, mulai kita cari dulu hadisnya sahih apa tidak. Oh, ternyata mungkin hadisnya lemah, sudah tertolak secara asal. Atau hadisnya sahih, kalau ada yang bertentangan, mesti dia akan menyelewengkan maknanya. Cari keterangannya dalam buku-buku yang kita miliki. Alhamdulillah, ilmu itu disebut dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah disebut dengan dalil, kan? Dalil itu sesuai dengan namanya. Dalil itu adalah petunjuk. Rambu-rambu. Kita ikuti, tidak akan mungkin sesat. Orang yang sesat adalah orang yang menyimpang dari rambu, iya kan? Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Man faraqad dalil, dhalla sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka dia akan sesat jalannya. Kalau kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada petunjuk. Makanya ilmu, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing kita kepada jalan keselamatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mensifati penuntut ilmu dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar ilmu yang dia selalu berjalan di atas jalan keselamatan. Ini cara untuk menyelamatkan diri kita dari rincian fitnah yang ada, syubhat maupun syahwat. Nah, Fadhil silakan.
0: Jadi dalam apa namanya internet menurut antum tadi yang anda tangkap saat bahwa boleh-boleh saja, silakan selama tujuan kita baik, baik dan ya, menghindari dari hal-hal itu,
2: hal-hal gitu, yang buruk ya, ya.
0: Nah, jadi karena kan banyak website atau artikel-artikel yang mungkin sampai website ke website itu bagus tapi mungkin ceroboh gitu, tidak apanya, tidak di filter,
2: tidak teliti,
0: sehingga
2: ya, tidak disaring itu yang baik,
0: yang
2: itu. Seperti itu, hal-hal yang seperti ini yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita darinya sebagai bukti, sebagai bentuk taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba ini. Antum ingat, ada pernah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang salah satu gambaran bagaimana Allah menjaga hamba yang telah dicintainya, iya kan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan membimbingnya dalam pendengarannya. Basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan membimbingnya dalam penglihatannya. Jadi penjaga penglihatan kita pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak termakan atau menjadi sebab apa yang kita baca bisa merusak keimanan kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dan kaum muslimin untuk dijaga dengan penjagaan yang sempurna dan dimudahkan bagi kita taufik untuk selalu mengusahakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menjaga batasan syariatnya agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pikir cukup. Ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا إخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini ya kita lanjut ke melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu, dan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akhal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa yakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah sallallahu sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat, tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah. Ketika meninggal di dunia, itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Ya, burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya, Allahu a'lam. Nah, ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya, kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh,
maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua. Menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, ya sampai sehari dua hari baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah ya kalau keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan ya masa terakhir kita belum melihat ya jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Ya, jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun mengurus jenazah Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah SAW itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat, ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tud'ul janaiz." Inda maqami Jibril ala Jibril, bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian, lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya, summa adanna Rasulullah, maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khutta, beliau pun kemudian melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla ala sahibukum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata benar hai Rasulullah ada dua dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia, kenapa? Karena dia punya hutang. Ya itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya.
Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Alamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah SAW pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, faman kana indahu dain ya fa ilayya wa alayya. Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya. Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari. Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, ya. Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum? Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, al-an hina baradat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang di antara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alayhi faqabbalahu wa baka hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya, air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat, ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Dan itu tersebar, Mas.
Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Iya. Kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang Masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C, yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang kedua, yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua, di halaman 15 lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berucap Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16.
Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Iya, kantong, sambil nampar-nampar pipi, dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Iya. Karena ya akhal Islam azani Allah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba, dan Rasulullah pun berlinang air mata. Iya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Iya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata Rasulullah apa? An-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyahah. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa terus, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, adalah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya. Undang aja ustaz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang. Ya, saya diundang sama seseorang, ustaz. Kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul. Acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makan.
Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Iya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, ayat yang ke-6 halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, di mana orang-orang jahiliyah dulu kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian kerajaan Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, ya, fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, mas, kalau itu baik, tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya, Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini, ya, tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang, Pak, untuk menolak masyarakat susah. Jadi dulu waktu tahun 90 berapa, ya, di Cilengsi itu kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya, saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, gak boleh, Bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, gak boleh ada kajian lagi di situ. Nah, tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya, kita melihat maslahat dan mudarat. Ya, kita jangan sampai kita ingin melarang seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali, juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang, maka itu lebih baik. Baik, bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya, ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani, dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskan
askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang membandingkan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk membandingkan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan. Ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang, Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya, niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Yang mengkafani mayat, memandikan mayat, yang menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan, karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, tata cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci atau memandikannya 3 kali atau lebih. Ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah gak tahu mandi junub kan lucu, Mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudu selesai apa? Kalau mandi junub apa?
Cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan

sama saja menyakiti mayat, dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kata Rasulullah, kasru adhmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya? Yang ketujuh apa? Ya. Yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan, maka dikepang rambutnya di tiga tempat. Iya, di sini, di tanduknya dua, dan di ubun-ubunnya satu. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian, iya, yang kesembilan atau yang kedelapan, yang kesembilan yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya, kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci, setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan, tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya, karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya, kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya, agak miring. Kenapa? Iya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir, dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya, kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalilnya. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya, dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini dikatakan ustuhib atau mustahab hinggal ulama, hinggal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya, ya, perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuai itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi, azani Allah wa iyakum, sebelum kita mandikan si mayat itu, kita letakkan di atas tempat pemandian itu, ya. Kemudian ditutup kain, apa namanya, badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi ditutup begini. Kemudian ya, akhi, antum yang memandikan mayat,

0: siapkan apa sapu tangan, apa kaos tangan ya, kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung, seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain, sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah SAW. Ya, itu disiapkan. Jadi ya, setelah kita tutupi dengan kain, apa sebagaimana sudah kita ketahui ya akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya. Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya, dibersihkan. Ya. Demikian pula ya, ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya, untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin. Ya, telinganya dibersihkan. Demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari-jemarinya ya apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya? Ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya. Kemudian setelah itu diwudukan, setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi, kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya, bisa dengan disampo. Untuk ambil sampo ya, kemudian disampo biar bersih rambutnya itu. Iya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Iya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya, akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalil. Jadi gimana? Sama, diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Coba kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini, sehingga menyebabkan si mayatnya harus digedein bagian tangannya itu karena terlalu lebar. Iya. Selain itu juga tidak ada sunahnya sama sekali. ya. Silakan antum cari dalam kitab mazhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu, ya, ataupun dalil dari Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabiin bahwa disunnahkan tangan kanan si tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Iya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di Asia kayaknya. Ya Allah Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya, dicuci apa namanya, badannya sebelah kanan dulu. Ya. Baru setelahnya belakang, biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih, yang kuncinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya, demikian sebelah belakangnya juga. Berarti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memandik itu berapa kali? 3 kali atau 4-5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember, yang satu ember dicampur dengan daun bidara. Dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewanginya. Karena sebab dalam hadis ya iksir naha bintalakan iksir naha bima inwasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kafur barus. Kafur barus itu dihancurin dulu sampai lembut, kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali. Di mana guna kafur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi bur dari atas ke bawah. Ya, termasuk belakangnya. Berarti 2. Kita mandikan lagi bur. Ya. Berarti 3. Kalau antum memandang bahwa 3 itu sudah cukup, tampaknya ya 3 kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kampur itu. Ya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai handuk, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijahit rambutnya di 3 tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. 2. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Jalin, dengan cara menjalinnya itu ambil dari 3 helai, dari 3, lalu dijalin-jalin seperti hitam, kemudian diikat pakai tarik, pakai apa ke ujungnya besar. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan. Dia apa? Dikebelakangkan. Ya. sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk tingkat tangga. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Aqiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dari Ummu Aqiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna talatan au khamsan au aksa min dalika bima'i wa sidrin. Waja'alna fil akhirati kafura. Fa idza faraqtunna fa adinnani. Falamma faraqna adannahu. Fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ashirnaha iya. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan dalam bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selai bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Aqiyah juga dia berkata, فَبَفَرْنَا شِعْرَهَا atau شَعْرَهَا تَلَثَةَ أَتْلَاثْ قَرْنَيْهَا وَنَصِيَتَهَا. Maka kami jalin rambutnya 3 jalinan, 2 di atas dan 1 di ubun. Dan dari Ummu Aqiyah dia berkata, "Dhaffanna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha." Maka kami jalin rambutnya 3 cabang dan kami jururkan ke belakang. Ya, di belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah SAW faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit. Falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Jadi, ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat, tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Nah, siapa yang mengkafani mayat, kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya akhi anzani Allah, mengkafani mayat. Mengkafani mayat. Itu yang sunnah. Lihat dalam 31, pertama berwarna putih. Diberitakan hari Yusuf mimpinya bintu al-bayaw. Pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian. Dan gunakanlah sebagai kengkapan untuk orang yang mati di antara kalian. Yusuf memakai baju putih pun sunnah. Tapi ingat, ya, ini untuk laki-laki. Wanita, maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka, ya, ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? Satu. Ya, yang wajib itu satu helai. Lebih dari satu helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasul dikafankan fi thalathati athwabin bidh sahuliyah, bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam tiga kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban, tidak pula adanya sorban.
1: Satu hadis atau yang menyebutkan bahwasannya wanita itu hendaknya dikafani dengan lima adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya laila binuqami nasafiyah, di bahwasannya putrinya Rasulullah dikafani dengan lima baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam riwayat perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim As-Sabbi. Ya, kata Ibnu Majah dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya dan hadis itu adalah hadis atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat ya, terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, tapi apa lagi? Kurung, lain, tiga lain, ya kain apa? Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya, itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu, ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya, sehingga akhirnya apa, menyusahkan kita aja yang mau mengungkapkan jadi bingung, nggak bisa saya, ada mudah sekali, ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
0: wanita dalam masalah mengkafani mayat.
1: Di dalam masalah mengkafani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
0: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari tiga kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi tsaubil hibara. Jika wafat salah seorang dari kamu dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat. Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja. Akan tetapi ya Syekh Al-Albani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Baik, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan pas tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini, Pak. Kalau ini kain, ya. Ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
1: lebar 1 meter gitu. lipatkan. Kita simpan ya di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal dilipat aja seperti ini. Ya, dilipat ke sini, kemudian dilipat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu. Tapi kalau kainnya tidak terlebar seperti kain-kain batu yang cuma 90 cm, maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Yaitu kita ambil misalnya 3 helai. Kita ambil 3 helai.
0: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil 1 helai, kita simpan di sini. 1, perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlebar, seperti ini 1. Kemudian kita jadikan kepalanya misal di sini, kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kembali. Kemudian satu lagi, ya.
1: Simpan lagi. Kepalanya di sini kan,
0: kakinya di sini. Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah bisa. Ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu. Di paling atas bukan paling bawah, sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang lurus di sini nih, seperti ini. Paham tidak mas? Seperti ini pak. Paham? Ya. Paham insya Allah. Kemudian pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu garu yang dibakar. Ya, kayu garu dibakar kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan itu yang akan digunakan sebagai kain kapan itu disimpan di atasnya. Dan kalau memang kita mau melakukan itu, sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah berbakir husalatan, hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali.
1: Kalau kita mau pakai apa?
0: Bukhor. Bukhor itu kayu baru. Cuma masalah kayu baru mahal banget kan? Ya padahal kayu baru itu asalnya dari Indonesia loh mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu garu yang paling bagus kualitasnya itu ada di Kalimantan.
1: Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Kalau antum pengen beli kayu garu, ada di Jakarta. Biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu garu. Memang mahal, tapi masyarakat kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi,
0: apa namanya?
1: Bukan minyak.
0: Iya. Minyak dia lagi baru dia.
1: Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi.
0: Ya,
1: bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah.
0: Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya kaku di sini, repotong 2 di bawah. Sama di tengah sudah. Sama tahu.
1: Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher satu, kemudian di dada satu, kemudian di perut satu, kemudian di kaki satu.
0: Iya.
1: Yang jelas kalau ikatan itu tidak ada apa ketentuan dan tidak ada dari dalam masalah. Kalau memang ternyata kita tidak ada kayu baru, maka silakan dikasih uangian yang lain.
0: Yang itu bisa beli toko minyak wangi.
1: Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu dahan ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu dahan. Ada yang jual di sini? Hah?
0: Ada.
1: Itu minyak wangi kayak apa? Kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan, ya ada spring bunga, ada goyang bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam, yang itu baunya sama dengan kain dahan. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah.
0: Ya, daripada kayu dahannya kita beli mahal, dengan beli isinya juga.
1: Itu memang mirip dengan kayu dahan walaupun baunya agak berbeda sih.
0: Iya.
1: Oh. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya kami bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Mesti baik. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah, kecuali yang lagi dengan siapa?
0: Ya.
1: Karena itu yang mensolatkan mayat besar pahalanya, dan pahalanya mensolatkan mayat itu mendapatkan satu kirot, dan satu kirot itu sebesar 10 kubur kata bayangkan mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama bayi yang belum balik itu tidak wajib disolati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena ya syuhada kubur disolatkan oleh Rasulullah SAW. Terima ya. Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama, bagaimana tata cara mensolatkannya? Kita gotong ke arah kiblat.
2: Tidak masalah. Tidak masalah.
1: Maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau jenazah itu laki-laki, kalau tidak, maaf ini dibuka karena takut
0: ya tarikan nafas nanti main.
1: Kalau mayat itu laki-laki, maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan, maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat, laki-laki dan wanita, bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas, tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan 3 saf. Kita mundur. Makmum kita jadikan 3 saf. Jadi 3 saf, 3 saf. Jadi 3 saf. Sunnahnya 3 saf. Ya. Disunnahkan 3 saf.
0: Ya, iya. Tidak apa-apa lebih dari 3 saf. Kalau sedikit, maka tetap bagusnya 3 saf. Kalau cuma 2 orang, maka imam di depan, tamu di belakang. Makanya, ya, kalau cuma 2 orang, itu tidak sama dengan kalau berjamaah biasa. Kalau berjamaah biasa, itu sejajar. Tapi kalau untuk sholat jenazah, kalau cuma 2 orang, maka itu ya makmum melukis sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu, sudah ada seorang sahabat ya, dan dijadikan dari sahabat Rasulullah SAW di belakang duduk satu orang. Ya. Dilakukan sekali lagi juga di dalam kitab
1: Ahkamul Janaiz. Baik, yang sunnah sholat itu di mana? Sholat jenazah itu yang sunnah di mana? Kebanyakan di Indonesia mensolatkan jenazah itu di masjid. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. So, sunnahnya di mana? Itu di tanah yang terbuka. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Di zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensholatkan jenazah. Tapi kalau disholatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydah dalam masjid. Karena, tapi kata para sahabat, kata para ulama, sekali-kali saja, jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa-apa. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah. Sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, "Annal Yahuda ja'u ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya. Fa amara bihi faqad ujima qariban min mawdhi'il janaiz 'indal masjid." Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Lihat, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya ada khusus tersendiri. Jadi ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid.
0: yang sunnah itu masjid itu kalau bisa jadi sebelah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah, bukan di dalam. Kemudian ya mulai takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan ya, kita takbir. Dan ingat ketika mensolatkan tidak ada melafalkan niat, karena melafalkan niat tidak ada syariatnya dalam syariat. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diskirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya banyak-banyak ya macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya, di antaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'wasi' madkhalahu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa'adkhilhu al-jannah wa'qihi adzabannar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya. Ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi yang terakhir doa itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa kabirina wa saghirina wa unsana wa dzakarina. Allahumma man ahyaita minna bahi ala al-islam wa man tawafaitu minna fatawafahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa namun langsung salam. Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau cukup sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalilnya di dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allahu a'lam.
1: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja. Ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat. Ya, orang yang sholat diamplopin. Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah terbuat dengan Rasulullah sahabat wa tabi. Akhirnya masyarakat itu enggak mau nyelatin kalau enggak diamplopin. Ya, luar biasa. masuklah kita kepada pembahasan apa? Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan, selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan. Ya, itu semua tidak sesuai dengan sunnah. Ya, pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya, sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, pas hampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama, jangan terlalu cepat, karena nyusahin yang di belakang ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya, itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan wala mobil wala syai. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah ada tempat kuburan mahal, tanah. Sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Ya, mati juga ngontrak. Ya, harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Dalam nggak ada tanah ini mahal, lagi di Jakarta kita bawa aja ke apa, di ke pinggiran Jakarta, jaraknya 60 km mau jalan kaki gempor. Gak apa-apa karena darurat. Ya pada waktu itu nggak masalah.
2: Jelasan dibuat dengan apa? Ambulan.
1: Inilah pada alasannya membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak, Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu loh. Iya. Masa nggak boleh selawatan sih? Ini kan bagus. Bukannya nggak boleh selawatan, Mas? Ya, masalahnya Rasulullah melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunnahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? Terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika di bawah itu terbuka aja, Bu. Semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah. Bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, gak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang. Karena namanya juga ngikutin. Ittiba'ul janaiz. Yang namanya ngikutin tetap gak apa-apa. Yang namanya ngikutin ya di belakang dong. Dan itu lebih khusyuk juga.
0: Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam tiba'ul janais, yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janais falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia, perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, ya azan ya Allah. Baik, ini lima perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia. Dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis Ibnu Abdaud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan, kata Syekh Albani, tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunatnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunatnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya bawa pulang. Kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya, adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir, yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan, disatukan dengan orang-orang kafir. Jangan, tidak boleh pada waktu itu. Yang kedua, mas, dan masalah perkuburan, yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin, karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sering nggak
3: sih? Iya, di belakang rumah ada kuburan khusus keluarga.
0: Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini, akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya, kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua, akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, tidak salah. Selama itu dikhususkan orang Muslim dengan orang Muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan di situ, campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu a'lam hikmahnya apa, saya tidak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmah, hikmahnya supaya mayat si mu'min itu tidak, ya, apa, terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan, ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allah ma'alam, ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang mengetahui. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah, ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah, kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di perkuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah sabda, ya sahibas sibtiyatain al-sibtiyatain, hai pemilik dua sendal sibtiyah, copot sendal itu. Iya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dan memakai sendal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasul itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, Mas, jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Rasulullah. Dan yajrisa ahadukum ala jamrin jamrah, lebih baik seseorang duduk di atas apa, bara api, sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Tidak boleh. Ya, untuk apa namanya, menginjak, itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat, mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan, ngobrol-ngobrol, masya Allah. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak paham mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk. Sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela Syekh Al-Albani, bahwasannya sunnah berdiri itu sudah mansukh, dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan

0: mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
3: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
4: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
5: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
4: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
5: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
2: La yu'minu man la ya'manu syaruh bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Ya, jadi pertanyaan secara ringkas, apa hukum demonstrasi dalam al-Islam? Ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari yang berkaitan dengan demonstrasi. Di situ disampaikan juga fatwa para ulama Al-Sunnah yang meninggal dunia atau yang masih hidup, yang intinya bahwasanya sejarah telah bercerita bahwasanya demonstrasi bukan ajaran Islam. Demonstrasi asal muasalnya dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi, ya. Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Disampaikan oleh para ulama, yakni Syekh Abdul Aziz Bas, Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Said Thaimin, bahwasanya demonstrasi itu asal dari orang kafir, tasabbuh dengan orang kafir, taklid dengan orang kafir, rasul, para sahabat, para tabi'in. Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara, ya, oleh penguasa yang dolim, gara-gara beliau mempertahankan akidah yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah, tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demonstrasi. Itu bukan ajaran Al-Islam. Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan, pertama kali mengadakan demonstrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sa'imin dalam fatwa beliau, la nu'ayyid al-mudaharat 'alal itlaq. Kami tidak mendukung sama sekali demonstrasi secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya, itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang tasyabbuh dengan orang-orang Al-Kufar. Alhamdulillah, saya kemarin sempat menerjemahkan fatwa ulama tersebut, dan insya Allah akan di share di Facebook atau Telegram insya Allah.
6: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rumkumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Al-Mujahidin di Punggaluku dalam pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.
2: Inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina

0: Dan beliau secara ringkas, yang ini juga tentu saja menjadi pembahasan yang penting untuk kita ketahui dan kita pahami bersama, karena menyangkut urusan yang menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, keimanan dan akidah yang benarlah yang menjadi sebab kita selamat. Ya, kalau kita benar-benar mengikuti akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, di pertemuan lalu telah kita bahas, telah kita bacakan muqaddimah atau kata pengantar yang dibawakan oleh Syekh dalam kitab ini. Sekarang kita akan mulai membahas poin-poin akidah yang dibawakan di dalam kitab ini dengan ringkas insyaallah, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk kita memahaminya, mempraktikkan konsekuensinya, dan agar keimanan ini kuat senantiasa di hati kita dan kita istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Baik. Akidatuna, akidah kita, kata Syekh, ya. Akidatuna, akidah kita. Akidatunal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. Akidah kita adalah akidah, dinamakan akidah antum tahu karena dia mengikat hati. Dari kata-kata aqada ya'kidu, mengikat hati. Jadi dalam akidah ini kita harus ada keyakinan yang kuat, tidak boleh ada keraguan-raguan, sebagaimana ikatan akan kuat sehingga tidak akan terlepas. Makanya dalam berakidah harus ada keyakinan, tidak boleh ada keraguan-raguan. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Itu firman Allah di surat Al-Hujurat. Jadi akidah kita adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Inilah akidah Islam. Jadi akidah itu identik dengan rukun iman. Kalau dikatakan apa akidah Islam, apa akidah yang benar, apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jawabannya itulah yang disebutkan di dalam rukun iman. Yang kita tahu di antara dalilnya adalah yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang terkenal dalam Sahih Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Wa mal iman?" Apa itu iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kamu mengimani, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, yang berhubungan dengan akidah ini, prinsip dasar akidah yang paling dasar yang disebutkan dalam rukun iman ini, kalau ada orang yang mengingkari salah satu di antaranya, apa hukumnya? Jelas kufur, keluar dari Islam.
1: Dan yang dimudahkan bagi kita, karena ini landasan utama. Di sore hari ini kita bisa berkumpul di salah satu dari baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah, di Masjid Al-Mujahidin yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, untuk kembali kita melanjutkan kajian kita, membahas kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah, Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, karya dari Asy-Syaikhul Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian hafizakumullah, sudah sekian lama kita libur kajian, dan tentu saja ketika liburnya kajian ini bukan berarti antum libur dari tetap mengkaji agama ini, ya, baik menghadiri majelis ilmu di tempat yang lain ataupun di tempat ini dalam kajian yang lain, ataupun lewat sarana dan media yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita di akhir zaman ini untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menuntut ilmu tentu saja. Karena antum tahu menuntut ilmu adalah kebaikan yang sangat besar dan sangat mulia. Jangan sampai waktu kita banyak terbuang tanpa diisi dengan ilmu yang bermanfaat, yang merupakan sebab kebaikan kita dunia dan akhirat. Kita semua tahu bahwa kebutuhan terhadap ilmu sifatnya daruri, ya, kebutuhan yang sangat mendesak, bersifat darurat, karena berhubungan dengan sebab kelangsungan hidup hati kita, yang hidupnya hati itu adalah hidup yang sesungguhnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, tentang kebutuhan, besarnya kebutuhan manusia terhadap petunjuk yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan bagimu. Bayangkan, petunjuk Allah dan Rasulnya adalah sebab hidup kita yang hakiki. Ya, karena kehidupan manusia yang hakiki adalah ketika hatinya hidup, jiwanya hidup, ruhnya hidup. Makanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik disebut di dalam Al-Quran sebagai orang-orang mati. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup. Wa ma ata bi musmi'im man fil qubur, dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memperdengarkan petunjuk Allah bagi orang yang telah berada dalam kuburan, yakni yang hatinya telah mati sehingga dikubur dalam badannya. Itu salah satu makna daripada ayat ini. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan bait syair seorang penyair Arab yang menyebutkan kematian hati itu adalah kematian yang sesungguhnya. Penyair ini mengatakan, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Pada sifat kejahilan, ketidakpahaman terhadap ilmu agama, sebelum orangnya mati terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan telah menjadi kuburan bagi hati mereka. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, kita katakan selama apapun kita libur tidak mengapa, yang penting kajian terus jalan di tempat yang lain. Kajian-kajian yang sekarang bisa kita dapatkan secara online juga jangan sampai terhenti, utamanya kajian akidah, utamanya sebab-sebab yang menghidupkan hati, utamanya motivasi untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk senantiasa menegakkan amal-amal ketaatan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, hidup kita hanya sementara, kematian bisa menjemput kita kapan saja. Kita mengikuti kajian tujuannya untuk persiapan menghadapi akhirat. maka jangan lalai dengan kehidupan dunia yang memang melenakan ini, karena ini merupakan bagian dari tipu daya syaitan. Antum yang sudah mengenal ilmu, sudah tahu cara untuk bisa terus menimba ilmu, jangan sampai putuskan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ilmu yang menghubungkan kita dengan petunjuknya, menghubungkan kita dengan bimbingannya. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Qur'anu hablullahil mamdud bainas sama'i wal ard. Al-Qur'an sebagai sumber ilmu adalah tali Allah yang terbentang antara langit dan bumi. Maka berpegang teguh dengan tali ini berarti selalu terhubung dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah, kita ingatkan kembali pernyataan yang terkenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ar-risalatu daruriyatun lil'alami, la budda lahum minha, wa hajatuhum ilaiha fauqa hajatihim ila kulli syai'. Ar-risalatu hayatul 'alami wa ruhuhu wa nuruhu, wa kaifa yakunu salahu lil 'alami idza udimatil hayatu war ruhu wan nur. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu yang Allah turunkan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta, ruh dan cahaya bagi mereka. Jadi ar-risalatu daruriyatun, kebutuhan yang paling mendesak, kebutuhan yang bersifat darurat bagi semua makhluk di alam semesta. Karena ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kehidupan bagi semua makhluk, ruh sekaligus cahaya penerang bagi mereka. Maka bagaimana mungkin alam semesta ini akan mendapatkan kebaikan kalau tidak ada kehidupan, tidak ada ruh, dan tidak ada cahaya yang menerangi. Fadunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Kata beliau, maka dunia ini semuanya gelap, mal'unah, jauh dari kebaikan rahmat Allah, kecuali bagian dunia yang disinari dengan cahaya dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hati kita, jiwa dan raga kita akan jauh dari kebaikan, akan selalu gelap, kecuali kalau selalu kita mengambil cahaya kebaikan dari petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua ini kita lakukan melalui jalur menuntut ilmu. Maka ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah, ya, dimanapun kita berada, ilmu kita selalu usahakan, tentu dengan tidak lupa selalu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk selalu memudahkan kebaikan bagi kita, dan dialah Al-Hafidh yang maha sempurna penjagaannya, yang maha kuasa menjaga dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Dan tentu penjagaan dari Allah, kita semua tahu, kita akan dapatkan sesuai dengan bagaimana kita menjaga agamanya, yaitu berusaha untuk terus mempelajari, memahami, dan mengamalkan agamanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan agamanya, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu. Tapi barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan di kitab ini. Kita masih melanjutkan penjelasan yang berhubungan dengan keimanan kepada para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam.

0: ada di antara antum yang mencatat kemarin sampai di pembahasannya apa? Kalau di saya sampai di takidu. Apa ini? Apa ini? Wanu'minu malaikat ini?
1: Iya? Nah, hamba-hamba Allah itu.
0: Iya, maksudnya ini apa ini? Malaikat. Ini ar-rusul. Makhlukun Allah sudah selesai. Baik.

Ya, selanjutnya masih merupakan pembahasan tentang keimanan kepada Rasul, para Rasul alaihissalatu wassalam. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Wa nu'minu bi annahum abidun min ibadillah akramahumullahu taala bir risalah." Kita mengimani bahwa mereka, para Rasul alaihissalatu wassalam, adalah hamba-hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan dipilih sebagai Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka, dan tentu Allah memilih di antara makhluknya, dan dialah yang maha tahu tentang siapa yang terbaik dan pantas di antara mereka untuk menjadi Rasul. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui di mana dia menempatkan kerasulan, yakni memilih siapa yang menjadi Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai Rasul yang paling mulia, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih kita ketahui, beliau bersabda, "Inna Allah astofa min waladi Ismail kinana." Allah subhanahu wa ta'ala memilih, ya, dari keturunan Ismail kinana, kemudian dari kinana memilih Quraisy, kemudian Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari Bani Hashim nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jelas ar-risalah, dipilih sebagai Rasul, adalah nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia, sehingga mereka yang dipilih ini pastinya adalah hamba-hamba Allah yang paling sempurna dalam menunaikan ketaatan, ketakwaan, dan penghambaan diri kita kepadanya, penghambaan diri manusia kepada Allah azza wa jal. Wa wasafahum bil ubudiyyati fi a'la maqamatihim, dan Allah mensifati para Rasul alaihi salatu wassalam dengan kedudukan al-ubudiyah, kedudukan sebagai hamba Allah sejati, ya, di tempat kedudukan-kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah. Penghambaan diri yaitu merendahkan diri kepada Allah, menegakkan ibadah dengan sesungguhnya, ini adalah kedudukan hamba yang paling tinggi. Sementara di antara manusia yang paling sempurna menegakkannya adalah para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Ya, maka Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak ayat Al-Qur'an disebut sebagai abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya disebut sebagai abduhu, hambanya, di malam hari Isra, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, dan bahwasanya ketika hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk berdoa kepada Allah, maka para jin itu berdesak-desakan, hampir saja berdesak-desakan mengerumuninya. Ya, sehingga kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang terkenal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuturuni kama ataratin Nasara ibna Maryam, fa inna ma ana 'abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Nabi Isa ibnu Maryam, karena aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati fi din azakumullah, dalam Al-Quran berapa banyak Allah memuji hamba-hambanya dengan mereka disebut
sebagai abdun, ibadun. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan diri. Mereka dipuji dengan sifat-sifat mulia, ibadahnya, salat malamnya, doanya, rasa takutnya. Dan pujian yang tertinggi ketika mereka dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Para malaikat sudah kita lewati, mereka dipuji apa? Bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Coba lihat, dipuji dengan penghambaan diri, kedudukan paling tinggi bagi seorang hamba. Makanya dalam kitab Al-Ubudiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, menyebutkan tentang hal ini ya. Beliau mengatakan kamalul abdi bitahqiqi ubudiyatihi lillah, kesempurnaan seorang hamba adalah dengan dia merealisasikan kedudukannya sebagai hamba di sisi Allah. Maka semakin seorang hamba itu menyempurnakan sikap penghambaan dirinya di hadapan Allah, irtafa'a kamaluhu, izdada kamaluhu, wartafa'at rutbatuhu, semakin bertambah kesempurnaannya, kemuliaannya, dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita ketahui, ikhwan dan akhwat fi din azakumullah, kenapa tauhid itu adalah puncak dari keimanan. Karena tauhid artinya kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Bukankah tauhid artinya kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang maha kaya, dialah satu-satunya yang maha kuasa menciptakan, memberi rezeki, melindungi, mengatur alam semesta, hanya Allah Azza wa Jal. Sementara kita adalah hamba merbu yang diatur, diciptakan, harus bergantung selalu kepadanya dalam semua keadaan kita. Kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari kebinasaan. Kita adalah hamba yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Itulah tauhid. Jadi identik sekali tauhid itu dengan kedudukan paling mulia, yaitu al-ubudiyah, yang merupakan kedudukan ya, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam menempati kedudukan yang paling tinggi dalam hal ini. Paling sempurna mereka wujudkan kedudukan ini. Wa fi siyaqi tsana'i alaihim, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian bagi mereka, faqala fi awalihim nuhin alaihi salam, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rasul yang pertama, yang pertama kali diutusnya, yaitu nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, di surah Al-Isra ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir wajim, dzurriyyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan syakura. Sebagai keturunan yang kami bawa mereka di atas bahtera perahu bersama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Nabi Nuh adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Masya Allah ya, tidak ada pujian yang Allah sebutkan bagi para nabi dan para rasul yang lebih tinggi dengan Allah sebutkan mereka sebagai hamba. Berarti mereka menunaikan penghambaan diri, tauhid, sikap tunduk, selalu bergantung, selalu meminta dan hanya bersandar kepada Allah. Mereka tunaikan kedudukan ini dengan seutuhnya, dengan sebenarnya. Nah, inilah kemuliaan kita yang sesungguhnya. Tauhid adalah sebab yang menyempurnakan kita, meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla.
Wa qala ta'ala fi akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tadi rasul yang pertama. Kemudian Allah berfirman tentang rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di surat Al-Furqan ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, kepada hambanya. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai hamba Allah, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta seluruhnya. Perhatikan, para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam bukanlah orang-orang yang meninggikan dirinya, bukanlah orang-orang yang menyombongkan dirinya. Mereka tidak mengaku mengetahui perkara yang gaib, tidak mengaku bisa memberikan kemanfaatan atau kemadharatan bagi orang lain, bahkan bagi diri mereka sendiri. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kemampuan memberikan manfaat kebaikan atau mendatangkan keburukan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ini para nabi dan para rasul yang menunjukkan sempurnanya sikap merendahkan diri mereka di sisi Allah. Dengan inilah Allah berikan pada mereka kedudukan yang paling tinggi, yaitu al-ubudiyah, menyempurnakan penghambaan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala fi rusulin akharin alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman di ayat lain tentang rasul-rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam, di surat Sad ayat 45. Wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba kami. Ya, wadhkur ibadana. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim, Ishaq, Ya'qub alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan dan punya pandangan. Mereka disebut sebagai apa? Ibadana, hamba-hamba kami. Pujian tertinggi. Jadi maksudnya di sini kita ketahui jamaah sekalian hafidhakumullah, hamba itu semakin mulia semakin dia merendahkan diri kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah, selalu berdoa, selalu menggantungkan segala hajat dan kebutuhannya kepada Allah. Dan inilah inti atau hakikat tauhid yang sesungguhnya. Makanya tauhid mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah dalam semua keadaan kita. Di antaranya yang berhubungan dengan menuntut ilmu yang tadi kita katakan. Tidak boleh seseorang pun merasa dirinya kuat, merasa dirinya cukup hebat menghadapi fitnah di akhir zaman, sehingga dia mengatakan dia tidak perlu lagi minta apa nasihat, tidak butuh lagi menuntut ilmu, tidak perlu lagi dengarkan ceramah, dia sudah kuasai semua, dia sudah dengarkan. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih mengkhawatirkan keadaan diri mereka, takut terjerumus dalam fitnah. Masih ingat pernyataan dari sahabat, dari tabi'in yang mulia, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang semua mengkhawatirkan ada kemunafikan menimpa diri mereka. Mereka mengkhawatirkan kemunafikan. Bayangkan, munafik ini kekafiran. Kita sekarang merasa
jangankan menjadi orang kafir, munafik atau berbuat syirik, berbuat maksiat saja kita merasa ah tidak mungkin kita kena. Padahal di sekitar kita banyak orang-orang yang terjerumus. Jadi seseorang yang ya bersandar kepada Allah, di antaranya diwujudkan dengan selalu menuntut ilmu, selalu minta nasihat, bergaul dengan orang-orang yang soleh, selalu memikirkan keadaan dirinya ketika jauh dari majelis ilmu. Ini bukti bahwa dia merendahkan diri kepada Allah, mengetahui kelemahan dirinya. Makanya dia bersandar kepada tali Allah yang akan membimbingnya. Tapi ketika dia merasa dirinya ya imannya kuat, merasa dia sudah banyak mengikuti kajian sehingga dia tidak membutuhkan lagi hal-hal yang seperti ini, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala bisa saja berpaling atau mencabut taufik dari dirinya, naudzubillahi min dzalik, ketika hamba ini tidak berlindung kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh dengan agamanya. Barakallahu fikum. Baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab." Dan ingatlah hamba kami, yaitu Nabi Daud alaihissalatu wassalam, yang memiliki kekuatan, sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah. Disebut juga sebagai hamba kami. Kemudian di ayat lain, wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami berikan kepada Nabi Daud keturunannya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dia sebaik-baik hamba dan selalu kembali kepada Allah. Disebut sebaik-baik hamba, berarti mereka menyempurnakan kedudukan al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Wa qala fi Isa bin Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wasalam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Tidak lain Nabi Isa itu kecuali seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya, dan kami jadikan beliau sebagai mathal, sebagai contoh teladan bagi bani Israel. Ya, coba antum perhatikan di sini. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga disifati sebagai hamba Allah. Para nabi dan para rasul disebut sebagai hamba-hamba Allah karena mereka menyempurnakan kedudukan al-ubudiyah. Berarti mereka adalah orang-orang yang selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kedudukan hamba yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jamaah sekalian hafizakumullah, seseorang yang selalu merasa dirinya lemah ketika dia tidak bersandar kepada Allah, ketika dia seorang yang merasa dirinya selalu banyak dosa dan kekurangan, sehingga dengan sebab itu dia rajin beristighfar, selalu minta perlindungan kepada Allah dalam segala keadaannya, setiap memulai kegiatannya dia meminta agar Allah agar dibimbing. Wallahi, inilah hamba Allah yang menunaikan penghambaan diri yang sejati. Inilah hamba yang mewujudkan tauhid dalam arti yang sesungguhnya. Kan sudah pernah kita sebutkan kenapa dalam Al-Quran, di surat Al-Fatihah, ya, bahkan di inti kandungan surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang pernyataan hamba-hambanya yang beriman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa diulang lagi? Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Padahal dia sudah termasuk menyembah kepada Allah. Karena isti'anah, memohon pertolongan, ini merupakan wujud dari sikap seorang hamba yang mengetahui kelemahan dan kekurangan dirinya. Makanya dia selalu minta pertolongan kepada Allah.
Jadi orang yang ingin menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah, menyempurnakan tauhidnya, maka hendaknya dia selalu ingat bahwa dia lemah. Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, maka hamba ini akan selalu menyertakan dirinya dalam doa, minta pertolongan Allah, berlindung kepada Allah, selalu beristighfar, memohon pengampunan Allah, selalu menyerahkan segala daya dan kekuatan dengan pertolongannya. Yakni semua, dalam semua keadaan hamba ini. Inilah cara kita mewujudkan tauhid yang sejati, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kemudian

Selanjutnya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya, masih di sehubungan dengan iman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kata beliau, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala khatamar risalati bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa arsalahu ila jami'in nasi liqaulihi ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil alladhi yu'minu billahi wa malaikatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Al-A'raf ayat 158. Dan kita beriman, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup kerasulan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutus beliau kepada semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa ma Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bapak salah seorang di antara kamu, akan tetapi beliau adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya kita ketahui pengakuan sebagai nabi atau sebagai rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuan yang hukumnya kufur dalam Islam berdasarkan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, sayakunu ba'di dajjaluna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan muncul setelahku nanti para pendusta yang jumlahnya 30 orang. Jadi maksudnya 30 orang ini yang paling besar pengikutnya, yang paling besar gaungnya, yang paling terkenal begitu. Semua mengaku bahwa dia adalah nabi, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita tahu seperti Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang akan turun di akhir zaman, dia nanti akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan sebagai nabi. Makanya ketika dipersilakan dia menjadi imam, maka dia menolak. Yang menjadi imam salatnya kaum muslimin adalah Imam Mahdi yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir, dan ini keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah, meyakini adanya nabi setelah beliau hukumnya kufur berdasarkan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Allah mengutusnya kepada semua manusia. Ini salah satu di antara keistimewaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain diutus kepada kaumnya khusus, kepada kaum penduduk negeri mereka saja. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Diberikan kepadaku 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Di antaranya dari 5 perkara ini, kata Nabi SAW, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dulunya seorang nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja.
Sedangkan aku diutus kepada semua umat manusia. Jadi kepada semua umat manusia di akhir zaman, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian sudah pernah kita jelaskan mungkin, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan para ulama pembaharu yang akan mengajak manusia kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sunnah sudah dilupakan. Itu pernah kita sebutkan hadisnya dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha wa fi riwayatin amru diniha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ya di umat ini setiap permulaan 100 tahun seseorang, orang yang berilmu, orang yang memahami sunnah tentu saja, yang akan memperbaharui, mengajak kembali umat kepada perkara agama yang mereka telah tinggalkan. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang disebutkan di dalam satu keterangan yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan, ketika kita melihat ya sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 tahun yang pertama, maka orang yang pantas disebut sebagai mujaddid yang pertama adalah Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang bersesuaian dengan waktu yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian setelah itu para ulama menyebutkan yang lain, ya, seperti Yahya bin Ma'in dan seterusnya, sampai di akhir zaman ini yang disebut-sebut adalah seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Ya, mereka lah orang-orang yang pantas untuk disebut sebagai mujaddid, pembaharu umat ini, terbukti dari dakwah mereka, nasihat-nasihat mereka, ceramah-ceramah mereka, tulisan-tulisan yang bermanfaat untuk meluruskan keyakinan umat dan mengajak umat kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Likaulihi ta'ala, karena firman Allah Azza wa Jal di surat Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian semua. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, Allah dialah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang dia beriman kepada Allah wa kalimatihi, dan kepada kalimat-kalimat Allah, serta ikutilah petunjuknya, serta ikutilah Rasul ini, la'allakum tahtadun, agar kalian selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk keyakinan yang wajib untuk kita imani tentang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa dia adalah rasul utusan Allah yang terakhir yang diutus kepada semua manusia. Makanya siapa saja di akhir zaman ini yang menginginkan untuk selamat dan masuk surga, tapi dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tempatnya adalah neraka. Ya, di akhir zaman banyak seruan-seruan yang mengatakan, yakni kita harus menerima agama-agama yang diturunkan dari langit, dan apa yang mereka ajarkan juga merupakan jalan menuju surga, ini semua batil.
Ini semua pernyataan yang kufur. Agama-agama yang lalu sudah kita ketahui, berdasarkan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah dihapuskan syariat mereka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib mereka untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, la yasma'u bi, ya, tidaklah mendengar tentang petunjuk yang aku bawa seorang pun dari umat ini, baik itu orang Yahudi maupun Nasrani. Kemudian dia tidak beriman terhadap petunjuk yang aku bawa, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Jadi tidak ada lagi, meskipun itu agama dari langit. Kita tahu agama dari langit Yahudi dan Nasrani kan telah dirubah berdasarkan pernyataan dalam ayat-ayat Al-Quran yang jelas, ya, bahwa mereka telah melakukan tahrif, yuharrifuna al-kalima am mawadhihi, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya, mereka menghapus, mengganti, mengurangi atau menambah dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga kitab-kitab ini tidak bisa lagi dijadikan sebagai sandaran. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketahui menghapuskan syariat-syariat yang terdahulu, karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang lengkap dan sempurna dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir zaman, tidak akan mengalami perubahan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu

Sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Bahkan tadi sudah kita sebutkan sebelumnya di pembahasan kita, semua keutamaan yang ada di agama-agama yang lalu ada di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih sempurna, lebih daripada keutamaan-keutamaan yang ada pada agama-agama yang lalu tersebut, sebagaimana pembahasan yang sudah kita bahas, sudah kita kaji di kesempatan yang lalu, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah pembahasan kajian kita, lanjutan dari masalah yang berhubungan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam, keimanan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, barakallahu fikum. Dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ayo persilakan. Nah, ya akhwat, boleh ditulis pertanyaannya.

Kita mulai dengan pertanyaan di pesan WhatsApp ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah keutamaan sholat jamak seperti halnya sholat qasar saat safar yang sangat dianjurkan? Salah satu contoh dalam perjalanan safar seharusnya masih punya kesempatan melaksanakan sholat qasar tapi tanpa harus dijamak. Namun apakah harus tetap dilaksanakan jamak qasar? Jawabannya, jamak dan qasar itu dua-duanya merupakan keringanan tapi berbeda penempatannya. Seperti yang diterangkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib. Jadi kalau jamak itu dia hubungannya dengan hajat atau masyakkah, kesusahan. Sehingga orang yang tidak safar pun, tapi kalau ada kebutuhannya, dia bisa menjamak tanpa mengqasar. Contoh seperti orang sakit misalnya, dia ingin beristirahat. Ya, misalnya dia bisa beristirahat. Ya, sebelum sholat maghrib dia tidur, dia pesan kepada keluarganya nanti jangan dibangunkan setelah, kecuali setelah sholat isya saja atau jam 9 saja supaya nanti dia jamak takhir, boleh. Dokter yang ingin melakukan operasi bedah supaya tidak terhenti boleh menjamak. Bahkan sudah kita ketahui karena hujan, kata Syekh Utsaimin, hujan deras, berlaku untuk hujan deras, imam di masjid boleh menjamak sholat ketika turun hujan. Ya, ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah. Nah, adapun kalau qasar itu min khasa isi as-safar. Ya, dia merupakan keringanan yang berhubungan dengan waktu safar. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran bahkan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Dan jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar sholat kalau kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Ketika turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu melaksanakan qasar meskipun tidak dalam keadaan perang. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ya Rasulullah, ma baluna naqsurus shalah wa qad aminna?" Wahai Rasulullah, kenapa kita tetap mengqasar sholat padahal kita dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan sedang berperang? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu." Ini adalah sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah sedekah dari Allah. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau qasar itu berhubungan dengan safar, sehingga tidak mesti dilakukan dua-duanya. Tidak mesti dikatakan setiap orang misalnya dia singgah di suatu tempat, ya, dalam keadaan dia tidak punya kegiatan, tidak ada kesulitan, kemudian datang waktu sholat dia jamak duhur, asar, dan qasar, maghrib, dan isya. Kita katakan lebih utama dia laksanakan sholat di waktu

waktunya, tapi dia kosor tanpa dijama. Lebih utama kalau dia tidak ada kegiatan, hanya istirahat di hotel misalnya. Kalau dekat masjid tetap dia berjamaah di masjid. Kalau dia berjamaah kan dia mengikuti tetap imam menyempurnakan sholatnya. Kalau jauh masjidnya ya dia laksanakan di hotelnya, nanti sholat duhur 2 rakaat berhenti lagi. Ketika adzan berkumandang asar dia adzan lagi, sholat lagi asar 2 rakaat berhenti lagi. Nanti maghrib tetap 3 rakaat, nanti isya 2 rakaat. Itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau sedang hari-hari haji, hari-hari tasyrik, ketika bermalam atau menetap di Mina. Beliau laksanakan sholat pada waktunya, tapi sholat yang 4 rakaat dikosor karena tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat untuk menjamak sholat. Beliau tetap menetap di situ dan sampai sekarang dilaksanakan seperti itu. Ketika di musim haji, di hari-hari tasyrik di Mina, orang melaksanakan sholat pada waktunya, tapi sholat yang 4 rakaat itu dilaksanakan dengan kosor. 2 rakaat, jadikan 2 rakaat. Jadi hukum asalnya sholat itu tetap lebih utama kita laksanakan pada waktunya, kecuali kalau ada hajat, ada kebutuhan tadi atau kesusahan, disyariatkan kita boleh menjamaknya. Ya, kalau dalam keadaan safar kita boleh menjamak kosor, kalau dalam keadaan tidak safar kita boleh menjamak tanpa dikosor. Nah, ya silakan. Ya silakan.

pihak barakallahu fikum, apa yang antum sebutkan tadi memang itu yang benar disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ya, kemudian dia akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salat di belakang imam dari Imam Mahdi dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan wafat nanti. Ya, tentu nanti dia yang akan membunuh Dajjal. Dan ini kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan baginya. Kemudian dia akan wafat dan akan dikuburkan oleh kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih. Ya, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan menikah nantinya. Tapi riwayat-riwayat ini dia menikah nanti dengan seorang yang disebut bekas pelacur. Dan itu, tapi ini riwayatnya tidak sahih. Ada riwayat-riwayat yang tidak benar yang dinisbatkan kepada kisah Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang tidak sahih secara riwayatnya, contoh seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nah,

Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan yang tadi pagi di kajian kajian Ahad. Ya. Jadi penjelasan yang saya pernah dengarkan dari para ulama di termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, guru kita yang ada di Madinah, syekh yang paling senior di Madinah. Jadi mandi wajib itu kan ada yang mengangkat hadas besar, ada yang tidak. Kalau mandi yang tidak mengangkat hadas besar, contoh mandi Jumat, kan menurut jumhur ulama wajib, apalagi ada dalilnya, iya kan? Menurut banyak ulama hukumnya wajib. Jadi ini karena tidak ada hadas yang diangkat, maka harus kita berwudu.

Belum cukup dengan mandi itu saja. Kita berwudu di awal atau di akhir. Biar kalau kita berwudu di awal berarti jangan kita tidak melakukan lagi pembatal wudu di tengah-tengah mandi kita, iya kan? Adapun mandi yang ada mengangkat hadas kecil, hadas besar, seperti mandi janabah, mandi haid, suci dari haid atau nifas bagi perempuan, mandi yang seperti ini karena ada hadas besar yang diangkat, maka kita boleh niatkan sekaligus mengangkat hadas kecil yaitu wudu. Kalau kita sudah mandi yang besar seperti ini, tidak perlu lagi kita berwudu kalau kita sudah niatkan. Contoh misalnya ada orang mandi junub. Ya, setelah dia masuk kamar mandi, iya kan? Disyariatkan bagi dia ya untuk mandi, misalnya dia cuci dulu kemaluannya. Di awal disunahkan, tidak wajib bagi dia berwudu. Dia boleh wudu, boleh tidak. Taruhlah misalnya dia tidak berwudu, tidak apa-apa. Dia niatkan sekaligus hadas besar diangkat juga hadas kecil. Setelah itu dia menyala rambutnya, dia siram rambutnya, kemudian siram semua badannya, cuci kaki terakhir, selesai. Selama dia tidak melakukan pembatal wudu di tengah-tengah mandinya, maka ini sudah terangkat hadas besar dan hadas kecilnya. Ya sama dengan kalau orang mau masuk dalam kolam renang misalnya, dalam keadaan junub, dia niatkan untuk mandi junub sekaligus untuk diangkat hadas kecilnya. Dia menyelam tanpa dia cuma gosok badannya saja, selesai semua, naik, dia sudah bisa sholat. Karena kita tahu wudu di awal kan cuma sunnah dan tidak mempengaruhi kesucian karena masih ada apa ini hadas besarnya. Masa wudu bisa menghilangkan hadas? Kan tidak bisa. Jadi kalaupun dia tidak berwudu di awalnya tidak mengapa. Tapi kalau dia berwudu tentu lebih utama, iya kan? Cuman di sini kalau dia niatkan mengangkat hadas kecil baru diangkat sekaligus hadas kecilnya, maka dia tidak perlu lagi berwudu setelah itu. Untuk mandi yang seperti ini, mandi yang ada di situ mengangkat hadas besar, barakallahu fikum. Nah,

Iya, barakallahu fikum. Ya, antum yang bertanya ini, ketika marah-marah kemudian langsung bertambah rezekinya, ketika dia ngamuk marah-marah langsung turun uang dari langit 1 miliar begitu. Allahul musta'an. Jadi kemarahan tidak menjadi sebab berubahnya sesuatu, bahkan justru menjadi sebab kita akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menderita di dunia, di akhirat nanti menderita lagi, naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang ujian yang Allah berikan kepada hambanya, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhat. Siapa yang ridha dia akan dapatkan ridha Allah, siapa yang murka dia akan dapatkan juga kemurkaan Allah, naudzubillah min dzalik. Sekarang kesempitan rezeki ini merupakan bagian dari ujian. Tidak mesti menunjukkan bahwa iman kita kurang atau ada yang salah, tidak. Ini bagian dari pergantian keadaan manusia yang Allah berlakukan. Sama seperti pergantian siang dan malam. Kita butuhkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian wahai manusia, kadang dengan keburukan yaitu kesempitan, kesusahan, kadang dengan kebaikan yaitu kelapangan atau nikmat, sebagai ujian bagimu, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Allah berlakukan ujian, kadang-kadang kelapangan, kadang-kadang kesempitan, untuk menyempurnakan dua sifat utama yang kalau kita ingin masuk surga kita harus memilikinya, yaitu sifat syukur dan sabar. Kalau kita diberikan kelapangan terus, kapan kita akan diuji, akan disempurnakan sifat sabar kita? Sebaliknya, kalau kita diberikan kesempitan terus, kapan akan diuji, disempurnakan sifat syukur kita? Maka dua-duanya kita butuhkan. Ya. Jadi yang terbaik adalah kita menyikapinya dengan takwa. Waktu mendapatkan kelapangan, bersyukur. Waktu mendapatkan kesempitan, kesusahan, bersabar. Ini yang akan menjadikan keadaan kita semua baik. Inilah yang dipuji oleh Rasulullah SAW tentang keadaan seorang mukmin dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fa kana dhalika khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fa kana dhalika khairan lahu." Alangkah indah dan mengagumkan keadaannya orang yang beriman, semua urusannya, keadaannya membawa kepada kebaikan. Jadi keadaannya hanya berbolak-balik dalam kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Kalau dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, itu menjadi kebaikan baginya. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan keadaan seperti ini kecuali hanya orang beriman saja. Maka sikapi dengan iman, bersabar dan bersangka baik kepada Allah, niscaya itu akan menjadi jalan keluar, solusi yang terbaik untuk menjadikan kita lebih tenang, menjadikan keadaan kita menjadi baik. Ya, ingat, keadaan yang baik itu belum tentu ketika orang diberikan kelapangan. Banyak orang yang diberikan kelapangan atau kelebihan dalam rezekinya, tapi dia melampaui batas, justru dia berbuat maksiat, justru dia lalai, justru dia berbuat zalim. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang diberikan kesempitan, dia tidak bersabar, maka itu akan menambah penderitaannya. Jadi keadaan yang terbaik itu adalah keadaan yang Allah pilihkan bagi kita, kemudian Allah tolong kita ketika menghadapinya. Ketika diberikan kesenangan kita bersyukur, ketika diberikan kesempitan kita dimudahkan untuk bersabar dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Este es con...
1: Iya, barakallahu fikum. Kalau kita ingin melaksanakan salat istisqa yang disyariatkan sebagaimana dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dilaksanakan secara berjamaah, yang kita minta imam di masjid yang melaksanakannya. Kalau imamnya tidak bisa, ya kita yang lakukan. Kita kumpulkan jamaah, ya, sebagaimana yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu wasallam. Tetapi misalnya tidak dilaksanakan dalam bentuk istisqa, kita bisa lakukan di waktu-waktu yang lain. Misalnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hujan ketika khutbah Jumat. Ketika ada yang mengatakan, ya Rasulullah, yakni kekeringan, kemudian tidak turun hujan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa, Allah turunkan hujan. Boleh dalam khutbah Jumat, boleh dalam salat-salat kita, kita minta kepada Allah, ya. Misalnya kita salat, kita mohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan, boleh. Di salat-salat kita sendirian atau di doa-doa kita. Tapi kalau kita ingin laksanakan salat istisqa-nya yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lakukan dengan berjamaah sebagaimana yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan dan sampai akhir, tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Inna du'a min aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih." Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa, sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu taala anhum ini, dalam hadis ini hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لا يجتمعان في قلب رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah, untuk kita kemudian mengatakan setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya, karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dan direncanakan manusia itu untuk dirinya sendiri, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat, dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Moja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
2: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
3: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
4: "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
3: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
4: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
1: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu

sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu, ya akal Islam, anzakumullah.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mengenal Islam, mengenal indahnya iman, mengenal nikmatnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat yang agung ini senantiasa ditetapkannya pada diri kita sampai kita meninggal dunia nantinya. Barakallahu fikum. Dalam rangka menjaga nikmat hidayah, kita diperintahkan dalam Islam untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuknya. Semakin kita dekat dengan petunjuk Allah, maka semakin dekat pula kita dengan sebab-sebab penjagaan darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu ada sebabnya. Belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kita semua tentu menuntut ilmu karena ingin dapatkan keutamaannya. Keutamaannya yang terbesar adalah agar bisa membentuk ketakwaan dalam diri kita, karena kita ingin ilmu membimbing kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini semua tujuan kita. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Muta'allimun ala sabilin najah, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Inilah harapan kita. Dan dengan sebab inilah ilmu itu dipuji, dijadikan kedudukannya tinggi, karena membawa kita untuk meraih takwa. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam sebuah ucapannya pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi. Min ajli dhalika fuddila ala ghairihi, falawla dhalika lakana kasairil asya. Ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu kita meraih takwa. Dengan sebab inilah ilmu dijadikan lebih mulia dibandingkan yang lain. Kalau bukan karena ini, maka ilmu itu sama dengan hal-hal yang lain kedudukannya, sama dengan kegiatan yang lain. Untuk itulah, ya, dalam rangka kita mengusahakan ilmu yang bermanfaat, yang membentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Para ulama dari masa ke masa, mereka selalu menulis kitab yang membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, akhlak yang seharusnya menghiasi seorang penuntut ilmu. Tujuannya jelas, supaya kita belajar semakin lama semakin baik, semakin lama semakin dekat dengan petunjuk sunnah. Dalam semua keadaan, tenang maupun dalam keadaan fitnah, kita tetap berpegang teguh dengan kebenaran, tidak melenceng dari ilmu. Ini penting. Sejauh mana kita berpegang dengan adab-adab menuntut ilmu, maka sejauh itu pula manfaat dan kualitas ilmu kita akan dapatkan. Karena kita tahu semua, ilmu yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ilmu nafi', al-muwarithu lil amali salih, ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang membentuk ketakwaan dan rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dipuji, dan itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, salah satu di antara adab penting dalam menuntut ilmu adalah memilih guru, menentukan siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan dalam ilmu dan siapa yang tidak pantas. Pembahasan ini mestinya tidak asing bagi kita. Dari awal-awal kita ikuti kajian sunnah, ini sudah disampaikan, sudah dibahas. Tapi ternyata pembahasan tinggal pembahasan. Pada kenyataannya, sangat disayangkan, banyak orang yang menilai ilmu atau menjadi mengambil sumber rujukan ilmu asal comot, sesuai dengan keinginannya masing-masing, tidak pakai standar. Siapa yang mengaku atau yang mengumumkan dirinya sebagai ustaz sunnah, lantas semua berbondong-bondong untuk bertanya kepadanya, mengambil ilmu darinya tanpa meneliti keadaan orang tersebut. Bagaimana ilmunya akan benar kalau seperti ini? Adab ilmu yang penting sudah dilanggarnya sejak awal. Yang selalu diingatkan oleh para ulama ahlus sunnah di buku-buku mereka, ini yang banyak dilalaikan dan sangat disayangkan, termasuk para penuntut ilmu. Dalam masalah ini tidak punya standar, bahkan menggunakan kaidah-kaidah Islam yang keliru dan salah penempatannya. Oleh karena itu, ya, kita punya manhaj ahlus sunnah wal jamaah, artinya selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam menentukan sumber ilmu, dalam tata cara kita belajar, metode pengambilan ilmu, termasuk dalam menentukan siapa guru yang pantas diambil ilmu darinya. Sejak awal-awal kita ngaji, selalu kita dengarkan ucapan yang dinukil oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ucapannya Muhammad Ibnu Sirin, ulama tabi'in yang terkenal. Sewaktu beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari itu menentukan agamamu, yakni menentukan imanmu. Inilah yang menentukan kamu akan selamat menghadap Allah atau tidak. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Teliti siapa yang engkau dengarkan ucapannya dalam menyampaikan ilmu agama. Tidak boleh mengambil dari sembarang orang. Tidak boleh hanya mengedepankan sangka baik. Nanti kita akan bahas masalah ini. Sebagian orang hanya mengedepankan sangka baik. Oh, yang penting kelihatannya dia baik. Padahal kalau kita tanyakan dalam urusan-urusan dunia, ya, apakah setiap orang yang Anda anggap baik atau betul-betul baik? Kita punya tetangga, akhlaknya baik, suka menolong, suka membantu, ramah, baik. Kalau kita sakit, kita berobat ke dia, meskipun dia bukan dokter, Pasti tidak. Meskipun dia baik, bukan berarti lantas dalam semua permasalahan dia paham. Sebaliknya ada tetangga kita yang akhlaknya buruk, kasar, tapi dia dokter. Ketika kita sakit, pasti kita akan tetap ke dia kan? Karena dia adalah ahli dalam bidang tersebut. Jadi sangka baik itu ada penempatannya, mengambil ilmu itu ada juga penempatannya. Bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menjelaskan bagaimana kita bisa menilai kelirunya kebanyakan seorang saat ini dalam mengambil atau menjadikan sumber rujukan ilmu. Ya, para ulama telah menjelaskan ilmu itu tidak hanya diukur dari sekedar kemampuan seseorang itu menyampaikan retorikanya bagus, bahkan bukan cuma dilihat dari hafalannya terhadap Al-Quran, terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat, ya, bukan cuma diukur atau dinilai dari sini. Kemampuan menulis misalnya, di dalam sebuah atsar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atsar yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah hadis sahiha, beliau pernah mengatakan, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian saat ini di zamannya para tabi'in, karena Ibnu Mas'ud berbicara di depan murid-muridnya, kalian saat ini berada di satu zaman yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berbicara. Sedikit yang pandai retorikanya bagus dalam menyampaikan, sedikit yang pandai berkhutbah. Nanti akan muncul di akhir zaman, zaman kita sekarang. Pada waktu itu banyak orang yang pandai berbicara, pandai menyampaikan, pandai menulis, pandai berkoar-koar, seolah-olah pandai memiliki ilmu yang dalam. Tapi waqalilun ulama'uhu, sedikit yang berilmu dengan benar di antara mereka. Ini riwayat yang sahih. Bahkan riwayat ini ada yang maknanya marfu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan sanad yang sahih. Ini menggambarkan kepada kita ilmu itu karena dia merupakan bagian dari agama kita, kita harus benar-benar teliti. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih siapa yang kita jadikan sebagai rujukan dalam ilmu agama kita. Coba kita lihat sekarang metode para ulama salaf, para ulama ahlul hadis. Perlu saya ingatkan di sini, dalam masalah menilai, dalam masalah mengkritik, menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas, metode yang ditempuh oleh para ulama ahlul hadis dalam menilai rawi-rawi, siapa yang diterima riwayatnya, siapa yang tidak, inilah yang paling pantas diterapkan dalam masalah ini. Seperti penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam sebuah tulisan kecil beliau, Al-Farku Bainan Nasihati Wa Ta'yir, di dalam mukaddimahnya dia menyebutkan, La Farqa, tidak ada perbedaan dalam masalah menilai, kaidah-kaidah dalam menilai mana riwayat-riwayat yang diterima, memisahkan hadis yang lemah dari hadis yang sahih, rawi yang bermasalah dalam riwayatnya sehingga ditolak, atau rawi yang diterima riwayatnya, dengan menilai orang-orang yang salah dalam memahami urusan agama. Siapa yang ahlul bid'ah, siapa yang ahlus sunnah, siapa yang pantas diterima ilmu darinya dan siapa yang tidak pantas. Ini kaidahnya sama. Nah sekarang kita lihat, para ulama dulu karena mereka mengetahui ini bagian dari agama, maka mereka sangat teliti dalam menilai seseorang yang akan dijadikan sebagai guru agama. Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai dari penduduk Kufah, tabi'in, mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama salaf, kalau mereka ingin datang kepada seseorang untuk belajar, tidak langsung ngaji. Ya, ketika mereka ingin belajar, datang dulu ke masjidnya, lihat bagaimana sholatnya orang ini. Kemudian bagaimana pengamalannya terhadap sunnah, bagaimana akhlak dan tingkah lakunya, baru diambil ilmu darinya. Ada prosesnya, iya kan? Orang saat ini hanya lihat ada apa statusnya di media sosial, menulis sesuatu yang kelihatan indah, langsung diterima, langsung disebarkan. Ini bedanya ulama salaf dengan kita. Karena mereka mengetahui ini bagian dari agama, maka mereka menjadikan pemilihan guru dengan sangat teliti. Ada lagi seorang ulama salaf yang lainnya yang diterangkan oleh Imam Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi, bagaimana ketelitiannya para ulama salaf dalam memilih guru, sampai-sampai disebutkan oleh salah seorang ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hayy. Dia mengatakan, ya, saking telitinya para ulama itu ketika menanyakan tentang keadaan seorang guru sebelum belajar darinya, mereka bertanya kepada jamaah masjid, kepada tetangganya, kepada setiap orang yang kenal. Hatta yuqal, sampai-sampai ada yang berkomentar, aturiduna antuzawiju, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan

sebelum belajar darinya, mereka bertanya kepada jamaah masjid, kepada tetangganya, kepada setiap orang yang kenal. Hatta yuqal, sampai-sampai ada yang berkomentar, aturiduna antuzawiju, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan

0: menyatukan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majelis kajian silsilah akidah. Kajian perkara-perkara yang cukup mendasar yang selayaknya seorang muslim dan muslimat dia mengetahui tentang perkara pembahasan akidahnya. Masalah muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang kita bahas pada edisi kajian sebelumnya, kita sedang pada pembahasan kenapa mesti seorang muslim dia harus memperhatikan tentang sisi akidahnya sebelum dia memperhatikan yang lain-lainnya. Tentu bukan tanpa alasan, dan telah kita sampaikan beberapa alasan yang cukup mendasar berkaitan dengan tema kita ini. Dan sekarang insyaallah kita memasuki, termasuk di antara alasan kenapa kita memperhatikan sisi akidah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, baik ilman wa amalan, secara ilmu ataupun secara amalan. Karena sungguhnya akidah memiliki dampak dan pengaruh yang sangat menentukan berkaitan kehidupan di yaumul akhir. Yaumul akhir adalah kehidupan yang berawal dari kematian. Dan kematian seorang, bagaimana nasib dia setelah kematiannya, sangat ditentukan dengan bagaimana kondisi akidah seseorang. Bukankah kita telah mendengar sebuah sabda Nabi yang sahih yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, dia wafat, dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Akan tapi sebaliknya, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang yang tidak menyekutukan Allah, baginya jannah. Dan inilah pemilik akidah yang sahihah. Orang yang mereka meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, baginya neraka. Dan inilah orang mereka memiliki akidah yang rusak. Maka dengan ini pula kita mengetahui bahwa akidah sesuatu yang menentukan dan hendaknya diperhatikan yang paling awal dan paling utama sebelum yang lainnya. Demikian pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah ketika kondisi seseorang dia mengalami nazak, mengalami kematian, di saat-saat dia menjelang sakaratul maut, yang kematian tidak mungkin bisa kita hindari, yang setiap kita pasti akan mengalami kematian, yang tidak mungkin kematian bisa kita tolak, sekalipun kita memiliki harta yang banyak, sekalipun kita pemilik kekuasaan yang luas, sekalipun kita pemilik anak buah yang di mana-mana, maka semua harta, kekuasaan, anak dan anak buah, semuanya tidak mampu untuk menolak datangnya kematian. Likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sya'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Dan apabila ajal datang, maka tak seorang pun yang sanggup untuk dia menolak.

tak ada yang sanggup dia, tidak bisa untuk dimajukan atau diakhirkan. Kematian satu yang pasti, dan tidak mungkin seorang pun dia bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala di antara pula mengatakan, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq kalla idza balaghatit taraqi." Ketahuilah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, maka dikatakan, siapa yang mampu untuk meruqyah, menyembuhkan, mengembalikan kematian, sekalipun dia seorang dokter spesialis, sekalipun dia seorang yang memiliki banyak harta, bisa membayar apa saja, sekalipun dia seorang panglima yang bisa mengerahkan anak buahnya, akan tapi ketika saat datangnya kematian, tak seorang pun dia sanggup untuk menolak datangnya kematian, mengusir datangnya kematian. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan saat yang demikian seorang dia telah yakin bahwa dia akan mengalami kematian, berpisah dari semua yang ada di dunia, berpisah dengan hartanya, berpisah dari anak saudaranya, berpisah dari keluarganya, berpisah dengan jabatannya. Wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saqu bis-saq, dan ketika betis telah berpaut dengan betis, ila rabbika yawma idzinil masaq, yang dia telah yakin dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Maka lihatlah bagaimana nasib seorang ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu. Apakah dia akan termasuk orang yang dia datang kepada Allah Subhanahu, mereka dalam keadaan la salla, la sadaqa wa la sadaqa wa la salla, walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka kembali kepada Allah. Apakah menjadi orang yang mereka memiliki iman, membawa pembenaran agama, membawa pembenaran yaumul akhir. Wa la sadaqa wa la salla, dia tidak membawa pembenaran, tidak membawa iman, tidak membawa keyakinan, tidak membawa pembenaran terhadap yaumul akhir. Dan tidak pula dia memiliki amal ibadah, merupakan amal yang akan menyelamatkan dia di yaumul qiyamah. Akan tapi yang ada, walakin kadzdzaba wa tawalla, dia telah mendustakan selama ini tentang agama, mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan yaumul akhir, mendustakan yaumul ba'ath, menistakan yaumul hisab. Dan dia orang datang kepada Allah dalam keadaan berpaling dari agama Allah, tidak memiliki persiapan amalia sama sekali. Ini adalah orang yang mereka tidak memiliki akidah, akidah yang rusak yang dia bawa, sehingga tidak memiliki persiapan amal dan keyakinan. Maka dia kembali kepada Allah dalam keadaan sengsara. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian pasti datang. Dan lihatlah keadaan Anda. Apakah Anda termasuk orang yang mereka dikatakan Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Apabila seorang dia mencintai Allah, barang siapa yang dia mencintai bertemu dengan Allah, dia telah persiapkan dengan amal saleh, dia telah persiapkan dengan keimanan, dan dia selama ini ada kerinduan bertemu Allah SWT. Maka hari-hari kematiannya sesungguhnya hari yang dia tunggu, karena kematian adalah hari saat dia nanti akan bertemu dengan Allah SWT, pertemuan dengan Allah yang dia rindukan selama ini. Man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta bertemu dengan Allah, Allah akan cinta bertemu dengan dia. Apakah Anda
termasuk orang yang memiliki kecintaan bertemu Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda termasuk orang yang memiliki kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan, kerinduan seorang bertemu dengan Allah hanya akan tumbuh apabila dia memiliki akidah yang sahih. Apabila dia memiliki akidah yang lurus, memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Nabi, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Adapun barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Kenapa dia benci bertemu dengan Allah? Sehingga Allah benci bertemu pula dengan dia. Karena dia selama ini tidak memiliki akidah yang benar tentang Allah. Tidak memiliki keyakinan yang lurus. Dia tidak memiliki persiapan amal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah nasib Anda dan nasib kita. Hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di manakah Anda? Dan di manakah kita? Apakah kita termasuk orang yang mencintai bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah? Dan adakah kita ataukah kita justru menjadi orang yang justru benci bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Ikhwati fillah, ini pula sesuatu yang tumbuh dari akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Demikian pula apa yang dikatakan Allah dalam ayatnya yang mulia, bagaimana saat-saat orang mengalami sakaratul maut, bagi pemilik akidah yang lurus, bagi pemilik akidah yang benar, maka Allah akan datangkan malaikat yang akan memberikan penggembira, memberikan penguatan, memberikan kabar gembira dan peneguhan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah adalah pemilik akidah yang sahih. Rabbunallah, dia memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik akidah, dia pemilik iman, dia pemilik tauhid. Tsumma istaqamu. Lalu dia dalam kehidupannya istiqamah di atas keimanan dia. Dia lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia membekali diri dengan amal-amal saleh, persiapan untuk dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia memiliki kehidupan seperti ini, dia memiliki iman, dia memiliki amal saleh, di saat-saat sakaratul maut, di saat-saat malaikat akan menjemput dia, malaikat maut akan datang menjemput dia karena telah habis jatah kehidupan dia, maka akan datang para malaikat dalam rupa yang menyejukkan, dengan kain kafan yang sangat wangi, disertai dengan parfum kapur barus yang sangat wangi. Maka malaikat, dia akan memberikan penguatan, peneguhan, dan menyampaikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut dan jangan sedih, dan bergembiralah Anda dengan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukankah saat-saat kematian, saat-saat orang dalam keadaan sakaratul maut, saat yang paling menegangkan, yang paling menakutkan, dia menunggu penghabaran malaikat, apakah dia termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira atau kabar yang menakutkan? Malaikat, apabila seorang yang akan meninggal, seorang pemilik iman, akidah, dia memiliki amal saleh, saleh yang saleh, maka malaikat akan meneguhkan hati dia. Dan itu pula di antara masuk dalam kalimat secara umum,
yuthabbitullahu alladhi na'amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitullahu alladhi na'amanu bilqawli thabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit. Al-qawlu thabit. Ini saat kematiannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia teguh di atas kalimat la ilaha illallah. Dia meninggal di atas kelaziman kalimat la ilaha illallah. Rasa takut yang membayangi dia, maka sungguh malaikat akan mengatakan alla takhafu. Karena Anda telah takut kepada Allah selama ini, Anda akan aman. Allah akan berikan keamanan bagi Anda. Wala tahzanu, dan jangan Anda sedih. Apa yang dia sedihkan? Seandainya setelah ini dia mendapatkan sesuatu yang lebih menyenangkan, menggembirakan, lebih baik dan lebih hebat. Dan bergembiralah Anda dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada Anda selama ini. Kaum muslimin, inilah pemilik akidah yang sahihah. Sehingga bukankah kita membutuhkan akidah yang lurus? Bukankah kita membutuhkan awal Islam kita dengan akidah? Sehingga sewaktu-waktu kita meninggal, kita dalam keadaan memiliki akidah yang sahihah, yang merupakan modal yang utama kita untuk kembali kepada Allah SWT. Akan tapi lihatlah, apabila pemilik akidah yang sahih, dia bisa mengucapkan kalimat akhir kehidupannya, la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimat hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan menjadi ahli jannah. Jannah baginya. Dan tentu ini hanya akan bisa dilakukan oleh pemilik akidah yang sahih, yang benar, yang lurus. Adapun lihatlah, ketika dia tidak memiliki akidah, rusak akidah dia, maka Allah pun telah contohkan bagi kita Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ketika dia di saat-saat kematiannya, dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ingin mengucapkan kalimat iman, akan tapi tidak sanggup mengucapkan kalimat iman. Allah tidak ingin dan Allah tidak redha dengan kehidupan Fir'aun yang sebelum ini, yang selalu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza atrakahu al-gharq, hingga ketika tenggelam menjumpai Fir'aun, sehingga Fir'aun diambang kematiannya, maka Fir'aun pun mengetahui di mana letak dirinya, betapa lemahnya dirinya, kekuasaannya yang luas, pasukannya yang hebat, hartanya yang banyak, tidak mampu menolak datangnya kematian. Dan kemudian dia mengucapkan kalimat qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Dia mengucapkan kalimat aku beriman sesungguhnya tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali apa yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Islam. Akan tapi diterimakah Allah SWT, diterimakah oleh Allah kalimat Fir'aun? Ridhakah Allah dengan ucapan Fir'aun, kalimat Fir'aun tersebut? Allah SWT menolak apa yang diucapkan Fir'aun. Karena dia mengungkapkan taubatnya, mengungkapkan kalimat imannya. Di saat-saat telah tertutup pintu taubat dan ditutupnya pintu keimanan. Maka Allah katakan, Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang yang Fir'aun, Anda mengucapkan kalimat yang akan menyelamatkan Anda. Sungguh Allah tolak perkataan Fir'aun. Karena Anda dulu termasuk orang selalu berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dan Anda termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini buah. Seandainya ketika orang dia tidak memiliki akidah, maka sungguh berislam dengan mengawali dengan akidah, mengawali dengan tauhid, mempersiapkan dengan keimanan yang lurus adalah sebuah kebutuhan bagi seorang muslim yang ingin bertemu dengan Allah SWT. Dan dia ada pula ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika kita berada di kubur, di alam barzah, bagaimana dua malaikat bertanya tentang sesuatu yang berkaitan akidah kita, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu?
Maka seorang mukmin akan mengatakan dengan kalimat yang merupakan kemantapan akidah dia, Allahu Rabbi, Al-Islamu Dini, Muhammadun SAW Nabi, Allah adalah Rabbku, sesembahanku, Islam agamaku, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan utusan Allah SWT. Kalimat yang merupakan peneguhan Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqali thabit fil hati dunia wa fil akhirah. Setelah di dunia Allah berikan istiqamah kepada seorang mukmin, Allah berikan istiqamah ketika meninggalnya, Allah berikan istiqamah pula, kekuatan pula, kesanggupan menjawab pertanyaan dua malaikat tentang akidah yang sangat mendasar, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Akan tapi perhatikan, orang-orang yang mereka tidak memiliki akidah yang sahih, ketika tiga pertanyaan diajukan pada mereka, apa yang terjadi? Ketika ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk, mereka mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui. La adri, aku tidak mengetahui. Maka dia pun kemudian dipukul oleh malaikat yang ceritanya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Tentu kenapa mereka tidak sanggup untuk memberikan jawaban? Karena jawabannya, dia tidak mengenal akidah yang sahihah. Dia tidak memiliki akidah yang lurus. Dia tidak memiliki iman yang benar. Maka sungguh, akidah merupakan kebutuhan awal dalam kita beragama. Dan lihatlah pula ketika Allah menyodorkan kitab catatan amal. Ketika kita dibangkitkan menuju pengadilan Allah SWT, lalu Allah memberikan kitab catatan amal. Bagaimana Allah mengatakan tentang orang mereka beruntung dan mereka yang merugi. Mereka yang berbangga dengan kitab catatan amalnya dan mereka yang sengsara dan menyesal dengan kitab catatan amal mereka. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fayaqulu ha'um uqra'u kitabiyah. Inni dhunantu anni mulaqin hisabiyah. Fawa fi isyatir radiyah. Fi jannatin aliyah. Qutufu wa daniyah. Kulu wasrabu hani'an bima asrabtum fil ayyamil khaliyah. Allah katakan, adapun mereka yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, karena mereka telah memiliki akidah yang benar, memiliki iman, memiliki amal, dia memiliki persiapan bertemu dengan Allah SWT, maka mereka dengan berbangga menerima kitab catatan, fayaqul ha'um uqra'u kitabiyah. Dia terima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Dia lari. Dia datang pada kawannya. Dia umumkan, wahai kawanku, ini kitab catatan amalku. Silakan baca. Ini salatku, ini zakatku, ini puasaku, ini hajiku, ini dakwahku, ini amal salehku, ini sedekahku. Dia berbangga. Ha'um uqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Kenapa dia menerima dengan tangan kanan? Dan kenapa dia berbangga dengan kitab catatan amalnya? Sesungguhnya aku dulu waktu di dunia orang yang memiliki keyakinan bahwa akan bertemu dengan Allah SWT, akan ada hari hisab di mana semua amal akan dihisab oleh Allah SWT. Maka sekarang dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT. Dia di jannah yang sangat tinggi yang Allah dekatkan buah-buahannya dan dipersilahkan kalimat yang indah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan wahai ahli jannah makan. Silakan wahai ahli jannah di Anda minum dengan segala kesenangan yang Anda rasakan disebabkan karena amal-amal Anda yang telah berlalu waktu dalam kehidupan dunia. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini pemilik akidah yang lurus. Akan tapi bandingkan dengan orang yang mereka tidak memiliki akidah atau pemilik akidah yang rusak. Maka Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali, fayaqul lam uta kitabiyah. Adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kirinya, maka mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai celaka diriku,
seandainya aku tidak menerima kitab catatan ini. Karena buruknya kitab catatan, karena sangat jeleknya kitab catatan. Lalu dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu pula bahwa akan ada yaumul hisab, akan ada hari-hari di mana manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama ini dia bebas beramal, dia bebas berbuat, dia mengikuti hawa nafsunya, dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya waila ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduhai, andaikan kematian menyelesaikan segala-galanya. Akan tapi tentu tidak. Hikmah Allah tidak menginginkan yang seperti itu. Kematian bukan akhir kehidupan segala-galanya. Kematian merupakan pintu gerbang manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau kesesaraan? Maka kematian merupakan pintunya, dan itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Lalu dia menyesal. Dia memberikan ungkapan yang merupakan penyesalan yang sangat mendalam. Harta yang telah dikumpulkan selama ini, tidak tahu dengan cara yang halal atau yang haram, tidak peduli dengan cara apa yang dia mengumpulkan harta, dan tidak tahu pula dia untuk apa yang dia mengumpulkan harta. Dan kekuasaan dia yang luas, yang dia perjuangkan dengan darah, dia teteskan darah, dia zalimi manusia, dia melakukan berbagai macam untuk kebinasaan, membinasakan manusia, menyengsarakan manusia demi kekuasaannya. Maka dia mengucapkan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku, telah tidak berguna lagi bagiku. Aduhai kekuasaanku, telah hancur binasa dariku. Harta dan kekuasaan, dua perkara merupakan fitnah besar dalam kehidupan. Maka telah lepas dan telah hancur binasa. Tinggal dia menghadap dengan seorang diri tanpa membawa amal, kebinasaan di depan mata dia, sengsaranya kehidupannya. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maka Allah pun panggil malaikat, Allah pun perintahkan malaikat, khuduhu faghullu thumma aljahima sallu. Wahai malaikat, tangkaplah, belenggulah, dan lemparkanlah ke dalam jahanam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita menginginkan nasib yang kedua? Ataukah kita menginginkan nasib yang pertama? Yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan, berbahagia, bergembira, dia berbangga. Maka mulailah, apabila kita menginginkan yang demikian, mulailah kehidupan kita dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus, iman yang benar. Awalilah kehidupan kita dengan memiliki dan membenahi akidah kita dan iman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu di majlis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Kembali pada siang hari ini tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat-Nya yang dengan anugerah-Nya kita dimuliakan dengan syariat-Nya, yang dengan taufik dan rahmat-Nya kita diagungkan dengan mempelajari dan menjalankan petunjuk-Nya. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat adalah mengusahakan kebaikan lahir dan batinnya, terutama mengusahakan kebersihan dan kesucian dalam jiwa dan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang yang menghadapnya di hari kiamat nanti kecuali membawa qalbun salim, hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, artinya bersih dari segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Selamat dari semua penentangan-penentangan terhadap berita tentang keimanan, tentang keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diyakini dengan benar oleh hamba-Nya, juga selamat dari segala macam bentuk syahwat yang bertentangan dengan pelaksanaan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-Nya. Inilah pengertian daripada hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih merupakan penentu kebaikan bagi seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Jika hatinya bersih, jika hatinya selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia itu baik maka akan baik semua anggota badannya, sebaliknya kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka ini menggambarkan kepada kita semua perkara yang berhubungan dengan hati itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Hati adalah tempat keimanan.
Hati adalah tempat keyakinan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempatnya tauhid. Maka karena syaitan mengetahui demikian besar kedudukan hati dalam diri manusia dalam menjadikan baik anggota badan jika dia baik, dan sebaliknya na'udzubillahi min dzalik, buruk anggota badan jika dia buruk, maka syaitan memfokuskan semua godaannya ke dalam hati manusia melalui tunggangan yang sangat efektif untuk merusak hati, yaitu menggunakan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia merupakan sebab utama yang menjadikan rusak dan kotornya hati manusia. Maka orang yang tidak berusaha untuk membersihkan jiwanya, melakukan pensucian jiwa, maka selamanya dia tidak akan selamat dalam agamanya. Cuma sekarang yang jadi kendala,

untuk merusak hati. Dan hati manusia tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi, membatasi seorang manusia dari hatinya. Dari sinilah, setelah menyadari kenyataan ini, banyak orang-orang yang kemudian mengambil dengan pikirannya bagaimana cara untuk mengupayakan pembersihan hati dan pensucian jiwa. Ada yang menawarkan, oh caranya seperti ini, kita harus meninggalkan makanan-makanan tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan tersebut. Bertentangan dengan syariat Allah dan ini tidak akan mungkin membersihkan hati. Ada lagi orang yang menawarkan, oh kita harus berzikir sekian banyak dengan zikir seperti ini. Diteliti, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan membersihkan hati manusia. Karena hati yang menguasainya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam syariatnya yang sangat lengkap dan sempurna ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki agamanya, apalagi perkara yang paling penting yaitu hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa wahyu dari Allah, Al-Qur'an dan sunnah beliau. Tugas utamanya adalah untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa manusia. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, di antaranya firman-Nya, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus kepada kalian wahai manusia seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Subhanallah, ternyata petunjuk Allah telah memberikan jalan keluar dari masalah terbesar yang kita hadapi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan petunjuk yang beliau bawa seperti hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan dan manusia yang meminum dari air hujan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi ini. Lihatlah bagaimana hujan ketika turun. Tanah yang tadinya gersang akan menjadi subur. Hewan-hewan yang tadinya kehausan akan mengambil manfaat. Demikian pula tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Demikianlah fungsi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah setelah ini kemudian kita berpaling mencari cara-cara yang lain dengan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, membuat zikir-zikir sendiri yang tidak bersumber dari petunjuk Allah? Siapa yang bisa menjamin amalan-amalan tersebut untuk mensucikan kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya bagi manusia? Tidak ada cara lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa memperbaiki hati kita yang merupakan syarat mutlak agar kita diterima ketika menghadap Allah adalah harus dengan belajar petunjuknya. Belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perbaiki kerusakan-kerusakan jiwa kita, kotoran-kotoran dalam hati kita. Biasakan hati kita, jiwa kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajarinya, mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Maka dengan cara inilah kita akan mencapai kebersihan jiwa, kesucian jiwa dengan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin mensyukuri nikmat Allah karena Dia menganugerahkan kepada kita syariat yang sangat indah, yang sangat agung dan sangat lengkap ini.

0: Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan syariatnya, dengan mempelajari dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin, wa biqawlihil qawim. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah jum'ah rahimakumullah, tidak lupa juga untuk mengusahakan kebaikan hati kita, kebersihan jiwa kita. Jangan lupa untuk meminta dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai jiwa dan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia semua terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hati yang satu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka hanya dengan berdoa dan meminta kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan ajarannya, kita akan mencapai kesucian jiwa dan kebersihan hati. Oleh karena itulah, termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Oleh karena itu, dengan ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa petunjuk Islam adalah sebaik-baik petunjuk, bahkan satu-satunya petunjuk yang baik yang akan mengantarkan manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia dari amalan atau ucapan lahir maupun batin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya, kecuali dengan kembali mempelajari Islam dan mengamalkannya sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum anin nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tertinggal lagi wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, tidak tersisa dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita termasuk orang-orang yang senantiasa merasa cukup dan mencukupkan diri dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman, kesempurnaan iman orang yang merasa ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia hanya merasa cukup dan tidak butuh kepada selain petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: Bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja hingga lelah dan tidak salat berjamaah di masjid? Kesibukan itu membuat fisik lelah dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Sepertinya sudah terjawab dari kajian tadi. Sudah terjawab. Sehingga ketaatan kepada Allah dia sampingkan karena harta dunianya. Padahal sholat di masjidnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dia tinggalkan. Tertipu. Tertipu oleh yang sedikit sehingga tinggal yang lebih baik. Sholat rakaat al-fajr khairu minat dunia wa mafiyah. Dua rakaat sholat sunat fajar. Padahal itu hanya sholat sunat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat wajib? Dan itu dilipat gandakan lagi 27 kali lipat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kita tinggalkan gara-gara mengejar dunia. Berarti tertipu. Karena kita anggap ini adalah banyak kita kejar, kita anggap ini sedikit kita tinggalkan. Padahal ini yang luar biasa banyak. Wallahu a'lam.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amala mutakabbala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar sekalian, senang sekali pada sore hari ini dengan karunia Allah semata kita dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan, kajian sore Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa'ala dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya memudahkan kita untuk dapat melanjutkan materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah berada di awal-awal minggu daripada bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ramadan adalah merupakan anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Banyak yang merindukan Ramadan, tapi qadarullah jalla wa'ala, sebagian mereka tak sampai menemui Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawa mereka terlebih dahulu. Dan ada orang-orang yang menemui Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, namun tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan ini. Nabi kita yang mulia alaihissalam suatu ketika naik ke atas mimbar, beliau Nabi kita yang mulia alaihissalam ketika naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Ketika naik pada tangga kedua dia katakan amin. Naik pada tangga ketiga dia pun mengatakan amin. Maka bertanyalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa anda mengatakan amin? Amin dan amin. Kata Nabi yang mulia SAW, telah datang kepadaku Jibril dan menyampaikan kepadaku pesan, ya Muhammad, barang siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya dan mati dan masuk ke dalam neraka dan Allah jauhkan dia daripada rahmatnya, maka katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ada orang-orang yang masuk Ramadan namun Ramadan tak dapat mencuci dosa-dosanya, Ramadan tak dapat membakar kemaksiatannya, Ramadan tak dapat menghentikan berbagai macam keburukan-keburukannya. Ramadan masuk, Ramadan lewat, seolah-olah tak ada hal yang baru dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang merugi, padahal Ramadan adalah bulan yang begitu mulianya. Ma'asyar muslimin, pemirsa dan pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan hadza syahrul ramadan ja'akum. Ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusalsalu fihi syayatin. Kata Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Tak setiap hari Allah bukakan pintu-pintu surganya. Allah khususkan membukakan pintu-pintu surganya 8 jumlahnya. Ya, dan menutupkan seluruh pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah. Bulan yang Allah mudahkan bagi manusia untuk memasuki surga-surga terbuka. Namun sayangnya tak semua orang tahu keuntungan Ramadan. Yang diketahui oleh banyak manusia ketika Ramadan telah datang adalah keuntungan-keuntungan duniawi belaka. Anda melihat orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya ketika Ramadan. Subhanallah. Anda melihat ya berbagai macam cara-cara manusia, jalan yang mereka tempuh agar dapat meraup keuntungan demi keuntungan. Ya, berbagai macam bentuk makanan-makanan takjil untuk orang-orang berbuka dengan aneka ragamnya. Semua orang tahu ini tempatnya, ini waktunya. Mereka berlomba-lomba, Anda melihat bagaimana pasar-pasar penuh dengan orang-orang berbelanja untuk berbuka puasa. Subhanallah. Belum lagi nanti yang namanya persiapan berhari raya, pakaian-pakaian. Subhanallah. Pedagang-pedagang pakaian begitu tahunya ini momen yang tak akan pernah lewat dengan begitu saja, kecuali mereka harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pasar-pasar besar, swalayan-swalayan besar, ya. Subhanallah. Tumpah ruah padanya manusia. Orderan demi orderan, pesanan demi pesanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Ini yang banyak diketahui manusia. Rumah-rumah berubah menjadi indah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, segala macam perabotan rumah tangga diganti dengan yang baru, mobil yang baru. Subhanallah. Maka orang meraup keuntungan begitu besar di kala Ramadan. Bahkan tak sedikit dari kaum non-muslimin, non-muslimnya mereka lah yang paling banyak meraup keuntungan. Mall-mall, plaza-plaza, swalayan-swalayan padat dengan para pengunjung yang mereka adalah notabene kaum muslimin, yang pemilik daripada mini-mini market, yang memiliki swalayan, plaza-plaza besar, kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Mereka juga meraup keuntungan, dan ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Masya Allah, semua kita tahu. Ya, tapi tak semua orang tahu bahwasanya ada sisi lain, ada tinjauan ukhrawi, kacamata akhirat. Ini yang banyak terlepas dari pandangan mata manusia. Mereka hanya melihat zahir, ya alamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka lihat adalah zahir kehidupan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ramadan datang, tak semua menyambutnya dengan sebaik-baiknya penyambutan. Masya Allah, padahal dia merupakan tamu yang ketika dia datang, ya kemudian dia diabaikan, dia tak diberikan penghormatan kepadanya, tak disambut dengan baik dan benar, dia akan pergi meninggalkan kita. Ya subhanallah. Ramadan itu hanya merupakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Quranul Karim, ini hari yang akan segera lepas berlalu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 29 hari, 39 hari dia lewat. Subhanallah. Maka yang paling malang, yang paling merugi adalah ini katakan Nabi, nak masuk kepadanya Ramadan tapi tak diampuni dosa-dosanya, tetap masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Ada orang-orang yang masuk Ramadan menyia-nyiakan Ramadan, dibiarkan begitu saja, tak diambil kesempatan ini. Subhanallah. Sementara dalam perkara dunia orang sangat tahu, mereka akan kejar mana tempat-tempat yang ramai, mana pasar yang ramai. Masya Allah. Ini semua dunia adalah fana, akan berakhir. Akhirat dialah yang kekal. Sementara orang kesibukan dunia menyambut Ramadan, menyambut Hari Idul Fitri, melalaikan mereka daripada tujuan Ramadan itu sendiri, untuk mencuci dosa-dosa manusia. dibentangkan oleh Allah pintu surga sebanyak-banyaknya, dikhususkan Allah pintu khusus namanya pintu Rayyan, dari sana akan masuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini bulan penuh dengan segala macam bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kata Nabi, wa tusalsalu fi syayatin, akan dibelunggu padanya syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Ya, syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Sebagian ulama mengatakan yang dibelunggu adalah maratul jin. Maratul jin ini bangsa jin yang membangkang. Ya, sebagian mengatakan yang dibelunggu adalah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Sebagian ulama mengatakan semua syaitan dibelunggu. Kalaupun muncul pertanyaan mengapa masih ada kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan, jawabannya itu bukan daripada syaitan jin, tapi daripada syaitan-syaitan manusia. Karena syaitan ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, syaitan dalam bentuk manusia. Manusia yang telah menjadi syaitan. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jin, tentang syaitan, minal jinnati wan nas. Subhanallah, ada syaitan dari bentuk jin, ada syaitan dalam bentuk manusia yang angkara murka, nafsunya angkara murka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dibuka. Setiap malam Allah membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk surga, silakan. Masuklah ke dalam surga kelak. Sekarang kerjakan amal saleh. Allah berjanji dalam hadis yang sahih pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala an, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awalu lailatin min syahr Ramadan," jika telah datang awal bulan Ramadan, "sufidat syayatin," dibelenggu syaitan-syaitan, "wa maradatul jin," dibelenggu jin-jin yang membangkang, "wa ghaliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "falam yuftah minha babun," tak ada pintu neraka yang terbuka, semua tertutup, "wa futihat abwabul jannah," "falam yughlaq minha babun," dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup, "wa yunadi munadin," kulla layla, setiap malam ada yang Allah tugaskan menyeru, "ya baghiyal khairi aqbil," ya baghiyal khair, wahai orang yang senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," segera datangi, segera kerjakan, song-song, "wa ya baghiyal syarri aqsir," wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berbuat maksiat, "aqsir," berhentilah. Manusia ada memiliki dua tipe yang masya Allah, antara timur dan barat. Tipe pertama manusia yang selalu mencari kebaikan, berbuat kebaikan dimanapun menjadi sumber-sumber keberkahan bagi manusia. Selalu ingin berbuat kebaikan. Mubarak, laki-laki yang penuh keberkahan dimanapun dia berada. Kata Nabi kita yang mulia SAW, ya, "Tuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair maghaliqal syar." Beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Maka Allah katakan kepada orang-orang semacam ini, "ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang engkau senantiasa mencari kebaikan, aqbil, datang, sambut Ramadan ini dengan segala kebaikan yang telah pernah kau lakukan, perbanyak, tambah lagi kebaikan demi kebaikan, jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau buat. Dan ada tipe manusia yang kedua, yang senantiasa mencari keburukan, melakukan keburukan, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, hari-harinya adalah maksiat demi maksiat, kelalaian demi kelalaian, angkara murga. Maka orang-orang semacam ini ketika Ramadan Allah suruh mereka berhenti di sudut langit, "ya baghiya syarri aqsir," wahai orang-orang yang senantiasa engkau senangnya keburukan, membuat keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, berhenti, bertaubat kepada Allah SWT. Ini kesempatan Ramadan, kesempatan bagimu bertaubat. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika Ramadan datang tak merubah sikapnya, tak merubah hidupnya, tak merubah perangainya, tetap dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di sini? Walillah, ini yang mau kita ambil, walillahi utaqa'u minan nar wadhalika kulla laylah. Walillahi, dan sungguh Allah memiliki utaqa', orang-orang yang dia akan bebaskan dari dalam neraka, dari neraka. Hal itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dibuka pintu-pintu surga, bahkan Allah janjikan surga. Allah haramkan bagi orang-orang tertentu neraka, akan dimerdekakan, dijamin, diberikan garansi bebas dari neraka. Sementara engkau tak mau menyambut rahmat Allah ini, karunia-Nya ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah meruginya di kau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi apa? Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam. Wahai orang-orang yang dalam gelimang maksiat, berhentilah. Pintu-pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat-Nya sedang disebarkan, sambutlah, ambil rahmat tersebut. Berpuasalah di kau ketika siang hari. Kerjakanlah salat di malam hari. Allah akan cuci semua dosa-dosamu ketika engkau ikhlas mencari wajah Allah dengan puasamu, melaksanakan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena seruan iman, ya, karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Masyaallah tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahukah Anda, di malam Ramadan ini ada satu malam yang sangat berkah sekali, malam yang paling baik sepanjang tahun. Sungguh merugi orang-orang yang tak berusaha mencari malam ini. Padahal dalam perkara dunia, jika kau tahu ada untung yang besar, kau akan datang. Walaupun kadang-kadang kau harus berjalan ribuan kilometer. Berapa banyak orang menjadi pendatang haram di negeri-negeri tetangga, negeri jiran, karena ingin meraup uang-uang yang banyak, meraup dolar-dolar, meraup ringgit dan sejenisnya, menjadi pendatang haram, melanggar segala macam aturan-aturan. Gara-gara apa? Pundi-pundi uang. Subhanallah. Banyak orang melakukan segalanya supaya dapat uang. Sekarang dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dan ketika engkau nanti membawa dirimu ke akhirat, Allah tak butuh kepadamu bekal uangmu di dunia ini yang kau kumpulkan, tak butuh. Allah butuh daripadamu adalah amalan saleh. Takwa itulah bekalmu. Manusia selalu berbekal, bekalnya dunia. Padahal ada bekal yang harus senantiasa manusia ingat, bekal yang abadi, ialah takwa. Dalam perkara haji, ketika Allah Jalla wa'alam ceritakan tentang orang-orang yang berhaji berbekal, Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Ini adalah bekal dan inilah cara agar engkau meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau berhasil mendapatkan malam ini, masya Allah, malam yang begitu dahsyat, malam ya Allah Subhanahu wa taala pergandakan padanya ganjaran pahala. Ya, di mana yang berhasil meraih malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran pahala keutamaan seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah malam yang disuruh Nabi kita untuk mencarinya. Nanti ketika telah datang 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Masuk tanggal 20 Ramadan, malamnya malam 21, siap-siaplah engkau ambil bekalmu. Berusahalah, beribadahlah pada Allah, beritikaf, beritikaflah. Qiyamul lail, bertahajud, bersedekah, berinfak. Subhanallah. Malam 21, malam 22, 23, serat, dan seterusnya. Apabila engkau masih sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, mencari berbagai macam bentuk ibadah yang kau kerjakan sulit bagimu, setiap malam di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, iltamisuha fil awakhir, dalam dewanannya fil autari minha, carilah dia, kejarlah malam itu qadar ini di malam-malam yang ganjil. Kau cari di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Masya Allah. Ya, apalagi yang malam 27, sebagian daripada ulama mengatakan itulah malam yang paling dekat dengan turunnya malam itu qadar. Carilah malam itu qadar pada malam 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Engkau beribadah satu malam tapi diberikan Allah ganjaran pahala 1000 bulan. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena mereka lah umat yang paling miskin umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 70 dan antara 60 hanya, dan sampai 70 tahun belaka. Kebanyakan orang hidupnya antara 60 sampai 70 tahun wafat. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Adam alaihi salam, umur mereka sampai ratusan tahun, masya Allah. Ya. dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Sementara Allah berikan bagi orang-orang beriman umat Muhammad umur yang pendek, tapi Allah berikan bagi mereka momen-momen, waktu-waktu yang mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah kedatangan Ramadan tiap tahunnya. Ramadan bulan yang paling berkah, karena pada bulan itulah Allah turunkan Quran. Subhanallah. Maka carilah dia, kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan Ramadan, ya, yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita kejar, kita laksanakan, kita lakukan, yaitu mengerjakan solat malam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri apa? Berdiri melaksanakan salat malam, qiyamul lail. Man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam hari melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam, imanan wa ihtisaban, karena hanya panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin macam-macam daripada tujuan dunia. Ya, kadang-kadang ingin selfie, kadang-kadang ingin lihat kawannya dan semacamnya, karena iman. Wahtisapan, karena ingin mengharapkan ganjaran pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang benar-benar paham untuk apa Ramadan Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, namun sayangnya dalam bab puasa ini, manusia itu tak seragam, berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tak puasa sama sekali, inilah orang yang paling merugi, ini yang terancam dengan neraka. Tak puasa tanpa ada sebab, tanpa ada udzur. Dia bukan dalam kondisi hamil, dia bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, bukan sedang safar, dia bukan sedang sakit, dia masya Allah, tapi dia tidak berpuasa. Ini orang yang paling merugi. Ini orang-orang yang binasa, iyadan billah, yang terancam dengan neraka. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Dan ini mungkin kebanyakan manusia. Ya, mengabaikan puasa Ramadan. Banyak kaum muslimin tak pedulikan puasa Ramadan. Alasannya tak sanggup, masyaallah. Alasannya kerjanya berat dan seterusnya. Ini orang-orang yang binasa. Orang-orang semacam ini adalah bertobat, dan masih ada kesempatan baginya bertobat. Subhanallah. Ramadan masih ada. Masih berisya Ramadan 3 minggu lebih. Bertobat. Ini tingkatan, ini yang tak ada tingkatannya, subhanallah. Adapun yang kedua, ya, tingkatan puasa orang-orang awam. Dan ini yang paling banyak di antara orang berpuasa. Meskipun sebelumnya banyak yang meninggalkan puasa, tapi ada yang berpuasa, yang berpuasa ini pun bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama daripada tingkatan orang berpuasa adalah orang-orang yang berpuasa awam. Puasanya orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga belaka. Ya. Kata Nabi SAW, "Kam min sha'imin laysa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal-'athash. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Banyak orang berpuasa yang dia peroleh hanyalah merupakan rasa lapar dan dahaga belaka. Banyak orang-orang yang mengerjakan salat malam yang dia peroleh hanyalah letih belaka, bergadang belaka. Masya Allah. Ini puasa orang-orang awam. Ya, orang-orang ini yang puasa hanyalah mulutnya daripada makanan dan minuman, hanya sampai di situ. Kemaluannya daripada syahwat yang Allah haramkan. Ya. Adapun matanya belum mampu menahan diri daripada apa yang Allah haramkan. Matanya belum berpuasa. Telinganya belum. Belum mampu menahan apa-apa yang Allah SWT ya, haramkan untuk didengar. Siang harinya mereka tenggelam dalam musik, masya Allah. Ketika Ramadan, tenggelam dalam berbagai macam tontonan-tontonan. ya, apalagi sekarang begitu dahsyat, ya, yang paling parah memporak-porandakan Ramadan bagi sebagian manusia adalah gadgetnya Android yang di tangan. Dari pagi sampai malam akses berbagai macam tontonan demi tontonan. Sebagian tenggelam dalam gamenya dari pagi sampai malam, game-game online kayak orang gila teriak-teriak sana sini. Ya, sedang berperang, seolah sedang berperang satu sama lain. Ya, tenggelam, banyak orang tenggelam. Puasakah dia? Iya, masih puasa juga. Ya. Ini puasa orang awam. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, namun mereka hanya memperoleh daripada Allah hanyalah merupakan dahaga dan lapar belaka. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Puasanya hanya menggugurkan kewajiban belaka, tapi adapun ganjaran tak dapat. Kenapa? Karena yang puasa hanyalah merupakan fisiknya belaka. Yang puasa hanyalah ya mulutnya dan yakni perutnya, kemaluannya. Ada penengah tubuhnya tak berpuasa. Subhanallah, anda melihat ketika Ramadan, pagi hari selepas sholat subuh, ya banyak jalan-jalan menjadi ramai dengan muda-mudi. Subhanallah, banyak tongkrongan-tongkrongan. Ya, sebagian menggunakan untuk balap liar. Ya, subhanallah, sebagian mengganggu orang yang sedang lewat dengan mercon-merconnya. Macam-macam perbuatan muda-mudi milenial ini. Ini orang yang tak tahu Ramadan. Salafus salih kala masa Ramadan, mereka bentangkan Quran mereka. Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Mereka bahkan tidak membuka Qurannya. Yang dibuka hanyalah jet-jetnya, Androidnya. Ya, begitu setianya dengan FB-nya, setianya dengan IG-nya, statusnya, status orang. Semua status orang dia baca di dindingnya. Sementara kalamu Rabbil Alamin lewat, begitu saja lepas. Masya Allah. Ini orang-orang yang merugi. Meski berpuasa tetap merugi. Sebagaimana orang-orang yang sholat tetap merugi ketika lalai dengan sholatnya. Kata Allah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah bagi orang-orang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Sholat tapi celaka, kena lalai dalam sholatnya. Demikian juga puasa. Puasa tapi celaka, kena lalai dalam puasanya. Masya Allah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini shaumul awam. Ya. Berkata Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah tentang definisi puasa awam ini, fahuwa kafful batni wal fardi an qada'i syahwah. Hanya menahan perutnya, menahan kemaluannya dari syahwat, hanya itu belaka, syahwat terhadap makanan dan minuman serta jima. Ini tingkatan yang terendah. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini yang puasanya seperti ini naik kepada tingkatan berikutnya, tangga kedua. Adapun yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Al khusus artinya bukan semua orang berpuasa dapat anugerah seperti ini. Ini puasa khusus spesial. Ya, subhanallah. Ini kelas puasa eksklusif, tak semua orang dapat. Ya, bagaimana puasa tingkat yang kedua ini, shaumul khusus? Ibnu Qudamah mengatakan fahuwa shaumul qalbi 'anil himam, fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi war rijli was sam'i wal basari wa sa'ilil jawarihi 'anil atham. Puasa khusus ini adalah puasa dari yakni upaya seseorang menahan segala macam bentuk pandangan matanya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, dan semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk dosa. Tak hanya lidahnya yang puasa, tak hanya mulutnya, tak hanya perutnya yang puasa, tak hanya kemaluannya berpuasa, tapi matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, telinganya berpuasa, dari segala yang Allah haramkan. Tentunya ini adalah puasa yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan puasa orang-orang awam, puasa pasaran, puasa orang-orang di pasar. Subhanallah. Ya. Puasa-puasa juga tapi ghibah jalan terus, puasa-puasa tapi teriak-teriak, puasa-puasa tapi tak mampu menahan amarah, mau berkelahi terus. Padahal Nabi telah memberikan panduan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhaf wala yajhal. Kalau telah datang salah seorang kalian padanya bulan Ramadan di siang hari ketika sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafath, perbuatan keji yang mengarah kepada jima. Ya, wala yaskhab, jangan dia marah-marah, jangan dia mau berkelahi. Jangan wala jahal, jangan berbuat perbuatan orang bodoh. Wa in sabbahu ahadun, kalau andai kata ada orang mencelanya, disuruh Nabi bersabar, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni mru'un sha'im, mohon maaf, aku sedang berpuasa. Jangan batalkan puasaku ini, pahala jangan kau hilangkan. Ya, izinkan aku dengan puasaku. Terserahlah apa mau kau ucapkan, aku menghindar. Bukan karena aku takut denganmu, tapi aku ingin puasaku ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Falyaqul inni mru'un sha'im." Katakan aku sedang berpuasa. Dan Nabi mengatakan, "La khulufu famis sha'imi athyabu 'inda Allah min rihil misik." Puasa itu tak ada orang berpuasa mengeluarkan harum, bau mulutnya enggak ada, tak ada ceritanya. Karena sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perut besar kita tak diisi makanan, tak ada yang dicerna oleh usus kita, lambung kita ini akan mengeluarkan bau. Tak ada orang berpuasa harum, mulutnya tidak. Dan ini tentunya dibenci manusia. Tapi karena kita mengerjakan puasa ini, meninggalkan makanan kita, minum karena Allah Subhanahu wa taala, mulut kita yang berbau ini bagi manusia di sisi Allah begitu harumnya, lebih harum daripada parfum kasturi. Kasturi yang luar biasa harumnya, subhanallah. Kasturi bukan kasturi yang murah-murah, kasturi yang original. Ini masyaallah lebih baik daripada parfum kasturi mulut orang berpuasa. Masya Allah, nanti di hari akhirat Allah akan berikan ganjaran. Dan di dunia ini di sisi Allah, meski manusia tak menyukainya, tapi menurut Allah lebih baik daripada wangi kasturi. Masya Allah. Maka apabila ada orang mengajakmu berkelahi, ribut-ribut, sudah katakan saja, inni mru'un sha'im, aku sedang berpuasa. Inilah puasa khusus. Lidahnya dia tahan. Ya, sebagian orang puasa-puasa tapi tangannya tak dapat dia tahan. Segala macam status dia share. Yang hoax dia share, maksiat dia share, puasa-puasa juga, tapi menyebarkan kedustaan, menyebarkan berita-berita hoax, bagaimana nasib puasanya? Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan kedua, dan ada tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang tertinggi yang mungkin tak semua orang bisa mencapainya, begitu beratnya dia. Berkata Ibnu Qudamah, wa amma shaum khususil khusus, namanya puasa orang yang spesial dari yang spesial, khususul khusus, khawas, ini puasa orang-orang yang inti, subhanallah, ini kelas VIP-nya ini, ya, VIP-nya ini. Puasa mereka bagaimana? Kata beliau, fahuwa shaumul qalbi anil himamid daniah, itulah puasa bagi orang-orang yang telah, ya, mengosongkan hatinya daripada segala macam keinginan-keinginan yang rendah, yang tak bermutu dari tinjauan negeri akhirat, tak ada makna. Wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala, puasa yang membuat seseorang menjauhkan pemikirannya daripada segala-segala perkara yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, puasa yang dapat mengosongkan hatinya daripada segala macam perkara selain daripada Allah Jalla wa'ala, yang menjadi Tuhan yang dia cintai, yang dia puja, yang dia puji, subhanallah. Ini puasa yang paling tinggi. Ini puasanya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Masya Allah. Puasa yang membuat nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu, ya, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa untuk makan dan minum. Tak perlu makan minum sampai Nabi mengerjakan puasa wisal. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang menyambung. Kenapa? Karena begitu indahnya bersama Allah, indahnya bermunajat kepada Allah, indahnya memperhambakan diri kepada Allah sehingga Nabi melaksanakan puasa wisal. Sahabat-sahabat ingin ikut, kata Nabi, "Lastu kahayatikum, aku tak sama dengan kalian." Kalian, Nabi melarang mereka puasa wisal. Kata Nabi, fa inna ma ana yut'imuni rabbi wa isqini, abitu yut'imuni rabbi wa isqini, aku memang sama seperti kalian di malam hari, ya, kalian tak makan, tapi aku meskipun tak makan, Allah SWT memberikan bagiku asupan makanan dan minuman. para ulama membahas apa makna asupan makanan minuman. Sebagian mengatakan Nabi diberikan Allah Subhanahu wa taala ya dari arah yang tak terduga makan minuman, dan ini pendapat lemah. Berarti Nabi bukan puasa wisal, tapi maknanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perasaan cintanya Nabi dalam beribadah menyembah Allah membuat Nabi lupa lalai daripada kebutuhan dia kepada makanan minum. Subhanallah. Ini maknanya. Ini puasa yang begitu dahsyat. Puasa orang-orang yang begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada segala macam perkara-perkara yang dalam hati mereka kecuali Allah, negeri akhirat, bagaimana menggapai surganya, ridhonya, kecintaan kepadanya. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ada puasa kata Ibnu Qayyim, "Fa min adabi shaumil khusus." Ya. Di antara adab yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh orang-orang puasa yang spesial, ghadul basar, menjaga pandangan mata, wa hifdzul lisan, menjaga lidahnya daripada semua yang haramkan, dari ghiba, namima, mencela, mengupat, amma yu'zi min kalamin muharram am makruh, bahkan semua perkataan yang makruh pun hendak dia jauhi, au ma la yufid, yang tak mendatangkan keberuntungan sama sekali, wa hirasatu baqil jawarih, menjaga semua anggota tubuhnya. Subhanallah. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang puasa orang-orang yang khusus ini? Kata Nabi yang mulia SAW, sebagian Bukhari mengeluarkan, "Man lam yada qawla zuri wal amala bih," barang siapa yang tak mampu meninggalkan kata dusta dan perbuatan dusta, puasa-puasa juga, tapi berjualan berdusta. Kata Allah, kata Nabi yang mulia, "Falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amah wa syarabah," Allah tak butuh dia berpayah-payah, bersakit-sakit, berlapar-lapar, meninggalkan makan minumnya. Allah enggak butuh itu semua. Tak ada makna. Masya Allah. Ya, ini ada puasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah mungkin yang dapat kita sajikan pada kesempatan sore yang penuh keberkahan ini. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan segala macam bentuk kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita semua yang mendengarkan kajian ini dan kaum muslimin dari nerakanya. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di jalannya. Semoga Allah sampaikan kita kepada penghujung Ramadan, dan Allah kembalikan kepada kita Ramadan-Ramadan berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang, agar menambah ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini akan kita simak dan kita ikuti satu tausiah dan nasihat yang insyaAllah akan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua di dalam menyikapi berbagai macam musibah yang menerpa dan menghinggapi kaum muslimin pada dewasa ini. Terdiri saat kita menyaksikan satu musibah dari jebolnya situ Gintung ya, yang ada di Tangerang, Banten, dan juga berbagai musibah-musibah lainnya yang ada di belahan negeri ini. Apakah penyebab dari berbagai musibah yang ada ini, dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dan solusi yang seharusnya kita tunaikan dan kita laksanakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan tentunya beriman kepada takdir ya, yang baik maupun yang buruk yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Dan insyaAllah pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau hadir di studio untuk memberikan tausiah dan siraman rohaninya bagi kita semua. Dan kepada Ustaz Abu Ihsan kita persilahkan. Tafadhal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Di antaranya adalah nikmat kesempatan dan kelapangan waktu serta kesehatan. Dan yang lebih besar lagi adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Pada malam ini kita dapat bertemu di melalui saluran ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membawa manfaat bagi kita. Pendengar yang berbahagia, pada malam ini kita akan membicarakan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi, dan tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dari apa yang Allah takdirkan itu yang sia-sia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Musibah, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, merupakan suatu fenomena yang bisa kita lihat sehari-hari. Begitulah hidup manusia yang tidak lepas dari dua hal. Imma dia mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma atau dia mendapatkan nikmat dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana apabila seorang muslim, seorang mukmin dapat menyikapinya dengan bijak dan arif, maka dia akan keluar dari kedua perkara itu dengan mendapat dan membawa pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. seperti yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahad dzalika li ahadin illa lil mu'mini, in asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin jika ia mendapat kegembiraan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, cobaan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Itulah yang terbaik baginya. Dan itu hanya terjadi pada seorang muslim, seorang mukmin. Hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang keluar dengan predikat orang-orang yang bersabar? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka setiap musibah yang menimpa diri kita, kita mengucapkan kalimat istirja yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari hikmah turunnya musibah kepada kita adalah menguji kita, siapakah di antara kita yang bersabar, yang keluar mendapatkan predikat sabirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian dan cobaan tentu ada hikmah di balik itu. Di antara hikmah yang terbesar adalah untuk menguji kesabaran kita. Karena sabar akan dapat terlihat, akan dapat terbukti setelah seorang hamba itu mendapat cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar merupakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba apabila dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia berkeluh kesah atau dia mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggerutu, dia bahkan marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang diharamkan atau dilarang di dalam syariat Islam. Hendaklah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang menimpa umat manusia. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita petik dari musibah yang menimpa kita adalah untuk menguji kesabaran kita. musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu merupakan satu, kita katakan salah satu barometer ataupun kita katakan ukuran untuk menguji kesabaran kita, sejauh mana kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 214, Al-Ba'sa wad-dharra, beliau mengatakan cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah, dan bencana. Itu termasuk Al-Ba'sa wad-dharra. Jadi musibah dan bencana yang menimpa kita ini merupakan bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk menguji kesabaran kita. Maka tidak ada kata yang lebih ampuh, yang lebih mujarab bagi orang-orang yang tertimpa musibah selain bersabar dan mengucapkan kalimat istighfar.

kita sadari juga bahwa musibah yang menimpa kita itu atau bencana yang menimpa kita itu merupakan kafarah bagi dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah akan memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibah yang menimpa manusia, sakit yang dideritanya, itu merupakan kafarah, penggugur dari dosa, bagi dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Maka hendaklah kita sikapi setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai satu akibat dari perbuatan

Bagaimana gambarnya? Disebutkan oleh seorang ulama namanya Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah. Yau seorang ulama dari negeri Syam, wafat di tahun 157. Bagaimana gambarnya? Beliau mengatakan, "Ama innahu la yadhhabul Islam." Islam ini tidak hilang. Tahu-tahu orang enggak ada yang Islam sama sekali. Enggak kayak gitu artinya. Walakin yaqillu ahlus sunnah. Akan tetapi ahlus sunnah jadi sedikit. Hatta la yabqa fi kulli baladin illa rajulun wahid. Sampai di satu kota hanya tersisa satu orang. Kesimpulannya, Islam dan sunnah ini sama-sama tidak dikenal. Akan menjadi minoritas, akan menjadi asing. Cuman bedanya, Islam ini pernah asing di tengah pemeluk agama yang lain, tetapi sekarang Islam menjadi asing di tengah orang Islam sendiri. Orang Islam tapi tidak ngerti Islam. Sampai ada ungkapan sebagian orang mengatakan, aku melihat Islam di negeri non-Muslim dan aku tidak mendapatkan Islam di negeri Muslim. Lalu mereka mulai menggoreng, mending orang Barat yang tidak ngerti Islam tapi praktek Islam daripada orang ngaku Islam dan mayoritas tapi tidak praktekin Islam. Bener gak tuh? Ya, ini orang kalau ada yang bilang kayak gitu bener apa enggak? Mending mana? Tidak Islam tapi meraktekkan keislaman, atau orang Islam tapi tidak mempraktekkan keislaman? Mana yang mending? Hah? Yang mending yang Islam tapi mempraktekkan keislaman. Tapi kalau pilihannya yang dua tadi, mana yang lebih bagus? Orang Islam tapi ternyata kotor, penampilannya kayak kampungan. Kalau kampung tidak ada masalah, kampung itu enak, masya Allah, seger, pemandangannya bagus. Tapi masalahnya kalau kampungan ini repot. Ya. Mana yang lebih bagus ini? Ada orang Islam tapi kok kotor, banyak pencurian, tidak aman. Tapi katanya, ini katanya ya, katanya di negeri Barat orang kerja mesti dapat gaji yang bagus, terjamin hak dan keselamatannya. Kira-kira mana yang lebih bagus? Jawabannya, mending yang Islam meskipun banyak kekurangannya. Ini orang-orang yang biasa terlalu silau dengan kebiasaan orang Barat. Mereka bilang, saya melihat Islam di negara kafir tapi tidak melihat Islam di negara Muslim. Ini sebenarnya bukan orang Indonesia saja yang ngomong, tapi memang orang sebagian Arab yang sudah terlanjur senang sama orang Barat. Ya. Padahal kalau dari kebersihan yang mereka lihat kan mereka banggakan karena kelihatan penataan kota, peraturan birokrasi, kebersihan katanya. Padahal di dalam Islam tidak ada kebersihan yang lebih lengkap peraturannya daripada syariat. Wudu, cebok, mandi besar, ini orang Barat gak kenal. Baru-baru kenal wudu, orang mereka gak sholat, mandi besar gak ada. Bahkan cebok pun mereka terkenal orang paling kotor, paling kotor sekali. Ini orang kalau mau jujur sebenarnya yang lihat yang di kapal pesiar, di hotel apa itu, orang paling susah kalau tamunya non-muslim. Yang katanya bersih itu kata siapa? Itu paling parah kalau kita sampai di tempat-tempat penginapan orang-orang yang tidak ngerti syariat itu. Baik, kita katakan tetapi pembahasannya, orang Islam sekarang kalau mau jadi Islam beneran, dia menjadi asing. Kok bisa menjadi Islam beneran? Iya, dia pengen Islamnya sesuai sunnah. Dan sunnah itu tadi pelajarannya apa di subuh tadi? Sunnah itu apa? Hah? Yaudah, kasih Pak, kasih hadiah ya. Iya. Oh, masya Allah, minyak wangi ini. Ini langsung semuanya ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya. Hadiahnya banyak dan mahal. Ini mahal ini. Ini dijual di Madinah dulu satu bijinya kayak gini 2 rial. Ya, 2 rial itu sekarang

0: 8.000. Ya, ongkos kirimnya 16 juta naik pesawat. Ya. Baik. Anda punya pertanyaan? Santri atau yang selain santri? Tapi santri dulu. Yang ngerti arti sunnah yang tadi saya sebutkan sholat subuh, setelah sholat subuh. Ada dua arti sunnah. Siapa yang nyebut? Silahkan ambil minyak wanginya. Tadi saya sebutkan itu artinya sunnah apa? Ada dua. Kerpeannya gak apa-apa, dibaca aja kerpeannya kalau memang ada tulisannya. Ya, ini open book ujanya. Iya, silakan. Apa? Hadis dan Al-Qur'an, betul. Ada lagi? Apa? Hadis dan Nabi SAW. Ya, Anda bilang sunnah. Ini adalah sunnah Rasul SAW. Apa artinya? Ini adalah sunnah Rasul. Berarti apa artinya? Santa, ya, silakan, ya, dijawab. Apa tadi artinya?
1: Arti sunnah.
0: Ya, enggak sunnah artinya apa tadi?
1: Ajaran Nabi.
0: Santa, warakallah nih. Tadi Anda sebutkan arti sunnah adalah ajaran Nabi SAW. Dikatakan jenggot adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cadar adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat berjamaah adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu ajaran Islam. Jadi sunnah yang dimaksudkan adalah Islam. Ini arti pertama. Arti yang kedua gampang. Orang kalau bilang itu sunnah, artinya apa? Orang kalau dibilang itu hukumnya apa? Sunnah, berarti artinya tidak wajib. Ya, artinya tidak wajib. Jadi artinya yang paling dikenal, kalau sunnah itu berarti tidak wajib. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang lebih dikenal di kalangan para ulama, sunnah itu Islam. Ini ada ungkapan dari seorang murid Imam Ahmad, namanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan, i'lamu anna sunnata hiyal islam wal islama huwa sunnah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Baik, sekarang kita katakan orang mau Islam beneran, jadi penerap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang asing. Sholatnya, pakaiannya, praktek kesehariannya kelihatan mau pakai sunnah, asing. Orang gak kenal, kamu ini aliran apa? Sholatnya kayak begitu. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka dulu sebagian sahabat, sebagian murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sampai mengatakan, kalau sunnah yang pernah dipraktekkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan sekarang, maka orang akan lari. Padahal itu disampaikan sahabat. Ini orang yang pernah belajar langsung kepada Rasulullah SAW masih ada, tapi ternyata sunnah itu sudah mulai ditinggalin. Contohnya sholat sambil kakinya rapat. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah siap ngimamin sholat. Beliau mengatakan, aqimu sufufakum fa inni arakum min warai dhahri. Sempurnakan, rapihkan, ratakan saf kalian, karena aku bisa melihat dari balik punggungku. Dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Di antara kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan, law dhahabta taf'aluhu al-yawm lanafara ahadukum ka'annahu baghlun syamus. Kalau kalian praktekkan sekarang, orang mau sholat, sofnya kakinya dirapetin dulu, pundaknya ditempelin sama pundak saudaranya, sama kawannya di sebelahnya, maka sebagian kalian lari kayak hewan tunggangan tapi buas, tidak mau dikendalikan. Artinya ini di zaman para sahabat masih hidup. Anas bin Malik cerita, di zaman itu saja praktek merapihkan shaf menjadi asing. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan berarti ada sunnah yang memang sebagian orang di kalangan tabi'in tidak praktekin. Dan beliau mengatakan ada sunnah yang lain. Anas bin Malik juga cerita dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Anas mengatakan, "Inni la alu an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina." Tak praktekin, tak ajarin antum cara salat yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah praktekkan. Ini diajarkan. Kemudian pelajaran sholatnya Anas yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh Thabit Al-Bunani, murid Anas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la araakum tasna'una." Aku melihat Anas bin Malik mempraktekkan tata cara sholat yang kalian enggak pernah praktekin. Itu bagaimana? Dikatakan, kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'ilu qad nasi. Anas kalau bangun dari ruku', maka beliau tidak segera sujud. I'tidal, berdiri lama sampai orang yang di belakang bilang, "Ini lama banget berdirinya, jangan-jangan lupa kalau sedang i'tidal. Kok enggak sujud-sujud?" gitu. Ditambah lagi, wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqula al-qa'ilu qad nasi. Beliau sama kalau sujud kemudian bangun dari sujud, ini duduk di antara dua sujud, beliau tidak segera sujud kembali, tapi duduknya lama banget sampai makmum akan bilang, "Ini jangan-jangan beliau lupa kalau sedang duduk di antara dua sujud." Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan berarti orang di zaman tabi'in sudah mulai jarang mempraktekkan rukuk yang panjang, i'tidal yang panjang, duduk di antara dua sujud yang panjang. Kata Hafidz Ibnu Hajar, "Walakinna as-sunnata idza thabatat la yubali bi mukhalafati man tarakaha wallahu al-musta'an." Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ternyata hadisnya sahih, maka orang yang mempraktekkan tidak perlu memperdulikan perselisihan dari orang yang tidak mempraktekkan. Ada sunnah, kalau kita praktekin. Ada orang protes, "Kenapa sholat kamu kayak begitu?" Karena dia tidak meraktekin seperti itu. Kita tidak perlu mempertimbangkan lagi orang-orang yang tidak mempraktekin. Kita sudah praktekin, dia tidak praktek, kenapa dia malah nyalahin yang praktek? Dan sekarang seperti itu, jenggot kamu ya, pakaian kamu kebanjiran, apa kayak gitu. Antum tahu bahwa ini sunnah, pakaian syar'i, maka seringkali orang nyalahin padahal dia gak ngerti. Contoh yang lain, antum akan perhatikan ketika berjalan di tempat umum, transportasi umum, naik kereta, berhenti stasiun, di bandara, antum mau safar jauh, antum sholat di musholla. Kita katakan alhamdulillah, kalau di musholla penuh ada yang sholat, alhamdulillah, yang tidak sholat lebih banyak dari orang yang sholat. Tapi sekarang kita perhatikan yang sholat zuhur dan asar. Antum pengin gabungkan jamak zuhur dan asar. Dua, antum pengin qasar. Empat rakaat menjadi dua rakaat. Antum akan lihat orang akan terbengong-bengong kalau antum tahu-tahu salat, kita mau salat dua rakaat dua kali. Zuhur dua rakaat, asar dua rakaat. Itu orang sebagian misahin. Dia memisah dari jamaah kemudian salat lagi. Ini kenapa kayak gini? Atau minimal bingung. Tidak apa-apa. Ana beberapa kali ana sampai pengumuman, afwan bahwa Pak kita safar, insyaallah kita akan sholat maghrib 3, kemudian isya 2. Atau kita zuhur akan sholat 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau enggak gitu orang bingung. Baik, ini kalau antum jadi imam. Kalau antum jadi makmum, antum akan merasa bagaimana orang sampai tidak kenal qasar sholat. Ini orang katanya belajar agama kemana aja nih? Ini orang Islam mayoritas katanya. Tapi sekarang boro-boro kita akan bilang orang ngerti masalah qasar sholat, jamak sholat. Wong sholat aja enggak. Biasanya kalau di musholla itu orang datang ke sana enggak datang ke musholla, datang ke toiletnya. Dan itu pun datang seret cepat keluarnya, datang seret keluarnya. Ini juga gimana cara bersucinya? Ya kan? Dan nanti kalau disuruh sholat, gak sholat sekalian, celana anak najis. Baik, antum kalau memang khawatir celana antum najis sampai tidak bisa sholat, maka hati-hati dong cara buang hajatnya, ceboknya yang. Kalau seandainya memang khawatir celana ini tidak bisa dihindarkan dari najis, bawa sarung. Tapi masalahnya ternyata Islam itu sudah asing. Bukan hanya penampilan saja, sampai praktek ibadah yang disepakati seluruh kaum muslimin ternyata banyak yang gak ngerti. Baik, sholat fardu. Kalau di sebagian kampung orang itu datang sholat jamaah kemudian keluar, kok tidak zikir? Sebagian jamaah kampung bilang ini tidak kompak, bahkan menyelisihi adat. Datang duluan tapi salam-salam langsung keluar. Wah, ini enggak mau zikir. Baik. Tapi coba kalau kita mau jujur, apakah masyarakat yang kita lihat di dekat kita hafal zikir habis sholat? Kalau mereka bareng-bareng, oke jalan. Kalau enggak bareng-bareng, zikir? Baik, ini salah satu praktek. Ana tidak salahkan. Memang mazhab Syafi'i misalkan, sebagian ulama mengatakan boleh seorang zikir dikeraskan untuk tujuan ta'lim, tidak ada masalah. Tapi orang belajar itu ada waktunya. Kalau belajar tapi tidak pinter-pinter, kalau mahasiswa waktu maksimal kuliah itu 7 tahun, 14 semester, lulus dengan predikat sangat puas sekali sampai berubah jadi donatur karena bayar, enggak lulus-lulus itu. Ya, tapi kita bilang orang zikir sampai 20 tahun enggak bisa-bisa. Loh, ini gimana? Berarti kan dievaluasi cara belajarnya. Kalau dalam satu kelas yang gagal sampai 50%, katanya yang disalahin gurunya. Kalau orang sholat 20 tahun zikir enggak bisa-bisa, yang disalahin siapa? Ya. Maka kita bilang Islam asing di tengah pemeluk kaum muslimin sendiri real. Ini disampaikan oleh Al-Auza'i rahimahullah, wafat di abad kedua 157 Hijriah. Baik, ada seorang ulama wafat sebelum itu, 10 tahun sebelumnya. Namanya Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf wa Ashabil Hadith. Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash mengatakan, "Idza ra'aita shaykhan lam yaqra'il Qur'an wa lam yaktubil hadith fasfa' lahu." Kalau kamu melihat orang tua tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak mengenal hadith, ahsannya fasfa' lahu. Kalau kita artikan apa adanya, mohon maaf, ini orang Jawa Tengah ini masuk alus-alus ya. Kalau Jawa Timur ini ngartikannya memang apa adanya ya. Fasfa'lahu itu artinya tempilingen gitu. Ya. Lihat ada orang tua enggak ngerti Al-Qur'an, enggak ngerti hadis, enaknya ditempiling saja. Li'annahum syuyukhun dahriyun. Afwan, li'annahum syuyukhul qamar. Karena mereka adalah orang tua, orang tua ala rembulan. Kenapa itu maksudnya? Qila wa man syuyukhul qamar? Siapa yang dikatakan para orang tua, para ahlu rembulan wal jamaah? Dikatakan syuyukhun dahriyuna yajlisuna fi layalil qamar yatatabba'una akhbaran nas
1: la yuhsinu ahaduhum yatawadda wa yusalli.
0: Ada orang yang memang kerjaannya cangkruan, ngobrol di malam-malam bulan purnama. Kita sekarang bulan purnama terus ini, di rumah ada lampu. Tapi insya Allah antum yang pernah ngerasakan di kampung seperti ini, pas malam bulan purnama gak ada lampu, masya Allah, indahnya luar biasa. Terang, anak-anak kecil keluar main karet tengah malam. Tengah malam main karet itu mereka, saking bahagianya. Rembulan Lailatul, apa istilahnya, Lailatul Badr, ya, bulan purnama. Ada orang yang memang waktunya habis untuk itu, sampai umur tua disebutkan yatatabbauna akhbaran nas. Obrolannya fulan sekarang anaknya sekian, oh sekarang sudah punya cucu, oh sekarang dia sudah beli rumah, punya mobil sekian, sekarang dia kerja, sekarang dia omongannya itu hanya masalah fulan dan fulan. Tapi ternyata la yuhsinu ahadahum yatawadda wa yusalli, tata cara wudu dan salat enggak ngerti. Yang kita tahu ya, di sekolah sunnah sering kita lihat praktek wudu, dan itu sunnah banget. Orang kalau praktek wudu ini sudah menerapkan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Uthman radhiyallahu an dikenal hadisnya tentang wudu 3 kali. Kalau kita mau belajar di pelajaran fikih dan hadis, ya, wudu itu bisa dilakukan sekali-sekali, bisa dilakukan 2 kali, 2 kali, bisa dilakukan 3 kali, 3 kali. Tapi ternyata di ketiga-tiganya ini semuanya praktek. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ra'aitun Nabi SAW yatawadda'u marrataini marratain. Atau afwan, Ibn Abbas mengatakan anna Nabi SAW tawadda'a marratan marrah. Nabi SAW pernah wudu sekali-sekali. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain marratain. Nabi SAW wudu 2 kali basuhan, 2 kali basuhan. Muka 2 kali, kemudian tangan 2 kali, dibasuh kepalanya 2 kali, kemudian kakinya 2 kali. Hadis Utsman radhiyallahu an, beliau mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti yang aku praktekkan tadi, 3 kali 3 kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali. Kalau kepala memang 1 kali, dalam riwayat itu dikatakan 1 kali, kemudian kaki 3 kali. Baik, ini praktek. Kalau kita lihat wudunya kaum muslimin di masjid umum, apalagi di stasiun. Ana kemarin sempat naik kereta, ana datang ke kereta makan mau sholat maghrib dan isya, ternyata ngantri sampai berdiri-berdiri. Senang banget meskipun ana capek itu. Alhamdulillah yang sholat masih banyak. Itu musalla, musalla kereta itu hanya cukup untuk 3 orang. Itu pun kalau dempet-dempetan, dan gak mungkin laki perempuan. Ini harus laki bareng 3. Itu pun 1 soft gitu. Tapi kalau dibandingin sama yang tidak sholat, gak kebanding. Antum bisa hitung itu, gerbong kereta itu sampai 13 kursi, 13 soft. Dalam 1 soft 4, ada 13 kali 4. Antum akan lihat yang sholat berapa? Sampai 50%. Mustahil. Mustahil. Setengah gerbong sholat sampai penuh di sana. Oh, mungkin mereka sholatnya sudah sebelum naik. Orang kereta berangkat habis zuhur atau habis asar, sampainya subuh. Kapan sholatnya? Mustahil. Ya, artinya antum akan lihat bahwa Islam ini asing. Ini beda sekali ya. Beda sekali dengan dulu zaman para sahabat. Zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mau belajar hadis aja mereka sampai jalan jauh. Dalam Mustadrak Imam Ahmad dan juga dalam kitab Al-Hakim Al-Mustadrak. Kemudian juga dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mengatakan balaghani an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithan lam asma'hu min. Aku mendengar satu hadis dari seorang sahabat dan aku belum pernah mendengar itu langsung dari sahabat itu. Jadi kalau kita pelajari dalam sejarah
1: periwayatan hadis, tidak semua sahabat meriwayatkan hadis. Ada sebagian mereka meriwayatkan hadis itu dari sahabat yang lain, tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat yang riwayatnya 1000 lebih. Tapi ternyata beliau pernah mengatakan, aku sempat mendengar satu hadis tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya hadis ini dari seorang sahabat. Aku pengen langsung dengar dari sahabat itu karena enggak sempat dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, beliau di Madinah ini. Beliau mengatakan, "Fabta'tu ba'iran wa asrajtu alaihi farasi." Maka aku beli unta atau kuda, lalu aku kasih pelana. "Tsumma raqibtu syahra hatta ataitu syam." Aku kemudian naik kendaraan itu selama 1 bulan sampai tiba di daerah Syam. Ini dari Madinah berjalan naik kendaraan selama 1 bulan, ternyata sampai di daerah Palestina, Suria, Yordania dan sekitarnya. Sampai sana beliau mengatakan, "Fa'idha Abdullah ibnu Unais." Aku ketemu dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. "Faqultu li al-bawwab." Aku bilang ke ajudannya yang ada di pintu, "Qul Jabirun indal bab." Katakan, "Jabir datang dari Madinah, pengen ketemu kamu." Dari dalam mengatakan, "Jabir bin Abdullah." Ini Jabir yang di pintu adalah Jabir bin Abdullah, teman Nabi SAW. "Qala na'am." "Qala fakharaja fa'tanaqani wa'tanaqtuhu." Maka Abdullah bin Unais keluar nyambut aku, kami pun berangkulan. Kata Jabir bin Abdullah, "Faqultu lahu hadithun balagani annaka sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu fakhashitu an amuta au tamuta walam asma'hu." Aku datang ke sini ingin mendengar hadis yang aku belum mendengar dan kamu sudah dengar. Aku khawatir aku mati duluan atau kamu mati duluan. Aku belum belajar hadis ini dari kamu. Sampaikan hadis itu. Sampaikan hadis itu, enggak lama Jabir balik ke Madinah. Antum bayangkan ini. Madinah ke daerah Syam, dari Syam balik ke Madinah, satu hadis aja. 1 bulan. Belajar. Itu dulu para sahabat. Baik. Ini yang jauh. Yang di daerah Madinah sendiri. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gantian piket untuk hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, gantian. Beliau cerita, "Kunna natanawabun nuzula ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kanat alaina ri'ayatul ibil." Kata Umar radhiyallahu anhu, kita dulu gantian untuk menggembalakan unta. Beliau mengatakan, kami tinggal di daerah Awali, daerah Madinah, bersama Bani Umayyah bin Yazid atau bin Zaid di daerah Madinah. "Wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Kita mau hadir kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, piket gantian. "Anzilu yawman wa yanzilu yawma." Hari ini aku yang berangkat, besok dia yang berangkat. Ini gantian tiap hari. "Fa idza nazaltu jiktuhu bi khabari dzalikal yaum min al wahyi wa ghairihi." Kalau aku yang hadir kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang aku akan sampaikan ke temanku itu. Tadi ada wahyu turun, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seperti ini. Berarti ini yang dipelajari itu nancep. Karena dia masih punya tugas berikutnya, sampai rumah disampaikan ke orang lain. Bukan hanya dicatat, tapi bahkan dihafal, kemudian balik disampaikan. "Fa'idha nazala fa'ala mithla dhalik." Kalau dia yang kurun, yang dia yang berangkat, maka dia akan melakukan seperti itu. Ini zaman Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi SAW, orang sampai piket untuk pengajian. Baik, yang kedua, ada riwayat juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang cerita seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Dalam Sahih Bukhari juga. "Kanat Aisyah radhiyallahu anha la ta'rifu syai'an illa raja'at fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah ini kalau beliau mendengar hadis kemudian tidak paham, beliau akan tanya, mesti tanya sampai ngerti. Karena orang kita itu kalau belajar
0: ini apa ya artinya, enggak ngerti, ah biarin sudah enggak keluar ujian paling gitu. Artinya orang malas sekali untuk belajar, ya ngerti alhamdulillah, enggak ngerti juga enggak apa-apa gitu. Ini beda dengan gaya belajarnya para ulama, mereka enggak ngerti nanya. Ya. Ini Aisyah radhiyallahu anha setiap dengar hadis beliau enggak paham beliau tanya, menunjukkan kalau ada hadis yang tidak ditanyakan oleh para sahabat berarti mereka paham. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat menyampaikan man nuqisal hisaba halak. Orang kalau sampai dihisab oleh Allah, ditanya tentang amalnya, hancur dia. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alam yaqulillah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Loh, kan Nabi SAW pernah bersabda dalam Al-Quran, karena ada itu di surat Al-Ghashiyah, bahwa akan ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Sementara antum bilang menukisal hisaba halak, orang yang sampai dihisab hancur dia. Loh, berarti yang benar yang mana? Seolah-olah kalau sudah dihisab sudah enggak ada yang selamat. Tapi dalam Al-Quran ada perkataan dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang benar yang mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala innama dzalika al-ard walakin man nuqisal hisaba halak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir ayat yang kamu tanyakan, orang dihisab dengan mudah itu tidak ditanya tapi ditampilkan. Kamu dulu pernah ngerjakan ini. Dalam hadis dikatakan ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Kamu ngerti enggak kamu pernah dosa ini? Kamu ngerti enggak kamu pernah dosa seperti ini? Tidak ditanya dan harus jawab, tapi ditampilin. Nih, dosa-dosamu nih, nih, nih, gini. Ini kata Hasan al-Basri rahimahullah, seandainya tidak ada yang bisa membuat orang menangis kecuali karena dia malu dosanya kelihatan, cukup itu adalah sebab yang pantas membuat orang menangis. Tapi ini disampaikan oleh orang yang tidak pernah berdosa. Kalau orang yang banyak dosanya, mana perhatian dia? Baik. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang sampai ditanya harus jawab, enggak bakal bisa. Gitu. Ini contohnya, maksudnya para sahabat ketika mereka belajar ada hadis enggak paham, nanya. Ya. Baik. Ini para santri ya. Antum tinggal di pesantren, antum insyaallah biinillah sabar belajar 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Yang menjadi hak antum, kalau antum belajar di kelas, di masjid, antum bisa tanyakan ke ustaz-ustaz antum. Kalau antum tidak paham, ustaz antum itu tambah senang kalau antum tanya. Malah mereka akan jawab dengan tenang, senang. Diajarin, diem aja. Disuruh nanya, tidak tanya. Pas ditanyain, gak bisa. Tadi kenapa gak nanya gitu. Ya. Maka ini caranya para ulama dulu ketika mereka belajar, gak ngerti, tanya. Baik. Dan ini modelnya orang Indonesia itu, kalau gak ngerti, mau nanya, malu. Ya. Mau nanya, ketahuan gak bisanya. Padahal justru karena gak bisa, tanya gitu. Gak salah ada orang bertanya, sekalipun pertanyaannya ternyata kelihatannya gampang. Dan antum tahu, sering ada pertanyaan ketika disampaikan ternyata orang lain bilang, ana sebenarnya pengen nanya ini tapi ana gak pede. Itu banyak orang kayak begitu. Maka kalau ada orang yang pengen tanya, tanyain, tidak masalah. Baik. Contoh yang ketiga, ini caranya para ulama di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat? Ini sekarang orang lagi ribut-ribut ini. Kita pengen dapat syafa'at Nabi SAW, kita cinta Nabi SAW, kita pengen menjadi keluarga, mengikut apa segala macam, ahlus sunnah yang menjadi pengikut Nabi SAW. Baik. Pengen dapat syafaat, tapi ada syaratnya. Tidak hanya pengen dan proklamirkan aja, kita cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup itu. Orang benar-benar kalau pengen syafaat harus cari sebabnya. ini syafaat ini gimana cara dapatnya beneran gitu. Baik, itu ada pembahasannya sendiri. Intinya syafaat itu kesempatan untuk memberikan bantuan, diberikan oleh Allah kepada orang yang bisa kasih bantuan, dan akan diberikan kepada orang yang berhak menerima bantuan. Kalau yang ngasih tidak dapat izin, gagal. Yang ngasih dapat izin dari Allah, tapi yang menerima tidak dapat izin, gagal juga. Ada hadisnya? Ada. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, harta tidak ada manfaatnya, anak tidak ada manfaatnya, kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Ini yang akan bermanfaat untuk memberi dan menerima syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Muhammad, kamu tidak bisa kasih hidayah sesuai dengan kepinginan kamu. Tapi yang kasih hidayah adalah Allah. Dalam Sahih Bukhari ditanya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Aba Talibin kana yunafihuk wa yansuruk wa yaghdabu lak." Pamanmu Abu Talib, dia dulu pernah mendukung, membela, dan sampai marah karena engkau, tapi dia tidak beriman. Abu Talib tidak beriman. Dan ayatnya tadi, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu enggak bisa kasih hidayah yang kamu pengen nih. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan ini adalah teguran untuk Nabi SAW bahwa hidayah di tangan Allah, sebesar apapun cintanya kepada Abu Talib, ternyata Abu Talib enggak beriman. Mau apa lagi? Itu ketentuan Allah. Tapi apakah ada manfaatnya syafaat Nabi SAW? Syafaat khusus dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir, satu-satunya Abu Talib, tidak untuk yang lain. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, ini Abu Talib bantu, bela, nolong antum meskipun tidak beriman, fahal anta nafi'uhu, apakah engkau bisa memberi manfaat untuk pamanmu?" Qala na'am, kata Nabi SAW, "Iya, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena syafaatku dengan izin Allah, maka Abu Talib sudah masuk ke kerak neraka. Dikatakan, "Ju'ila fi dhahdahin min narin yaghli biha dimaghuhu." Abu Talib nanti hari kiamat, dia akan ditempatkan di neraka paling dangkal. Kakinya dibakar dengan bara api sampai ubun-ubunnya menguap. Ini adalah orang yang paling ringan siksanya pada hari kiamat. Tapi seperti itu, ini karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia tidak beriman, maka syafaat khususnya hanya sampai di situ. Ada seorang ayah Nabi yang tidak beriman, gagal menerima syafaat, meskipun yang kasih syafaat Nabi. Siapa itu? Ayahnya Nabi Ibrahim, bapaknya Azar. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, "Laqiya Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah." Pada hari kiamat Nabi Ibrahim ketemu ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada ayahnya, "Alam aqullaka la ta'sini." Aku kan bilang sama kamu, jangan bangkang. Anak kan nasihatin, iman kepada Allah, ikuti tauhid anak. Anak ngajarin wahyu dari Allah. Tapi ternyata bapaknya malah ngusir Ibrahim sampai apa segala macam, bikin patung dan seterusnya. Maka Ibrahim bilang pada hari kiamat, "Aku kan sudah bilang sama kamu, jangan bangkang. Anak minta kamu masuk Islam, ngikutin ibadah kepada Allah." Maka ayahnya mengatakan, "Al-yawma la a'sik." Hari ini aku tidak akan membantah kamu lagi. Tapi terlambat. Ini hari kiamat. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang kepada Allah, "Ya Rabb, alam ama qulta li beliau mengatakan, "Alam aqul laka la tukhzini yawma yub'atsun, au ama wa'adtani annaka la tukhzini yawma yub'atsun." Bukankah engkau pernah memberi aku janji aku tidak akan dihinakan pada hari berbangkit, hari kiamat? "Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad." Kehinaan apa yang lebih besar dari seorang anak ayahnya dijauhkan dari rahmatmu, dijauhkan dari surga?
1: Maka Allah menyatakan, qala Allah inni harramtul jannata 'alal kafirin. Aku sudah tentukan dalam takdirku surga diharamkan untuk orang-orang kafir. Ini syafaat siapa? Nabi Ibrahim untuk bapaknya. Maka dalam hadis itu dikatakan, unzur ila asfalik. Coba lihat di bawahmu. Fa idza bidhikhin mutalattikhin. Ternyata ketika Nabi Ibrahim melihat ke arah bawahnya, ayahnya sudah hilang tapi berubah menjadi seekor hewan yang menjijikkan, namanya hina itu. Kalau dilihat itu ada model kayak serigala tapi kepalanya lebih mirip ke anjing, itu namanya hina itu. Itu namanya dhikh. Ternyata yang ada di bawahnya sudah berubah menjadi hewan seperti itu, mutalattikh, kena ada darah-darah dan nanahnya itu. Thumma tu'khadhu biqawa'imihi hatta tutrahu 'alan nar. Kemudian hewan itu ditarik kakinya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Syafaat gagal karena penerimanya tidak mencukupi syarat. Ya. Orang memberi syafaat juga sama. Tidak akan bisa kalau Allah tidak kasih izin. Baik, bagaimana caranya? Caranya adalah menerapkan Islam yang sesungguhnya. Ya. Orang kalau melakukan Islam, insya Allah dia akan mendapat syafaat itu. Baik, ini Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang akan paling berbahagia dengan syafaat antum pada hari kiamat? Nabi SAW menyatakan, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi awwala mink. Aku sudah berharap, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepada aku tentang hadis ini satu orang pun sebelum kamu. Aku ingin kamu menjadi orang pertama yang tanya tentang hadis syafaat ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku ngerti kamu menjadi orang paling rajin dalam belajar hadis. Karena Abu Hurairah orang paling rajin dalam belajar hadis, sampai ketika bertanya tentang syafaat, Nabi SAW mengatakan, ana pengin kamu orang pertama yang bertanya tentang ini. Dan ternyata benar. Keinginan Nabi SAW Allah kabulkan. Yang tanya pertama Abu Hurairah. Lalu Nabi SAW menyatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni karena Allah Azza wa Jal. Murni karena Allah maksudnya bagaimana? Tidak ada pantangannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah ini tidak ada pantangannya. Kalau ada pantangannya berarti tidak murni lagi. Dan para ulama mengatakan la ilaha illallah itu ada dua rukun. Rukun yang pertama, kita ngakuin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, harus meninggalkan semua yang menjadi pantangan tauhid. La ilaha, ya. La ilaha, tidak ada Rabb yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Para ulama mengatakan ini dalam kata-kata tauhid ada dua rukun. Rukun yang pertama, kita ngakui Allah satu-satunya. Rukun sebelumnya, harus meninggalkan semua yang selain Allah. Dan orang akan gagal bertauhid kalau masih ada syiriknya. Antum dikit-dikit syirik. Enggak. Justru tauhid itu fitrah. Allah ciptakan orang dalam keadaan tauhid. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Orang sudah difitrahkan oleh Allah seperti itu, enggak akan dirubah-rubah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Anak kecil, bayi dilahirkan itu fitrah. Nanti dia akan berubah, melenceng dari fitrahnya karena ada faktor campur tangan kedua orang tua. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ternyata yang bikin Majusi, Yahudi dan Nasrani orang tuanya. Baik, sekarang anak kecil lahir, dia masih suci, murni, ajaran agama Islamnya enggak kemana-mana. Yang ngajarin enggak sholat siapa, yang ngajarin bohong siapa, yang ngajarin akidahnya macam-macam sampai percaya dengan khurafat-khurafat siapa. Jangan nikah kalau tanggalmu segini nanti kualat. Calonmu rumahnya menghadap kemana. Kalau kamu mau bisnis, kamu harus pasang raja jimat di tempatnya. Ini siapa yang bikin kayak gini? Orang tuanya, bahkan sebagian guru ngajinya. Saya cerita, pernah saya sampaikan pengajian tentang sihir.
0: setelah pengajian saya kasih contoh-contohnya, kemudian biasanya tulisannya apa. Ternyata orang yang mengundang pengajian bilang, "Ustaz jangan pulang dulu, saya mau nanya apakah ini yang antum sebutkan tadi." Setelah orang sudah pulang, ternyata dia ngeluarin rajah-rajah macam-macam, ada sampai 3 lebih. Dan ternyata ketika dibuka, memang tulisannya seperti itu. Ada huruf Arab, ada angka, ada kotak, ada tulisan yang tidak bisa dibaca. Beberapa tulisan itu ayat Al-Quran, tapi disambung dengan yang lain. Kemudian dilipat-lipat, ditempel, kemudian ada sebagian ditaruh di bawah bantal, ada sebagian diikat pinggang, ada sebagian di pintu, ada sebagian di toko. Ana bilang, siapa yang kasih? Yang kasih itu tuh, yang biasa ngaji, pimpin pengajian, yang biasa ngimamin, yang ngajar Al-Quran. Coba, berarti memang Islam ini asingnya kacau ya, karena orang tidak lagi berbicara sunnah tapi berbicara tentang kejernihan akidah. Fitrahnya orang ini dirusak dengan kepentingan ini. Kenapa ada orang seperti itu? Yang salah siapa? Sebagian orang dia masih, anak pernah saya beritahu ini, sampai katanya ada orang suka memelihara keris. Memelihara keris, keris ada isinya katanya. Apa isinya? Besi. Ya. Orang bilang ini dibacain apa, dimandikan kembang, kemudian ada ritualnya, katanya ada penghuninya. Baik, kayak gitu itu benar. Ini tengah kaum muslimin, KTP-nya Islam. Lalu kita bilang enggak ada syirik. Antum sedikit-sedikit syirik. Baik, ini dari mana sekarang? Orang datang ketika melihat burung hantu, khawatir, takut nih, kayaknya akan ada yang mati. Waktu anak masih kecil, ada orang bilang, kalau ada kupu-kupu, kayaknya entar lagi ada tamu. Kalau ada kunang-kunang, ini kayaknya kukunya orang mati. Baik, itu sebagian menjadi candaan. Untuk orang yang tidak ngerti, itu alhamdulillah. Tapi sebagian orang betul-betul meyakini, memang itu ada korelasinya. Bahkan kalau dulu orang Arab jahiliyah, ketika mereka melihat ada burung kemudian terbang ke kiri, kayaknya tanda jelek. Ini firasatnya enggak enak, enggak usah berangkat. Itu tatayur namanya. Baik, seperti ini masih banyak. Masih banyak. Dan memang orang kalau mempraktekkan dukun dan sihir, oh banyak memang. Antum enggak usah tanya lagi, anak kasih contoh ini, anak datang dari Banyuwangi ini. Ya. Jadi orang kalau mau jualan, tahu-tahu jualannya basi. Benar basi. Kalau dia masak untuk dia sendiri aman, tapi kalau untuk mau jualan basi. Apa faktor basinya? Enggak tahu, sudah basi. Orang bikin susu, tahu-tahu sangit, orang bilang tuh. Enggak ngerti kenapa bisa begini. Semua sudah prosedural, tahu-tahu rusak. Ada orang sampai ada suara-suara aneh, atau orang datang, ini kejadian benar. Datang bilang, "Bu, kenapa tutup aja warung itu?" Subhanallah, tutup gimana? Kita buka. Tapi ternyata pelanggan datang ngelihat warungnya tutup. Itu kejadian. Sampai ada orang pasang tumbal, pasang jimat, pasang apa, jualan makanan, dalam makanan ada pakaian dalam. Itu ngapain? Katanya itu cara untuk mendapat pesugihan. Antum bayangkan, ini anak enggak cerita macam-macam, ini terjadi. Terjadi orang-orang terdekat. Bagaimana kalau praktek-praktek yang jauh dari Islam, yang katanya yang kejawen, yang katanya eling saja, ingat Allah Azza wa Jal, jadi gak usah sholat. Gak asing kita ini punya Islam, ini gak asing. Baik, ini kita ingin meladani para sahabat dulu ketika mereka melihat yang asing, mereka tanya. Kalau kita melihat ini, saking sudah kelihatan banyaknya yang asing-asing, kita anggap ini wajar. Ketika ada orang ingin mengembalikan kepada fitrah, kamu ini dikit-dikit syirik. Iya kan? Baik, ini PR-nya kaum muslimin. Ya, kita ini tidak bakal sempurna dan mulia, terhormat, atau kita bisa dihargai oleh orang-orang lain ketika kita tidak menghargai agama kita. Allah yang kasih itu. Kehormatan, kemuliaan, bahkan negara yang memimpin itu yang Allah yang kasih Allah Azza wa Jalla. Nah, kita harus betul-betul tunaikan hak Allah. Baik. Kita belajar tentang para sahabat ya, mereka betul-betul menghafal, menyampaikan, dan mereka ingin orang-orang setelahnya seperti itu. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Dalam riwayat sebagian tabi'in, sahibtu man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 sinin kama sahibahu Abu Hurairah. Aku pernah belajar dari seorang guru yang hanya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Maksudnya apa? Ini seperti Abu Hurairah. Karena dia masuk Islamnya belakangan, kemudian datang ke kota Madinah, kemudian belajar selama 4 tahun. Ini termasuk Abu Hurairah. Tapi tidak semua para sahabat meriwayatkan hadis dengan jumlah besar. Kalau kita mau melihat, ada kitab khusus yang mengumpulkan hadis-hadisnya para ulama sahabat Nabi SAW, namanya Musnad. Ada Musnad Imam Ahmad, Musnad Sa'id Mansur, Musnad Ali bin Ja'ad, dan musnad-musnad yang lain, Musnad Darimi dan lainnya. Ini buku hadis yang mengkumpulkan hadis tapi disesuaikan, diurutkan dengan sahabat Nabi SAW. Contohnya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja, 1, 2, 3. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar aja, 1, 2, 3. Ternyata enggak banyak. Yang diriwayatkan oleh para sahabat senior ternyata tidak banyak. Tapi ternyata ada sebagian sahabat yang riwayatnya lebih dari 1000. Tapi mereka tidak banyak, hanya 7 orang saja. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah, kemudian ada satu lagi, ya, Abdullah bin Umar wallahu a'lam. 7 orang. Mereka ini riwayatnya lebih dari 1000. Dari orang ke-7 ke orang ke-6, dari orang ke-6 ke orang ke-5, dari orang ke-5 ke orang ke-4, dan 4 ke-3, 3 ke-2, jarak mereka meriwayatkan hadis hanya selisih 300 hadis. Ada 200 hadis. Ini riwayat yang paling banyak, wallahu a'lam. Nomor 2 itu Anas. Riwayat dia dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW ada sekitar 2700-an. Ada sekitar 2700. Setelahnya Aisyah radhiyallahu anha kisaran 2500. Setelahnya adalah wallahu a'lam Abdullah bin Abbas. Kisaran yang antara 200 atau 300 selisihnya. Tetapi dari Anas bin Malik dengan Abu Hurairah selisihnya 3000. Abu Hurairah riwayatnya sampai 5700 hadis. Sehingga karena riwayat yang banyak ini perbedaannya, sebagian orang su'udzan sama Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah dapat dari mana hadisnya? Para sahabat yang senior tidak meriwayatkan. Kok Abu Hurairah meriwayatin banyak segini? Padahal dia pertama tidak terkenal, yang kedua masuk Islamnya belakangan. Tidak terkenal itu karena miskin, tidak dikenal sebagai orang yang selalu bersama Nabi SAW. Kenapa kok tahu-tahu hadisnya paling banyak? Sampai Abu Hurairah marah. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan, yaqulun nas aktsara Abu Hurairah wa ilallahil mau'id. Orang pada tuduh ana, Abu Hurairah ini ngada-ngada aja, kok riwayatnya banyak sekali, awas ana tuntut di hari kiamat. Beliau mengatakan, walaula ayatan min kitabillah ma haddatsu hadzal hadis. Kalau bukan karena ancaman dalam ayat Al-Quran, 2 ayat dalam surat Al-Baqarah, ana tidak akan sampaikan hadis-hadis itu. Ana sampaikan hadis, kalian malah tidak berterima kasih. Kalian tuduh ana, dapat dari mana hadis itu? Padahal ana sebenarnya menyampaikan itu khawatir ana berdosa menyembunyikan ilmu. Allah menyatakan, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Orang yang menyembunyikan apa yang kami sudah jelaskan, setelah datang penjelasan itu dari kami, kemudian mereka akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang melaknat, kecuali kalau mereka bertaubat kemudian mereka berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan aku termasuk yang menerima taubat dan pemberi kasih sayang. Tetapi ayat itu dijadikan alasan oleh Abu Hurairah, ana akan sampaikan hadis ini semuanya. Dan ternyata para ulama ahli hadis ngitung riwayat Abu Hurairah sampai 5700. Ternyata sebabnya apa? Beliau mengatakan, inna ikhwanana minal muhajirin syaghalahum safqu bil aswaq. Para sahabat dari kaum muhajirin, kebanyakan mereka sibuk dengan bisnis. Wa inna ikhwanana minal ansar syaghalahumul qiyamu ala amwalihim. Para sahabat ansar kebanyakan mereka sibuk bertani. Wa inna Aba Hurairah la yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shiba'i batnih. Abu Hurairah orang miskin, enggak ada kesibukan apapun. Kemana-mana Nabi SAW diikuti, meskipun harus kelaparan. Sampai dalam satu hadis Abu Hurairah cerita, aku pernah melewati satu masa saking laparnya sampai aku tersungkur guling-guling. Ada orang datang, kakinya ditaruh di leherku ini. Dia sangka anak ini kena penyakit ayan atau karena kesambet ya. Dikira dhanna annabi junun wa laysa bi junun innama huwal ju'. Aku tidak gila, aku tidak kena penyakit ayan atau penyakit lain, aku hanya kelaparan, enggak kuat lagi sampai begitu. Maka Abu Hurairah mengatakan, innama yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shiba'i batnih. Kelaparan aku, tapi aku berusaha untuk selalu dekat dengan Nabi SAW. Fayahduru ma la yahduruna wa yahfadhu ma la yahfadhun. Akhirnya Abu Hurairah bisa hadir ketika banyak orang absen, dan dia bisa hafal ketika orang-orang banyak tidak hafal. Ini Abu Hurairah, semangat belajarnya membuat orang sampai kalah dalam hafalan hadisnya. Baik, beliau pernah menyampaikan dalam satu hadis tentang ada sahabat lain yang beliau ini kalau tidak hafal riwayatnya pun tidak banyak, tetapi kelebihannya beliau menulis. Namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin As ini semua yang disampaikan Nabi SAW ditulis. Ini sampai Abu Hurairah yang banyak hafalannya itu, beliau mengatakan, "Ma ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara minni haditsan illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya dari aku, kecuali satu orang, Abdullah bin Amr. Karena dia nulis, aku tidak nulis. Tapi ini perkataan tawadhu saja. Abu Hurairah enggak nulis, tapi dihafal. Nah, kalau lebih hebat ini. Nah, kita ini enggak nulis, enggak ngapal. Baik, ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu cerita, "Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu." Aku mendengar semua yang aku dengar dari Nabi SAW, aku tulis. Ana ingin hafalkan. Fanahatni Quraisy. Maka sebagian orang Quraisy mengatakan, "Taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab." Kamu nulis semua yang disampaikan Nabi SAW sementara dia manusia biasa. Dia ini bisa ngamuk, dia bisa senang. Pas senang kamu tulis omongannya, pas ngamuk kamu tulis juga omongannya. Untuk apa? Qala fa amsaktu 'anil kitabah, maka aku enggak jadi nulis. Sampai akhirnya aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uktub fa

Ikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk hadis adalah wahyu juga. Hanya tadi waktu subuh ana bilang hadis itu wahyu, tetapi tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran satu huruf ada kebaikannya, kalau hadis tidak. Kecuali kalau kita ikhlas, kita belajar, kita ingin agar ibadah kita sesuai dengan hadis, insya Allah ada pahalanya. Akan tetapi tidak seperti baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita baca tok hurufnya sudah ada pahalanya. Baik. Jadi ini beberapa contoh tentang bagaimana dulu para sahabat menghafal. Terakhir, belum terakhir. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau cerita tentang kebiasaan para sahabiyat. Sebagian sahabat wanita mereka tidak mau kalah dengan kaum laki. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ghalabana alaika ar-rijal. Kita dikalahkan bapak-bapak ini. Dikalahin kaum laki-laki. Mereka hadir pengajian terus sama antum. Kita enggak dapat apa-apa. Faj'al lana yawman min nafsik. Kita minta agar antum khusus memberikan satu waktu untuk kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mereka kesempatan khusus di hari itu pengajian untuk ibu-ibu. Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fa'amarahunna wa wa'adahun. Maka Nabi SAW janjian, sudah kita akan janji ketemu di hari ini, kita akan kajian. Dan Nabi SAW sampaikan, dinasehati, dikas, diperintah, apa segala macam. Baik, ini dulu para sahabat seperti itu. Ada kadang-kadang kasus yang memang tidak bisa ditunda. Ketika mereka tidak tahu, dan ini sering terulang di masyarakat. Ketika dalam Sahih Bukhari juga ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Harith radhiyallahu an. Uqbah bin Harith ini nikah dengan seorang perempuan, ternyata setelah punya anak baru ada ibu-ibu tua bilang, kamu sebenarnya saudara istrimu sepersusuan. Dia mengatakan, qad arda'tukuma. Aku sudah menyusui kalian berdua. Datang seorang wanita tua, seorang wanita kayak budak begitu hitam. Dia mengatakan, saya sudah menyusui kalian berdua. Uqbah bin Harith kaget. Ini berarti istrinya adalah saudara sepersusuan. Bagaimana dia akan melanjutkan pernikahan? Langsung dia naik kendaraannya, datang kota Madinah, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini gimana nih? Ada seorang wanita tua bilang kalau aku ternyata menikahi saudari sepersusuanku. Dan dia gak ngerti sebelumnya, ternyata yang dinikahi adalah saudari sepersusuan. Gak boleh. Itu mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Jangankan begitu, ada orang tidak kenal dengan saudara kandungnya atau saudara seayahnya. Kayak misalkan sang ayah nikah dengan lebih dari satu istri tapi gak cerita. Kemudian punya anak dan anaknya banyak, besar. Anak punya kawan itu. Hanya punya kawan, kawan cerita. Ana diberitahu abiku, ternyata aku punya adik-adik perempuan sampai 3. Tapi masalahnya di luar negeri. Dia bilang, dia di satu negara, kemudian istri kedua bapaknya di negara yang lain. Kata abinya, kalau ente mau ketemu adik-adik ente, tak biayain tiketnya. Ternyata dia punya 3 adik-adik, sudah gede semua. Sudah dewasa semua. Gak ngerti. Kejadian yang anak kenal dari orang, ada seorang ayah, dia dikenal agamanya gak perhatian, gak sholat, bahkan terkadang dia tidak mandi dalam waktu yang lama. Kayaknya dia punya semacam tirakat atau keyakinan atau apa, mungkin punya jimat, pantangannya bersih. Bisa jadi, itu banyak sekali kampung-kampung itu. Datang anaknya, dia bilang, bapak, ana mau nikah. Siapa bapak? Mana calonmu nak? Itu perempuan itu. Ayahnya nangis. Dia gak bisa jelaskan. Sebenarnya calonmu itu adikmu sendiri. Karena dia nikah, gak diurus lagi. Nikah lagi, gak diurus lagi. Nikah, gak diurus lagi. Punya anak sudah gak tahu berapa istrinya. Dicerai juga enggak. Wallahualam warasul. Ngawur sekali. Tapi dia ngerti ini hasilnya, ini anaknya. Ternyata subhanallah, salah satu dari anaknya itu mau nikah sama seorang perempuan dan dia ngerti. Baik, kalau kejadian kayak begitu bagaimana? Dia sudah punya anak. Anaknya dinisbatkan kepada siapa?
Maka dalam Sahih Bukhari

0: Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ini gimana enaknya?" Nabi sallallahu enggak mau jawab. Beliau berpaling kemudian mengatakan, "Wa kaifa wa qad qil?" Lah mau gimana lagi? Kamu ini sekarang nikah dengan orang yang ternyata saudara sepersusuanmu. Mau apa kamu? Para ulama mengatakan, biasanya saksi itu harus dua, ya kan? Saksi harus dua. Kalau ternyata yang satu laki, yang satu perempuan, maka perempuan ini gak cukup. Dia harus dua perempuan agar saksi itu betul-betul dua laki atau satu laki, dua perempuan. Tapi ada pengecualian. Seorang wanita sendirian persaksiannya diterima manakala dia memberikan persaksian yang berkaitan dengan masalah khusus perempuan. Termasuk diantaranya ini. Seorang wanita datang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anak sudah anak susuin dua orang ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya sudah, mau gimana lagi?" Akhirnya laki-laki ini menceraikan istrinya, tetapi anaknya tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Karena itu nikah syubhat. Dia enggak ngerti tadinya waktu nikah dikira aman-aman aja, ternyata tidak boleh. Dan dia tidak berdosa karena tidak tahu, tapi harus cerai karena memang ternyata ini adiknya. Termasuk dulu zaman jahiliyah banyak orang yang nikah lebih dari 4. Meskipun ada kelemahan dalam satu hadis, ada seorang sahabat istrinya 10. Akhirnya diceraikan 6. Meskipun ini ada kelemahan riwayat itu. Ada juga seorang sahabat yang nikah dengan 2 istri tapi kakak beradik, harus diceraikan salah satu. Tapi yang seperti ini adalah kasus yang sering terjadi tengah masyarakat. Kalau tidak ditanyakan, bingung. Lalu nanti ditanyakan, nanti ditanya. Lalu anaknya gede, kemudian akan menikah. Apakah orang tuanya berhak menjadi wali? Ini belum lagi kebijakan dan tradisi masyarakat. Ini sudah anak anggap anak sendiri. Masalahnya anggap tidak anggap ini bukan hukum syar'i. Ketika seorang mengangkat anak, dia mau biayai silahkan, tinggal di rumah silahkan, sudah seperti anak sendiri, plek sudah. Tetapi hukum syar'i tidak berubah. Kalau anak angkat perempuan, maka tidak mahram ketika sudah besar di depan ayah angkatnya. Ketika anak angkat ini laki, tidak mahram dengan ibu angkatnya, maka tetap harus menggunakan penutup aurat meskipun satu rumah dan tahu dari kecil. Baik, ala kulli hal ikhwas sekalian, kita kalau mau mencontoh para sahabat, jauh banget ya bagaimana mereka belajarnya, menghafalnya. Dulu Abu Sa'id Al-Khudri kalau melihat anak muda, beliau senang sekali. Beliau melihat anak muda, beliau senang, langsung mengatakan, "Marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang, ini orang-orang pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum al-majlis wa an nufahhimakum al-hadis." Kami dulu mendapat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian datang, kita kasih tempat yang luas, silahkan duduk. Dan kita diperintah untuk memahamkan hadis kepada kalian. Antum khalufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Kalian adalah penerus kami dalam ilmu hadis. Maka ini perlu estafet, harus belajar. Dan dulu para ulama juga menghafal. Dinukil dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau pesan, beliau mengatakan, "Ihfadhu anna kama kunna nahfadh." Dulu kami hafal. Maka kalian murid-muridku harus menghafal seperti kami dulu menghafal. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithuna fanahfaz." Dulu nabi kalian ngajak bicara dan menyampaikan hadis kepada kami dan kami hafalkan. "Fahfadhu anna kama kunna hafizna." Maka hafalkan dari kami sebagaimana dulu kami menghafal dari guru-guru kami. Baik, ini mukaddimah yang baru kita sampaikan. Barangkali ada yang mau antum sampaikan sekarang atau antum mau tanya, silahkan. Sebelumnya ada door prize. Ya, kalau nggak bisa jawab, tinggal doornya saja. Ya, pertanyaannya, sebutkan satu hadis yang tadi kita baca. Apa saja hadisnya, pakai bahasa Indonesia juga boleh, santri. Hadis apa saja yang sudah kita bahas tadi? Ya. Sini sini sini sini.
1: Islam itu sedikit asing, aneh, diawali keterasingan. Asing itu tidak dikenal, bagaimana ini tidak hilang?
0: Siapa nama antum? Azril dari
2: Semarang.
0: Ini kita di mana ini kita? Ini di Semarang. Hah? Pedurungan itu bukan Semarang ya? Pas Semarang. Kita di sini Semarang. Berarti enggak safar antum ya. Ya, silakan duduk. Iya. Masya Allah. Badal Islam ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ya. Sebutkan tiga nama ulama yang tadi kita bahas. Siapa saja? Siapa saja? Siapa antum? Ya, sebutin. Sini, sini, sini. Biar dengar teman-temannya. Nama antum siapa? Dari mana?
3: Perkenalkan, nama saya Razen. Razen. Dari Candisari, Dat.
4: Candisari. Sini ya?
3: Bukan, Dat.
4: Hah? Oh, yang kita ngopi itu. Kamu cuma kopi?
3: Enggak.
4: Oh, ya, silakan.
3: Utsman radhiyallahu an, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Hudri.
4: Santai, masya Allah.
0: Baik. Pertanyaan berikutnya. Ini hadiahnya masih banyak. Kita pengennya hadiahnya umroh. Ya. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan. Tapi sekarang pahala niat dulu, ya. Ini enggak dapat umrohnya, dapat oleh-oleh umroh, ya. Ya. Baik. Tadi kita sebutkan bada'al islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam diawali dengan keterasingan dan di akan kembali asing lagi. Dan beruntunglah orang-orang yang asing. Apa tafsirannya tadi kita sebutkan? Ada yang tahu tafsirannya? Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya, maju sini. Antum dari mana barang?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Khairul Abdillah. Saya dari Kendal Kaliwungu.
4: Ya, jawabannya tafsirannya tadi apa?
5: Banyak yang meninggalkan Islam.
4: Itu aja.
5: Sudah, Dad.
0: Masyaallah, Allahumma barik. Ya. Ya, tadi kita bilang maksudnya bukan Islamnya hilang, tetapi banyak orang yang tidak kenal sunnah. Ya, banyak orang yang tidak kenal sunnah. Sampai di satu kota cuma tersisa satu orang. Nah, itu karena memang orang yang belajar Islam itu asing. Baik. Sekarang sebutkan lagi contoh yang ana sebutin tentang para sahabat ketika mereka belajar hadis. Sebutkan satu saja.

0: Ustaz. Perkenalkan, nama saya Raffi dari Jepara. Contohnya Abu Hurairah dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah.
1: Abu Hurairah?
0: Iya, Abu Hurairah.
1: Madinah Abu Hurairah?
0: Hah?
1: Abu Hurairah ya?
0: Iya. Syukran Ustaz.
2: Afwan, Masya Allah. Tadi jawabannya Abu Hurairah. Benar, tapi digeser sedikit ya. Bukan Abu Hurairah tapi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berangkat dari Madinah ke Syam, dari Syam ke Madinah. Masya Allah. Ya, paling tidak sudah jawab ya. Tidak apa-apa, ada kerepeannya manfaat ya. Terakhir minyak wanginya, atau ada masih ada siwak nih, Masya Allah, siwaknya gede banget, Masya Allah. Baik, ada anak tadi sebutkan beberapa sahabat yang hafalan atau riwayat hadisnya lebih dari 1000, 7 orang. Sebutin 3. Iya, yang kecil. Sini nak.
3: Perkenalkan, nama saya Mumtaz Syafiq Abdillah. Saya dari Semarang Timur.
4: Semarang Timur.
3: Dekatnya musim kota lama.
4: Masya Allah. Iya. Siapa aja?
3: Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah.
4: Ada lagi? Yang hafal?
3: Abu Sa'id.
4: Abu Sa'id Al-Khudri. Ada lagi? Jabir bin Abdillah, Abdullah bin Abbas. Iya, Masya Allah.
2: Ada yang mau kerdusnya? Baik, masih ada ini beberapa hadiah. Ada siwak, ada songkok. Wah, songkoknya 3, Masya Allah. Sebutkan. Iya. Iya. Satu sunnah yang banyak tidak diketahui orang ketika safar. Mana? Ayo, silakan.

0: berasal dari mana, terus Anda sebutkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Wahyu Pramutia. Saya dari Mijen.
0: Mijen, Semarang.
1: Jawabannya sunnah jamak atau qasar.
0: Aku pilih yang mana?
2: Siwa.
0: Ambil aja.
3: Allahi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
4: Nah, simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV, salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Aliyah Karawang, Jawa Barat dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema dari kitab Riyadhus Salihin Babu At-Taubah. Kita namakan bertaubatlah apapun dosamu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghif, aslih lana sya'nana kullah, فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أحبتي في الله عافني الله إياكم kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema tentang taubat. Taubat adalah wazifatul umur. Taubat adalah tugas sepanjang hidup. Taubat tugas selama hayat masih dikandung badan. Dan inilah yang menjadikan tema ini penting. Kenapa taubat adalah tugas sepanjang umur? Karena kita sebagai manusia, sealim apapun, sesoleh apapun, setingkat wali apapun, pasti melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam diri kita sebab-sebab yang begitu banyak. Dengan sebab itu kita melakukan dosa, kesalahan dan maksiat. Di antaranya, Allah menciptakan di dalam diri kita ada beberapa sifat, yang dengan sifat-sifat tersebut kita sering melakukan dosa, kesalahan dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman
tentang sifat-sifat manusia, di antaranya surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Mengapa manusia dijadikan bersifat lemah, dan apa yang dimaksud dengan manusia itu lemah? Kalau kita baca beberapa tafsiran dari ahli tafsir, maka manusia adalah lemah. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruk Al-Thawri, tamurul mar'atu baina yaday ar-rajul fala yastati'u an yamlika nafsahu illa an yaraha wa la yantafi'u biha. Seorang perempuan lewat di hadapan lelaki, dan lelaki tersebut lemah. Dia tidak bisa tidak melihat kepada perempuan tersebut, padahal tidak ada manfaat yang bisa dia ambil kecuali hanya sekedar melihat. Tidak ada manfaat yang bisa dia ambil kecuali hanya sekedar memanjakan matanya. Dan ini terjadi baik di dunia nyata atau di media sosial yang kita lakukan. Scroll, scroll, hanya sekedar melihat. Itulah lemahnya manusia, yang salah satu tafsirannya disebutkan oleh para ulama. Maka tidak heran seorang hafiz Quran 30 kemudian belajar akidah yang benar, dibiasakan beribadah sesuai dengan sunnah, ketika berhadapan dengan syahwat wanita, maka dia sangat lemah, akhirnya berbuat dosa. Tidak heran mereka akhirnya berzina. Perempuan berhijab hafal Al-Quran 30 juz, tergoda dengan laki-laki, lemah, menyebabkan akhirnya dia wajib bertobat. Di antara sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh manusia hanahwa, di dalam surat Hud ayat 9-10, dan ini yang banyak juga terjadi terutama di zaman sekarang. Surat Hud ayat 9-10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita di surat At-Taubah, dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan, karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala mempermalukan orang-orang munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat, dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir surat At-Taubah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini. Sesama munafik tanya seperti ini, tujuannya bukan untuk mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Qur'an yang turun, namun mereka menghina Al-Qur'an. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang

0: orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran, lalu dia bertanya kepada kawannya, ada enggak yang sudah mulai bau surga? Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa ammal ladzina amanu. Kelanjutan ayat Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, wa hum yastabsyirun, dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah, karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya. Sehingga mereka sangat senang, mereka sangat bahagia setelah mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, kalau ada di antara kita setelah kita mengikuti pengajian mendapatkan pencerahan dari para asatidzah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya, mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih. Terima kasih Pak Ustaz, selama ini saya baru tahu kalau ini ternyata salah. Terima kasih Pak Ustaz, baru kali ini saya ngerti kalau kebiasaan saya adalah kebiasaan yang keliru. Baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya enggak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran, dia tahu sebuah hukum yang itu bisa jadi sering dia langgar. Yang dia lakukan bukan menerima, tapi dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Dan salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan, mungkin karena pertimbangan kepentingan, atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima hukum itu. Maka kehadiran ayat ini atau kehadiran kebenaran ini kepadanya justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana dilanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadathum rijsan ila rijsihim, semakin menambah kotoran dalam hatinya. Di samping hatinya juga sudah ada kotoran sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, wa matu wa hum kafir, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Anda belajar masalah halal haram, masalah muamalah, yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari kajian masalah akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insyaallah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan, meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau at-tauhidu yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqalu minhu. Kajian masalah akidah atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal ma'ah. Dia berpindah ke kajian yang lain tapi sambil dibawa. Wa la yuntaqalu minhu, dan tidak berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Ada intiqal ma'ah, ada intiqal min. Kalau intiqal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia sambil dibawa. Kalau intiqal min, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia ditinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institute. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, hanya dalam waktu satu hari, ke Jakarta belajar sehari, balik pulang ke Bandung, langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi itu belajar PK muamalah tahunan. Ini Bapak bisa meringkas hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya, ya, karena kalau sudah berlabel syariah kan pasarnya semakin laris. Karena sekarang jamaah dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia tidak bermasalah, mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Al-Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai kaidah. Jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah, mikrofon syariah, ada apa? Mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini. Sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia, dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator, berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? That's it. Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak, Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana, padahal Allah tidak meridainya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah dibakar Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insyaallah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa bayangkan, orang kalau meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi miskin. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah. Tukeyong. Sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan tanahnya, dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga gak ada sahabat, saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual, ngapain beli, nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin, mereka tidak bisa menjual propertinya karena nantinya juga akan dia tinggalkan dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka enggak bisa membawa emas, enggak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau tobat dari harta haram dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi SAW dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi SAW mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah SAW mengatakan ketika haji wada, wa awwalur riba adha'uhu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Tidak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu. Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah di belakang Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja, itu dipakai untuk fisabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi SAW meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fisabilillah, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabirain syaikhain. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fisabilillah, dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaihi. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak meminta-minta, kana fisabilillah, maka dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja ria'an wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar. Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Nanti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia enggak takut kalau harus jual makanan di pasar, dia enggak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat, yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, dan insya Allah kita sambung dengan tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menaikkan harga karena bertepatan dengan musim ramai pengunjung? Ya, misalnya pas Ramadan karena banyak yang butuh dinaikkan. Nah, kaidah yang berlaku dalam hal ini, sahibu sil'ah ahakku bisil'atihi fi tahdidi tsaman. Pemilik barang dialah yang paling berhak terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%, Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik, apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan, diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan, Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada batasan dalam masalah ini. Namun dia tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Sehingga kalau misalnya pasarannya senilai 10.000, dia jual 30.000, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menjual barang di atas harga pasar, maka jika ada konsumen lalu beli dan konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghabn. Yang disebut dengan khiyar ghabn. Apa itu hak khiyar ghabn? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata. Tapi ketika dia pesan makan enggak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh sama satu kerupuk. Selesai makan di total nasi 200.000, ayam goreng 500.000, pisang 200.000, es teh 100.000, kerupuk 100.000, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghabn. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam.
1: Kena angin, kena angin.
0: Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersendiri, di hotel tersedia bar. Mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya halal? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai seorang engineer, halal atau tidak? Halal, karena dia unit kerjanya halal. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tayib. Bagaimana kalau misalnya di situ masih campur? Yang Anda alami sebagai karyawan di hotel tersebut, sementara penghasilan hotel ini campur-campur, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan ini yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar ya, itu kan sumber pendapatan haram ya. Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan. Misalnya 30% bermasalah, berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal untuk sebuah pekerjaan yang halal. Tayyib. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya enggak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu. Kecuali kalau di hotel Anda sediakan mukenah. Sebelum masuk hotel pakai mukenah dulu. Dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita ya, Anda di Lombok ini tujuan WNA adalah untuk cari air. Dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar. Orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ikhtilat. Pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak?
1: Tidak.
0: Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Oke, kejadiannya sama ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram? Halal. Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apalagi? Ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Irwandi, insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah usahanya tidak sia-sia? Semoga menghasilkan. Namun hadirin makan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi SAW pernah menggambarkan tawakal yang maksimal. Seperti tawakalnya apa? Burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya haqqat tawakkul, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi ini namanya apa? Tembolok. Dalam kondisi kosong pulang berisi. Temboloknya burung itu pak sepenuh itu besok paginya habis, padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan, sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikirnya besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam gak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Mohon nasihatnya untuk kami yang masih bekerja di bank syariah. Karena memang benar dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa?

Bagaimana membantah syubhat salah seorang ustaz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit atau salah satu anggota badan saya akan rusak. Misalnya. Itu baru kita bisa sebut sebagai kondisi darurat. Tayyib. Kalau orang tidak bekerja di bank syariah atau bank konvensional atau bekerja di bank yang masih ada ribanya, kira-kira dia dapat gak pekerjaan yang lain? Ya, Anda jangan membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan. Sehingga dia menganggap bahwa ketika meninggalkan yang haram ini mengancam penghasilannya. Bisa jadi itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimakan Allah, salah satu di antara su'udzonnya orang munafik, mereka mengatakan la tunfiku 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat, mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit. Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu, gak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka gak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka? Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon, bagaimana mungkin ketika ada orang yang meninggalkan maksiat ketika bekerja lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganti yang halal? Mereka yang kafir saja dikasih jatah rezeki oleh Allah, apalagi yang sudah berusaha untuk mengikuti aturan syariat. Karena itulah jamaah dengan Allah, ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang, bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahiliyah karena dia bodoh terhadap siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut dia kalau saya tinggalkan yang haram Allah enggak bakalan ngasih ganti. Nah, itu kan su'udzon kepada Allah. Makanya jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Tayyib. Kita masuk waktu isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertanyaan yang masuk sangat banyak dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang ya. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar, dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu

0: ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'khir, mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi'. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi' pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu, nanti salah satu istri saya akan ceraikan, silahkan dilihat mana yang lebih kamu sukai, nanti saya ceraikan dan silahkan kamu nikahi. Subhanallah, bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri. Ini ada tamu dari Jogja. Baik, kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani aina suq, tunjukkan saja di mana pasar. Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf, pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar, mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar. Setiap ada orang yang datang, ditanya, bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana bapak bisa cari. Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, kunna nusammit tujar as-samasirah. Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Tayyib. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para makelar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan makelar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan, pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah. Kenapa? Karena tadi dia sudah dipeseni, tidak boleh dinaikkan. Jangan sampai lebih dari 500, dia naikkan di atas 500. Baik. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300 ribu, terserah kamu mau nyari keuntungan berapa, maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara maklaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal. Dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba. Kalau riba, uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah, uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam, mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau uang menyerahkan, kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung gak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi SAW menekankan kepada kaum muslimin sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur, tapi harta halal diapakan Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yakun yazra'ha falyuzri akha." Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya, atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, fal yuzri akha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya, sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu, hanya bisa dilihat Pak. Kira-kira bisa dinikmati gak Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu gak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini gak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda gak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Pos pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya, membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya, warnanya biru atau hijau. Nah, itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam, agar kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir, dan jatah minyak telah ditentukan. apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Baik. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Tayyib. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai, apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika inflasi itu masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Tayyib. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30%. 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90, Pak, di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa, Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya?
1: Bisa.
0: Mau dibayar tahun 2018, 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah. Nah, ini sangat mendolimi kalau dia datang ini tak bayar 10 juta. Ada salah satu tetangga saya yang dia menjual rumah ke tetangganya di tahun 70 berapa gitu ya, mungkin 73 atau 74. Dan diselesaikan tahun 2016 kemarin. Harga rumah itu 30.000. Yang sudah dibayar 10.000, kurang 20.000. Kalau dia datang, "Pak, ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000 Masya Allah, Mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30.000 tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. 1 gram per 100 gramnya 10.000. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan. atau diuangkan emas 200 gram dapat duit berapa, kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Tayib. Hadirin yang kami hormati, di antara model bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis yang diistilahkan dengan crowdfunding, menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan fintech, ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow, ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari sampai barang tiba di pembeli. Baik, itu waktunya rata-rata 3 hari. Kalau satu pulau, kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa 1 pekan. Tayyib. Laporan yang pernah saya dapatkan, Tokped, Tokopedia, dalam waktu sehari transaksi yang terjadi 16.000 sehari, ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andai 100.000, ya, padahal yang belanja di atas itu ada nggak? Banyak. Andai rata-rata 100.000 per transaksi, kalikan 16.000, berapa juta? Hah? 1,6 M. Ini ukuran M, ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada 1,6 M lagi. Besok ada 1,6 M lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 M, dia lempar keluar, aman, Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang hari, rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk ngutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori, ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Hah? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal sekarang. Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Enggak dapat, ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying, ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan, dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap meskipun itu milik orang lain senilai 4 M. Dia tinggal ajukan 3 M, beres. Nah, ini kan model bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jaminan berkat Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan ASEAN. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada enggak alternatif yang lain sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya, sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non-muslim. Boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu, hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin, dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan, pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jaminan diberikan Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita salat isya. Kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat ramai masalah seperti ini, pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarruat, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi muawadat, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi tabarruat, transaksi sosial adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela. Sehingga besar kecilnya sukarela, kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela. Karena tujuannya adalah murni ibadah. Baik. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi muawadat. Transaksi muawadat itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya. Agar bisa mendapatkan yang lainnya. Sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad, apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya. Nah, transaksi muawadat itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini, kami enggak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya, berarti transaksi itu muawadat. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan, wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabarruat. Bukan tabarruat. Karena bukan tabarruat, kemungkinan yang kedua ada muawadat. Kemungkinan yang kedua adalah muawadat. Tayyib. Kalau itu kemungkinannya muawadat, berarti transaksinya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa. Maka saat wali santri membayar, itu dia membeli apa? Jasa apa? Layanan dari pesantren. Jasa layanan dari pesantren. Boleh enggak pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Harganya berapa? Fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya? Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitasnya, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian, kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada santri. Baik. Kemudian konsekuensi yang kedua, nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun, dia belajar 2 tahun keluar, berarti jatah kasurnya gak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun, bayar uang pangkal lunas, berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini gak boleh dipakai, dibiarkan nganggur. Ditulisi ini sudah disewa, ya, sudah diboking, sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa kemudian kita buat nganggur, boleh gak dipakai orang lain? Boleh gak? Gak boleh. Anda sewa hotel ya semalam, ternyata Anda gak datang, boleh gak dipakai orang lain? Gak boleh. Meskipun saya gak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain gak boleh pakai. Dipahami insya Allah? Wallahu'alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satu pun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa, wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam

meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar. Dalam setiap sholat kita mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang la haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Fa in asabaka syai'." Kalau kau ditimpa sesuatu. Karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahis sufu. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat. Kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amala syaitan. Ucapan lau, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthara iqdaman 'alal adwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu ajzimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk
merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dzatillah, dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi, disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah, bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah, dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah, tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal. Mengambil tombak, ditusuk kemaluannya. Sampai tewas. Di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Rasul mengatakan sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik, kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas. Dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fi salati was-sawm wal-adhkar wa sa'iril ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini dalam mendirikan sholat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fi qumur raqub?" Menurut kalian nih, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina allati la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakin ar-raqub allati lam yuqaddim syai'an min waladih. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak paham. Siapa yang paham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa, raqub itu orang yang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang Masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, enggak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita enggak ada yang nungguin di surga. Enggak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengatakan laisa syadidu bisura'ah. Bisura'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak

0: Kita ini kalau memandang orang yang muda adalah jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah pula, dan itu pandangan masyarakat. Akhir Rasulullah SAW meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakin asyadid, tapi orang yang kuat itu, yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini waro. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang yang dikunak serin dan wadah, yang dia bisa menguasai dirinya ketika ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Nih kata Rasulullah SAW, orang yang jagoan. Betul dia. Kalau lawannya dari luar ditembak, bagi kita sekarang di tempatnya polisi,
1: mereka ada orang-orang tembak selesai, lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri mau ditembak, mati kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurus ya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat. Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya masya Allah, dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali. Kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hadal kau ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah SWT. Arghab fil ibadah wal adhkar. Dia suka berzikir. Ingat jamaah, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. InsyaAllah saat ana hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masya Allah, zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadhkurullaha zikron kathiro, berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian, maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan alaiha wa nahwi dzalik. Dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqul. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadzudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita. Yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, "Ada apa?"

0: kalian nih? Ini laki-laki semua. Kalian cuma berdua perempuan di sini. Ngapain di sini? Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita ini, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, enggak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqa lahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5 sampai 10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir. Ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt. Orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya. Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah. Dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin. Tuh wanita-wanita yang lemah. Nah Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus kan Ustaz? Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Makanya antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampean itu kok ditutup-tutupi kok ngono tuh, Pak? Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan ala istihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Nggak ada syukron, nggak ada ya paling nggak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, nggak ada yang bantuin tuh orang-orang. Masya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang, bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepada Allah. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta minal qaumiz zalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia. Dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku, kawinkan aku dengan dia. Tidak. Itu rasa malu perempuan zaman dulu ya, Mak ya. Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu, ya, alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan itu kan. Boleh nggak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat nggak amanah bahaya, korupsi. Kuat nggak amanah, korupsi jadi. Amanah nggak kuat, dizolimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizolimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanahnya? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan. Di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu, belok kiri, kata dia. Gak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat dari wanita itu. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani thamania hijaj. Dengan mahar, subhanallah jamaah. Maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta, 2 juta, itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpul? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju ke Madian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan, kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun ngembala kambing. Semua nabi itu ngembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah, ya kadangkala emosinya nggak terkandi, itu ngembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, mas mulai besok mas abis asar ngembala kambing. Apa? Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, bener loh jamaah, melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakit. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki gak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam gak boleh. La yanzuru rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, gak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat ya Allah kata dia. Kita berkunjung kok kayak gini kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam la yanzuru rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa ini tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit. Kayak model hernia gitu. Kata mereka. Dia takut kelihatan anunya, kemaluannya sama kita. Masya Allah. Itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya, ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur jemaah. Nah, sahih hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu. Tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Saubi hajar, saubi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah Kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah tuh. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Thalut, di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Thaluta malika. Allah menjadikan buat kalian Thalut sebagai raja. Raja kalian Thalut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia enggak punya harta, si Thalut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Thalut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilim, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor. Padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah. Ya. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita, kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan, bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden?
1: Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, jaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya. Tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti. Gak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu, sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Karena apa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita mau berangkat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ajidu ma ahmilukum alaih." Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewatin kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah enggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul uzur. Mereka enggak bisa berangkat karena uzur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insyaallah bermanfaat buat umat. Daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, "Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz." Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan. Nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah adalah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi' laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh. Aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan. Kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri. Qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah. Kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka syaitanu fajj, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar." Kalau Umar itu lewat, lewat jalan jemaah, lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada sosok yang kuat jemaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku." Tapi Umar mengatakan, "Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku." Faqala lahu Umar, "Anta afdal minni." Umar mengatakan, "Kau lebih mulia dari aku." Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, "Umar, kau itu lebih kuat daripada aku." Akhirnya Umar mengatakan ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? "Fa inna quwwati laka ma'a fadlika." Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar. Bersama kemuliaanmu, kau yang jadi khalifah. Kekuatanku akan bersamamu. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang apa namanya? Parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya enggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya. Tapi tetap, senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata? Punya? Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar.
0: Allahu Akbar.
1: Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah, orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia. Enggak usah, enggak nembak apa-apa, Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya. Itu tembak angin itu, kata dia, Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini, Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin. Gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu? Maling enggak berani, Ustaz. Betul, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, enggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman. Ah, ini nih kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya. Ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia. Orangnya Masya Allah. Orangnya agamis. Kata syekh, ana suruh dia. Dia bertanya, syekh, ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata syekh, itu masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya, penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin. Masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah dipanah. Dulunya dipanah. Karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat. Jangan main-main antum, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita dan ada wacana di negeri ini. Semoga bisa dijalankan nanti, wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti tentang wacana wajib militer. Karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis, ya, Ma. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang enggak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi gak ada yang sehat, jemaah. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini jadi berolahraga seorang mukmin itu karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak?
0: dapat pahala itu.
1: Ke masjid, jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh jamaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe ke masjid.
0: Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah, kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan olahraga. Enak. Kita harus olahraga. Mau ada Syiah, enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman, pertama akidah tadi, keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua, ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama. Karena kalau kita gak tahu, gak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah SWT. Antum janjilah sama Allah SWT. Ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insya Allah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani. Berani ngomong gitu. Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah. Kalau dapat eman-eman nanti antum mati. Ya, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini gak punya. Mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanallah, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke empat, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya, dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia enggak tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya insyaallah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah. Dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkannya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majlis ilmu untuk saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan, ya,
kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman, supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang rugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik, ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nu yaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama,
kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa, kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini, selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati. Pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya. Sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri, banyak beristighfar, ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Quran, ya, shifa'un lima fis sudur. Ini adalah diantara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran, dan obat bagi penyakit hatimu.
Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama. Ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, petunjuknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman, menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah, supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka, supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, Rabbku Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya, yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah
yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktekkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan. Hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia. Sehingga lama-kelamaan dia akan diserap. Karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya, semakin dia ditutupi hatinya, sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia, lama-kelamaan karena selalu muncul, selalu dikesankan ini menarik, selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan, sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama kelamaan setelah proses terus berlanjut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini, maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama-kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik. Iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah. Cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya, sudah kita sebutkan tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah.
Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya, tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adnaba al-'abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya, baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakar ranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih ya akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya.

banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia peringatan. Banyak di antara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid, kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya, seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas, misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan? Coba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini, hati yang tertutup, ya, hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah, sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qur'annya tetap Al-Qur'an seperti yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca, tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah, ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaan. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan. Kebaikan maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah,

0: atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Zikir-zikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas. Supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama. Kita mengenal kemuliaan Islam. Supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul, kemudian para ulama waratsatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan, cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya, kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia, takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu, apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan, maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat. Ya, ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita. Sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Ya, kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian. Yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari pelaku perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut, yakni bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktikkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang, ya, dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya, sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik, ya, keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya. Caranya adalah sudah kita sebutkan tadi, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar. Belajar dengan metode yang benar. Belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah ibn Habib yang menjelaskan akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas, ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Qur'an itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kemuliaan, perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah, jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sampai di sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya maka akan turun kepada mereka rahmat Allah diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami dengan kekuatan yang jelas ya kepada Firaun dan Haman dan Qarun ya. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta ya. Firaun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Firaun dan Qarun sombong dengan hartanya ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Firaun tatkala itu di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Firaun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah ya tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan, dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa? Ya. Kamu warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Enggak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Enggak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Ini karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama koron sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun, harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun, padahal korun terbenamnya di sana di Mesir atau sekitar Mesir dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur ya, itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kali ini ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Ya. Padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai, ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fayaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah." Kama lam ta'sim fir'auna walastum ayyuhal musyrikuna bi'aktara adadan wa malan min koruna fir'aun. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya korun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut, namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapa ke Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahif bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahif. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahif. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahif, namanya Qahif. Qahif itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang dia mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka, wallahu a'lam bishawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafiz Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga membuat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawu. Jadi dalam, kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir hanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qorun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qorun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qorun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya bagiunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang

Subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an, wa kana 'indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini, Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih, ya. Sebab ini ya, disebut dengan Israiliyat, ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong, innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah, latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi laki para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah laki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutnya, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari, ya.

0: kalau diangkat oleh 70 orang, berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak, berarti gudangnya banyak sekali. Ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak ya. Tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak. Tapi pintunya cuma satu. Kunci serepnya banyak. Kalau korun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau korun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa membuat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatang kesombongan dengan apa sini? Mereka harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Akhir sombong. Oleh karena hati-hati. Maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, "Firanda, saya ingin pensiun dini." Saya bilang, "Kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke Raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk." Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslimin dari sisi itu ya. Saya bilang, "Kenapa berhenti?" Dia bilang, "Kau tidak tahu, ini baju fitnah," kata dia. "Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini," kata dia. "Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar," kata penjual, "Oh, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu ngantri panjang, tahu-tahu saya datang semua minggir," katanya. "Silakan, Pak, silakan. Kenapa bintang-bintang? Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah," katanya. "Baju fitnah." Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhi subhanallah, terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai ya. Ya. Terus saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, "Kasih sendiri." Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, "Itu kasih ke depan." Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa, dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Enggak mau dia. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. "Ya, ini tolong-menolong kasih ke saudara." Ikhwan-ikhwan enggak peduli. "Itu taruh ke depan sana." Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa tidak berani nyuruh demikian. Ya, namun ya maksud saya jabatan ya harta ya itu bisa buat orang sangat mudah apa sombong, dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya, ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, "A'ilun mustakbir," miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, "Saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu." Terus ngapain dia sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir, miskin dari apa? Sombong. Ya, ganti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapa yang mau disombongkan? Oleh karena ikhwan fillah jazakumullah khairan, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fima ataka Allahud daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya
1: wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin.
0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik, ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas, maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu, maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh. Seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'dhu ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya, ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman ngerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus ya, karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ya, ini lezat, tapi istri mau perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Nanti lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Itu sudah kawin, punya tanggung jawab ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya, ingin sana. Ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya, sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman. Bahwasanya rohmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman. Telah benar siapa? Salman. Telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifat, lebih arfak, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati. Jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya, maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Wa qila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami'a malika illa nasibaka hadha alladhi huwa al-kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, Kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi, harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur Anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan, dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka susah hidupnya? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unzur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya, yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluukum, kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur." Wahai Sulaiman, beramal soleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyash syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur. Kebanyakan yang sombong, angkuh, ya. meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu? Makan waktu banyak, sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya. Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus, kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus ya. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada kaum. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjerumus dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hal ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan, ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah, bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan, saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang, betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini, sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pinternya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub, dia lupa bahwasanya
2: keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan korun ujub, dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia, yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya mengatakan bapak kimia Qurun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Fir'aun, sebelum Qurun, dan umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan udzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Bisa, ya. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu, ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi saya akan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ustadz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, kemudian orang-orang punya jabatan. Ustadz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya maksud saya lain kali mungkin ustadznya perlu tolong pak dilurusin. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang sebut. Ya? Makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya, ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya, keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan, sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin hadzin ladzu hadzin adzim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya, dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya, dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya, padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan dia membawa 70 ribu anak buahnya banyak, berapa orang? 70 ribu. Ini disebut dalam bagian sebagai ayat tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirah. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakikat, kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya ya, orang ini mereka yang hebat, mereka memang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala salat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, "Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah." Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh, oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam, hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya, karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya akhirnya sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah wa yaqdir. Laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihu al-kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula anmanna Allahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula anmanna Allahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat kelak. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain, kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan diantara tawadu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum, kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu, makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, qad ajabtukum fa ajibuni, saya telah memenuhi panggilan kalian, sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: Seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan. Dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Jadi pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer nih, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa, kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada. Hmm.
1: Ada siapa?
2: Faras.
1: Faras. Ya, terus.
2: Maka ada yang menawarkan di daerah. Nah, otak kedua, setelah itu kan dikembalikan, mesin itu kan kembali di
1: sana. Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao dan macam-macam.
1: Iya.
2: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Dan setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi, ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah, semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbab, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Wallah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. daraballahu mathal ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Idh qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga. Banyak bertanya, susah-susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah

sekarang sudah mulai lalai, sekarang menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati, istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-banding. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, Masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nah, saya tuh pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, Mas. Enggak. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut seketika bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa yang dia sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki. Bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan sebelumnya mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka sholat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1, dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur, terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Mera bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak. Oh, udah berarti saya ini cantik." Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang setiap ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus sama. Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir, dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu.

disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebut tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut dijadikan dalam Israiliyat, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak. Tapi inilah pendapat tentang siapa Korun ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan. Bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidh Ibn Kathir sering demikian. Ibn Kathir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah berada. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah. Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira. Ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala. Nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan berarti orang mati ada sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian. Ya. Jadi ini ancaman berarti ini dosa. Maksudnya ini adalah dosa. Bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata alal insani hayyun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut? Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Red. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombongkan? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil satu sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi Ustaz, kemudian sombong apanya?
Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus sombong-sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwahnya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutnya bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan. Ya. Makanya kalau orang bilang itu kan benda mati, sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka? Ente perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini? Tidak, itu perwakilan simbol. Ya sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim, yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik, dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syirik
1: hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotiman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
2: muter di Ka'bah gendong ibu." Ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini dalam dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
2: Apa kata Ibnu Umar? Wallahi.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang buruk, keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: ini yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
2: hidayah memberikan kebahagiaan.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan
1: kenikmatan di dunia dan di akhirat.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dan para pendengar umumullah, di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan sebuah kajian dengan pembahasan kitab Minhaj Firqatin Najiyah tulisan Syekh Muhammad Jabil Zainu hafizahullah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah dalam format rekaman kajian beliau di Masjid Babu Rahmah di Bintaro, Tangerang beberapa waktu yang lalu. Barakallahu fikum, wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat Fiddin Rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat penuh faedah, Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah. Minhaj, metode beragama, metode memahami dan mengamalkan agama dari golongan yang selamat, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mereka beragama dan bagaimana mereka mempraktikkan ibadah kepada Allah, iman kepada Allah. Kita akan baca penjelasannya di dalam kitab ini. Setelah di pertemuan lalu kita bahas tentang mukaddimahnya, sekarang kita akan membaca penjelasan dari penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Baik, dinamakan dengan golongan yang selamat karena nanti akan kita baca hadisnya. Mereka yang disebut selamat ketika terjadi perpecahan umat, selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang lainnya semua golongan-golongan yang lain karena menisbatkan diri kepada selain dari jalan yang diridhoi oleh Allah, maka mereka tidak selamat dari ancaman azab neraka. Sebagaimana di dunia mereka tidak selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Makanya ini salah satu di antara musamayat asy-syar'iyyah atau mustalahat asy-syar'iyyah, nama-nama yang sesuai dengan syariat untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bisa disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman azab Allah, atau at-taifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, atau as-salafiyun, pengikut manhaj para ulama salafus saleh. Kita akan baca al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu, hendaknya kalian selalu berpegang dengan tali Allah secara bersama-sama, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini perintah untuk bersatu di atas tali Allah. Tali Allah dalam tafsir disebutkan, ada yang menafsirkannya Al-Quran, ada yang menafsirkannya agama Islam, ada yang menafsirkannya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas tali Allah adalah kebenaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita diperintahkan untuk berpegang teguh bersama-sama. Inilah yang namanya persatuan, persaudaraan karena Allah yang sesungguhnya. Kalau sekedar berkumpul, ya, memperbanyak jumlah, tapi tidak ada ikatan berpegang teguh dengan kebenaran, ini bukan bersatu. Ini hakikatnya berpecah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian dalam 3 perkara dan membenci kalian dalam 3 perkara. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu billahi bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian dalam 3 perkara dan membenci dalam 3 perkara, maka Allah meridhai ketika kalian hanya beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua, wa anta'tasimu, dan kalian berpegang teguh, berkomitmen, memegang tali Allah secara bersama-sama serta tidak bercerai-berai. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan yang ketiga, agar kalian selalu menasehati dengan nasihat kebaikan orang yang Allah jadikan sebagai pemimpinmu. Jadi Allah meridhoi kita untuk berpegang teguh dengan Islam secara bersama-sama. Maka di sini kita mengetahui yang namanya persatuan itu adalah dengan mengajak kembali kepada kebenaran. Di sini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus punya pegangan yang kuat. Kalau ada orang-orang yang mengatakan dakwah sunnah itu memecah belah karena selalu menjelaskan tauhid mengingkari syirik, menjelaskan sunnah mengingkari bid'ah, ya, tidak seperti mereka-mereka yang mendiamkan hal ini, merekalah yang mengajak kepada persatuan katanya. Kita katakan justru sebaliknya, mereka yang mengajak kepada perpecahan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita bersatu selalu disebutkan dasarnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaknya kalian berpegang teguh bersama-sama dengan tali Allah. Di ayat lain di surat Ali Imran juga, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang bukti kebenaran bagi mereka. Setelah datang kebenaran, harusnya semua berpegang dengan kebenaran. Inilah persatuan yang diinginkan dalam Islam. Makanya setiap Allah menyebutkan persatuan selalu disebutkan dasarnya. Ya. Jadi termasuk bagian dari upaya mempersatukan umat adalah mengajak mereka kembali kepada Islam yang benar, sebagaimana yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Waktu kita membahas masalah akidah, masalah iman, kita luruskan orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah. Inilah yang sesuai dengan keridhaan Allah. Ya, tidak seperti orang yang sekedar berkumpul memperbanyak jumlah tapi tidak menyatukan hatinya. Bagaimana mungkin badannya akan bersatu kalau hatinya tidak bersatu? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Seandainya kamu memberikan, mengeluarkan semua harta yang ada di dunia ini untuk mereka agar menyatukan hati mereka, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah dialah yang menyatukan hati. Jadi ketika ada yang dikritik atau diluruskan kemudian dia tersinggung dan akhirnya dia menjauh, maka dia yang menginginkan perpecahan. Tapi kalau ada ajakan kepada kebenaran, berpegang teguh dengan tali Allah, inilah ajakan yang sesuai dengan perintah Allah dan yang diridhai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja selama kita mengajak dengan cara yang baik, dengan dalil, tidak dengan memaki-maki, dengan menjelaskan argumentasi, ini yang merupakan ajakan kepada persatuan yang sesungguhnya sebagaimana yang disebutkan di hadis ini, di ayat dan hadis ini. Baik, ayat yang kedua di surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Jangan kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang selalu memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, sehingga jadilah mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok merasa bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Apa artinya yang bentuk kelompok? Membuat pemahaman sendiri. Tidak merasa cukup dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Ingat, ketika kita mengadakan pengajian, ternyata terbentuk anggota pengajian, ini bukan tujuan kita menyengaja membentuk kelompok. Tidak pernah kita mendirikan satu organisasi dalam artian kita menjadikan ada kartu anggota dan seterusnya. Tidak ada. Sekedar mungkin ada panitia yang mengatur pengajian, ya wajar, ada DKM, ada yang mengurusi misalnya pengumuman, brosur. Ini kan memang dibutuhkan untuk terselenggaranya pengajian dengan baik. Tapi ini bukan kita bermaksud untuk membentuk kelompok. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ada orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai hizbullah, kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya kelompok atau golongan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang terakhir. Ya. Jadi ketika kita belajar manhaj salaf, akan terbentuk kelompok-kelompok pengajian. Tapi ini bukan kelompok yang kita inginkan terbentuk. Artinya hanya ini anggotanya harus ada pendaftaran. Tidak, orang silakan datang. Ada yang tidak datang, ya berarti dia tidak ingin mempelajari Islam yang benar. Sama dengan ketika kita sudah belajar pemahaman salaf, kita juga tidak merekomendasikan diri kita, saya pasti masuk surga, saya pasti menjadi golongan yang selamat, tidak mungkin terancam seperti ancaman yang Allah tujukan kepada ahlul bid'ah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Kita berusaha, kita menjauhkan diri kita dari larangan yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, larangan berpecah belah, larangan mengikuti perbuatan orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi bergolong-golongan, masing-masing bangga terhadap dengan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kebanggaannya bukan dengan Islamnya, kebanggaannya bukan ketika berpegang teguh dengan dalil, tapi kebanggaannya adalah hanya semata-mata karena kelompok. Ya, sudah pernah kita contohkan ketika terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar, dalam hadis yang sahih, yang mereka ini dipuji dalam Al-Qur'an. Bahkan disebut mereka, jalan mereka inilah jalan yang diridhai oleh Allah. Jalan orang-orang yang ketika mengikuti jalan mereka dengan baik, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Istilah Muhajirin dan Ansar diagungkan di dalam Al-Qur'an. Tapi ketika satu saat disebutkan dalam hadis yang sahih, orang Muhajirin menyebutkan Muhajirin dengan kebanggaan hizbiyah. Demikian pula orang Ansar, apa kata Rasulullah SAW, melarang mereka, menegur mereka dari perbuatan ini. Ad'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, apakah masih ada seruan jahiliyah selagi aku masih ada di kalangan kalian? Rasulullah SAW menegur, tidak boleh menjadikan
penamaan terhadap kelompok sebagai sebab kebanggaan. Ya, sebagai sebab untuk memecah belah. Jadi ini maksudnya, kita berusaha meniti jalan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghindari perpecahan dan untuk menghindari, menjauhkan diri dari larangan Allah mengikuti perbuatan orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka. Salisan yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bapak ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita belajar tentang metode beragama golongan yang selamat, karena inilah yang menentukan keselamatan kita ketika menghadap Allah setelah taufiknya tentu saja. Kita belajar agama kalau tidak didasari dengan pemahaman yang benar, itu bisa menjadikan amalan agama kita tertolak. Kita tidak akan bisa mengadakan perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan iman, kalau kita tidak menempuh agama ini dari jalur yang benar. Ya, karena agama ini ketika kita amalkan, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, cinta kepada Allah misalnya, sudah pernah kita contohkan juga mungkin di pertemuan yang lalu. Orang yang tidak mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan tersesat. Dia akan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi keagungan dan kebesarannya. Bagaimana akan tumbuh kecintaan, ketundukan, pengagungan, takut dan berharap yang benar kepada Allah, kalau mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya saja tidak mengikuti metode yang benar? Bagaimana kalau menjadi orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, atau mentakwilkan sifat-sifat Allah dengan penakwilan yang tidak benar, atau menyelewengkan maknanya, atau bahkan na'udzubillah min dzalik menyerupakannya dengan makhluk? Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa belajar agama yang benar itu harus dimulai dengan membenarkan metode pemahamannya, atau istilahnya manhajnya, metode beragamanya. Jadi ini yang dikenal dengan istilah dari para ulama kita, at-tasfiyah wa tarbiyah. Kita bersihkan dulu tentang jalan yang kita akan tempuh. Kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Setelah sudah jelas, sudah bersih, baru kita tempuh, baru kita akan adakan pendidikan yang benar. Makanya kitab kecil ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa beginilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar ketika kita menempuhnya, kita mengetahui, kita sudah punya rambu-rambu. Ya, waktu kita belajar masalah akidah misalnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita pahami secara umum, berarti kita akan menghindari misalnya pemahaman-pemahaman akidah yang mentakwilkan sifat-sifat Allah tanpa dalil, apalagi menolak hanya dengan pertimbangan akal. Demikian pula masalah-masalah keimanan yang lain, kan enak kita belajarnya. Ini yang akan menjadikan kita selamat, ya, dalam keyakinan, dalam akidah dan pengamalan agama kita, dalam ilmu dan praktek terhadap agama kita. Tapi yang ketiga dibawakan di sini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai At-Tirmidzi, dinyatakan sebagai hadis yang hasan sahih oleh At-Tirmidzi, juga dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan ini adalah sebaik-baik wasiat. Kemudian untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah, budak yang hitam, yakni meskipun pemimpinnya tidak menarik bagi kita, bahkan ketika pun dia melakukan kezaliman. Antum perhatikan, karena tidak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum perhatikan mayoritas orang-orang yang mengaku memperjuangkan Islam di akhir zaman pasti selalu bentrok dengan pemerintah. Ukuran kebaikan menurut mereka adalah kalau berani menjelek-jelekkan pemerintah. Ya. Sementara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah, menasehati kebaikan kepada mereka, sebagaimana ini yang dimuat di dalam kitab kita para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ini yang disepakati oleh semua ulama salaf. Jadi bayangkan, jauh sekali perbedaannya antara orang yang kenal metode pemahaman yang benar dan tidak mempelajarinya. Coba lihat sekarang, setiap orang-orang yang semangat ingin memperjuangkan Islam katanya, selalu pembahasan mereka adalah yang berhubungan dengan masalah-masalah pemerintah, menjelek-jelekannya, ya. Padahal mereka melupakan keburukan yang lebih besar, yang merupakan sebab turunnya pertolongan, tertundanya atau terhalanginya turun pertolongan dari Allah, yakni kesyirikan yang tersebar di mana-mana. Tokoh-tokoh agama yang mengajak kepada kesesatan atau kesyirikan yang seharusnya lebih pantas untuk diingkari. Ya, jadi ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mendengarkan dan taat. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba dari Ethiopia. Sebagian dari para ulama menyebutkan ini menunjukkan kalau hamba dari Ethiopia atau Habasyah yang menjadi pemimpin, maka dia meraih kepemimpinan tersebut dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat mestinya. Karena hamba atau budak tidak boleh menjadi pemimpin. Dia sendiri belum merdeka dari perbudakan. Kemudian dari Habasyah, kenapa dia bisa menjadi pemimpin? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aimmatu min Quraisy, para pemimpin atau para imam itu dari Quraisy. Artinya kalau seorang hamba seperti yang disebutkan dalam hadis ini menjadi pemimpin, maka kemungkinan dia meraih kepemimpinan ini dengan kekerasan. Mungkin dia memberontak, akhirnya jadi pemimpin. Atau dengan cara lain, mungkin dia menggunakan militer atau yang lainnya sehingga merebut kekuasaan, bisa. Tapi apa kata Nabi SAW? Kalau dia sudah menguasai keadaan, tetap wajib mendengarkan dan taat kepadanya, karena kemaslahatannya lebih besar dibandingkan kekacauan, tidak adanya pemimpin atau pemberontakan yang menjadi sebab pertumpahan darah. Ini tidak diinginkan di

akan banyak perselisihan. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kehendak Allah itu ada yang asyari, ada yang kauni. Kehendak Allah atau masyiatullah yang disebut dengan iradatu syar'iyah ad-diniyah, keinginan atau kehendak Allah yang berhubungan dengan agama, ini adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang yang bertauhid, orang yang beriman. Allah membenci orang-orang yang berbuat syirik, berbuat kekufuran. Ada juga kehendak Allah yang bersifat kauni, yaitu ketentuan takdir Allah yang mesti terjadi. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang perpecahan umat di akhir zaman, ini adalah takdir Allah, tidak bisa dihindari. Sama misalnya kita memberitakan, Rasulullah SAW mengatakan, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, ilmu diangkat, kejahilan akan tersebar. Kita mengatakan, kenapa harus seperti itu? Kan harusnya ilmu yang tersebar, kejahilan yang hilang. Tapi di akhir zaman itu memang banyak keburukan, dan Allah akan menakdirkannya seperti itu, sehingga telah diberitakan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti benarnya kenabian beliau. Jadi sekarang kita tidak akan bisa mencegah yang namanya perpecahan umat, karena itu pasti terjadi. Yang ada yang kita lakukan adalah apa? Menyelamatkan diri ketika terjadi fitnah ini. Jangan ikut menambah perpecahan. Caranya bagaimana? Ajak umat kembali kepada pemahaman agama yang benar, seperti ajakan dalam ayat-ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bersama-sama, bersatu dengan tali Allah, dan jangan bercerai-berai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan solusi untuk selamat ketika kita melihat banyak perselisihan. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian selalu berpegang teguh dengan sunnahku, petunjukku, dan petunjuk para khulafa'ir rasyidin yang selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Jadi caranya kalau terjadi perselisihan dan fitnah apa? Kita disuruh belajar. Belajar agama dan mengamalkannya. Bagaimana kita akan kembali kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW dan petunjuknya para sahabat Khulafaur Rasyidin, kalau kita tidak mengenal mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, kita tidak membaca penjelasan nukilan-nukilan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, tidak kita membaca nukilan-nukilan dari riwayat-riwayat para sahabat, tidak bisa. Harus kembali kita belajar agama. Ini solusi untuk selamat ketika terjadi fitnah dan perpecahan. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan petunjuk ini, dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Gigit ya, gigi yang paling kuat untuk mencengkeram agar tidak lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Karena sesungguhnya semua perkara yang baru itu adalah bid'ah dalam agama, ya. Dan semua bid'ah itu adalah sesat, dan semua kesesatan ada di dalam neraka. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, agama tidak ada yang baru. Baru itu bid'ah. Ketika ada permasalahan agama, mungkin kejadiannya bisa baru. Tapi permasalahannya telah dijelaskan hukumnya dan sudah ada contohnya yang terdahulu. Maka ketika muncul pemahaman agama yang baru, kita yakin ini tidak akan membawa kepada kebaikan. Orang-orang yang mungkin berpemikiran sekarang saatnya kita harus berbuat begini, harus berbuat begitu, kenapa ngaji terus? Tidak ada perkembangan. Dulu para ulama salaf ngaji, belajar hadis, kemudian mengamalkan, disebarkan. Kita harus ganti sekali-sekali. Ini bid'ah dan pasti membawa kepada kerusakan.

Kalau kita ingin selamat, ikut apa yang mereka lakukan. Mereka dulu menghadapi fitnah, tetap belajar sunnah, mengikuti pengajian, belajar tentang tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin mengikuti jalan mereka dengan kebaikan agar mendapatkan keridhaan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini caranya agar kita selamat. Ini caranya agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Ya, maka ketika terjadi fitnah perpecahan, kita diperintahkan kembali kepada petunjuk mereka, serta jauhi hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Maka kembali kepada petunjuk para ulama salaf, inilah keselamatan. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima salaha bihi awaluha, tidak akan baik di akhir zaman ini kecuali dengan sebab yang telah memperbaiki umat di awal ini. Ya, umat di awal Islam ini. Ya, ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, setiap muslim pasti ingin memperjuangkan Islam, membela Islam. Tapi membela Islam bukan kita lakukan dengan cara menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Masa agama Islam yang lengkap dan sempurna tidak menjelaskan cara membela Islam? Membela Islam yang paling tinggi kedudukannya adalah justru mengamalkan Islam itu sendiri dengan benar. Makanya kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, ini adalah perjuangan membela Islam yang sesungguhnya. Orang-orang yang berjihad dengan sesungguhnya di jalan Allah adalah orang yang selalu mengajak manusia kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Ini yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Ini yang diperbuat oleh para sahabat. Ini yang dilakukan oleh para ulama salaf. Antum pernah dengar kisah ada seorang nabi ditentang oleh penguasa di zamannya kemudian yang memberontak? Tidak ada. Coba dengar kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, apakah dia pernah berperang melawan Fir'aun? Pernah gak? Dia dikejar. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalatu wassalam dikejar oleh Fir'aun. Dan Allah berikan pertolongan dengan mukjizatnya tentang Laut Merah yang kita ketahui. Bukan memberontak. Kemudian Nabi Ibrahim ketika menghadapi Namrud, apakah dia melawan memberontak? Tidak, bahkan dia disiksa, dimasukkan ke dalam api. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam seperti itu. Antum perhatikan sejarah para ulama salafus saleh menghadapi penguasa yang zalim atau pemerintah yang tidak menerapkan Islam dengan benar atau hanya mengambil hak mereka, sama. Para ulama salaf tidak berubah lantas mengikuti permasalahan-permasalahan politik, ikut-ikutan dalam komentar, tidak. Apa yang mereka lakukan menghadapi semua itu? Memberikan nasihat dengan baik, tetap mengadakan majelis ilmu. Makanya kita kenal imam-imam besar dari kalangan ahlu sunnah rata-rata ahli hadis semua. Mempelajari hadis, menyebarkan hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, setelahnya itu Imam Malik, Abu Hanifa, setelahnya lagi para tabi'in, Imam Muhammad Ibn Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id Ibn Musayyab, Thabit Ibn Aslam, dan yang lainnya. Semua kita kenal dengan selalu kembali mempelajari hadis, tidak disibukkan dengan apa yang banyak dilakukan justru oleh orang-orang yang mengaku memperjuangkan Islam saat ini. Jadi hati-hati dari perkara yang baru. Kalau ingin selamat, sudah ada orang-orang yang menempuh jalan keselamatan ini sebelum kita. Tinggal ikuti jalan mereka. Makanya di dalam Sunan Abi Daud
seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mulia, Imam Al-Auza'i, Abdurrahman Ibnu Amr Al-Auza'i, pernah mengatakan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haythu waqafal qawm, waqaffu amma kaffu anhu, fa innahum an ilmin waqafu, wa bibasarin nafidhin kaffu. Sabarkanlah dirimu berpegang teguh di atas sunnah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berpegang teguh dengan sunnah itu harus sabar. Ya, orang-orang berbuat begini jangan ikut berbuat kalau belum tahu dalilnya. Antum ingin binasa sebagaimana binasanya manusia atau ingin selamat? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang namanya al-jama'ah, persatuan, itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Jadi jangan ikut-ikutan. Orang berbuat begini kita ikut. Kita selama ini memang mengikuti orang. Kita kan berpegang teguh dengan dalil. Siapapun yang mengatakan kalau tidak jelas dalilnya jangan diikuti. Karena kita ingin keselamatan, apalagi di akhir zaman banyak fitnah. Kita harus lebih hati-hati. Apalagi dalam urusan agama kita yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat kita. Isbir nafsaka ala sunnah, waqif haythu waqafal qaum, dan berhentilah di mana para sahabat berhenti. Waqaffa amma kaffu anhu, tahanlah dirimu dalam hal-hal yang mereka menahan diri darinya. Kalau mereka tidak berbuat, jangan berbuat. Kalau mereka berhenti, maka berhenti, jangan melampaui. Karena mereka itu berhenti di atas ilmu, wabibasorin nafidin kafu, dan dengan pandangan yang kuat mereka menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Dengan cara ini kita selamat mengikuti mereka. Ingat, dalam urusan agama kita tahu Islam sempurna. Kemudian yang praktekkan Islam dengan sempurna dari petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Kita sekarang tinggal ittiba, mengikuti. Mengikuti di sini sudah pernah mungkin juga kita jelaskan dalam penjelasan umum, ya. Ittiba itu ada dua. Mengikuti, ittiba dalam perbuatan, dan ittiba dalam meninggalkan. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ingat, ya. Apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat, ittiba adalah kita melakukan. Kemudian apa yang mereka tinggalkan karena agama, ittiba kita adalah meninggalkan hal tersebut. Jadi yang namanya sunnah itu bukan hanya melakukan. Ada juga yang namanya tarkiyah. Meninggalkannya adalah sunnah. Contoh, ya, ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah, ya kan? Sholat berjamaah itu bagaimana keutamaannya dibandingkan dengan sholat sendiri, berapa kali lipat? 27, ada juga 25, iya kan? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu ya lebih utama dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Ada yang berpikir kalau seperti itu keutamaan sholat berjamaah, berarti kita berjamaah saja sholat duha, waktu jam-jam 10 atau jam 11 pengajian selesai, sebelum kita pulang kita sholat berjamaah sholat duha, kan 27 derajat. Kita datang ke masjid sama-sama berapa orang, ayo kita sholat berjamaah tahiyatul masjid. Kira-kira benar apa tidak? Tidak benar. Kenapa? Ditinggalkan oleh para sahabat. Berarti sunnah adalah meninggalkannya, sunnah adalah melaksanakannya sendiri-sendiri. Begitu. Jadi tidak boleh kita memahami sesuatu kalau itu kebaikan pasti mereka telah mendahului kita. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Ya, seandainya itu adalah kebaikan pasti mereka mendahului kita dalam melakukannya. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ini adalah ucapan dari para ulama salaf. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Ini kaidah. Kalau itu kebaikan pasti mereka sudah mendahului kita dalam melakukannya.
Jadi jangan berpikir bayangkan mereka luput. Ada perjuangan agama yang belum mereka lakukan? Tidak ada. Mereka disebut sebagai generasi yang terbaik. Khairun nasi atau khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku adalah generasiku, para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Apa artinya disebutkan di sini sebaik-baik generasi, sebaik-baik umatku? Kenapa dikatakan sebaik-baik di sini tidak ada batasannya? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan supaya mengandung arti umum. Kebaikan mereka itu bersifat mutlak. Semua kebaikan ada pada pemahaman dan pengamalan mereka. Berarti kita hanya mengikuti, tidak boleh mengadakan-adakan yang baru. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Jadi pernyataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ikutilah, ittiba'lah. Lakukanlah seperti yang mereka lakukan dan jangan mengadakan hal-hal yang baru, sungguh kalian telah dicukupi. Nah, rabian yang keempat ini semua punya buku ya, atau mayoritas ibu-ibu punya buku semua, ibu-ibu ada, alhamdulillah. Tulisannya jelas? Ya, jelas. Yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhihi almillata sataftariku ala thalathin wa sab'ina sintani sintani wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannati wa hiyal jama'ah. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 millah. Dalam riwayat lain 72 golongan, 72 sekte. Dan sesungguhnya agama ini, dalam riwayat lain, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini berita yang tentu Allah wahyukan kepada Nabi SAW untuk menyebutkan kenyataan yang terjadi di akhir zaman. Kenyataan pahit. 72 golongan diancam masuk neraka, tempatnya dalam neraka, dan hanya satu yang di surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar. Sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mensahihkannya, dan para ulama yang lainnya termasuk Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullahu taala. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat lain dari hadis ini, kulluhum finnari illa millatun wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini solusi untuk selamat, yaitu mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Makanya kita katakan tadi, kalau beragama kita harus tanyakan mana bukti bahwa ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana nukilan dari riwayat sahabat yang mendukung pemahaman ini. Begitu caranya selamat dalam agama kita. Tidak asal kita ikuti setiap orang yang menawarkan pemahaman agama di hadapan kita. Makanya termasuk di sini kita tahu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa dalam urusan agama kita harus melihat guru kita. Guru yang akan menyampaikan agama di hadapan kita ini benar-benar akan membentuk kebaikan pada diri kita kalau dianya pemahamannya baik.
Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah taala pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agamamu menyangkut kebaikan agamamu. Ilmu agama yang kamu pelajari adalah dinmu, agamamu, menyangkut imanmu, keselamatanmu ketika menghadap Allah. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Orang yang tidak kita kenal, pemahamannya benar, orang yang tidak punya kapasitas ilmu menyampaikan agama, tidak boleh kita berguru dengannya. Ya, kita bisa berteman dengan orang yang baik akhlaknya, yang baik tingkah lakunya, tapi kalau dia tidak memiliki pemahaman agama yang benar, tidak punya kapasitas ilmu yang cukup, maka tidak boleh kita belajar dari dia. Ini prinsip para ulama salaf. Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tinggal di Madinah, kita tahu di Madinah banyak orang-orang soleh. Setiap waktu datang berkunjung ke Masjid Nabawi, bahkan ada yang tinggal berlama-lama di situ, termasuk Masjidil Haram tentu saja. Imam Malik pernah menceritakan di zaman beliau, "Adraktu fi hadzal baladi mi'ata syekh." Aku pernah menjumpai di kota Madinah ini ada 100 orang syekh. Masalah ibadahnya, masalah zuhudnya, masalah tekunnya berzikir membaca Al-Qur'an luar biasa. Kata Imam Malik, "Lam na'khudz anhumul hadis." Kami tidak pernah mempelajari hadis dari mereka. Kenapa? Yuqalu laisa min ahlihi, karena mereka itu bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Ya, agama ini kita harus ambil dari orang yang benar-benar memahaminya. Kita maunya mendapatkan petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk para sahabat. Ternyata yang menyampaikannya tidak tahu petunjuk para sahabat. Tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama yang ada nukilan hadith-hadith Rasulullah SAW dan bimbingan para sahabat. Tidak boleh kita ambil ilmu darinya. Sama dengan orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal pemahaman agamanya. Meskipun dia menampilkan penampilan-penampilan, pengakuan-pengakuan, dia mengatakan dirinya adalah seorang pengikut manhaj salaf. Semua orang bisa mengaku. Tapi kalau dia tidak dikenal oleh para ulama yang lainnya, tidak dikenal oleh para ustadz-ustadz kita yang selalu kita jadikan rujukan dalam urusan agama, tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang seperti ini. Ya. Dulunya ada kisah yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita tahu sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah didoakan oleh beliau, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini paham dalam urusan agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, pernah ketika beliau sedang berada di masjidnya ya, didatangi oleh seorang tabi'in yang bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi. Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi ini, kalau dalam periwayatan hadis, dia orang yang terpercaya, ahlu sunnah, tidak ada masalah. Riwayatnya kuat, dia juga tabi'in, banyak bertemu dengan sahabat. Kebetulan ketika itu Ibnu Abbas tidak begitu mengenal dia. Apa yang terjadi? Sampai di masjid tersebut, Bushair Ibnu Ka'ab masuk, orang-orang datang mengerumuni dia, maka dia pun meriwayatkan hadis-hadisnya yang dia dengar dari jalur sahabat lain kepada orang-orang yang datang belajar kepadanya. Ibnu Abbas juga hadir di masjid tersebut. Dia tidak menoleh kepada Bushair Ibnu Ka'ab, tidak memandang kepadanya. Maka ketika itu Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi merasa tersinggung. Maka dia berkata, "Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la taltafitu ilayya wa la ta'dhanu li hadithi." Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak mau memandang kepadaku dan tidak mau mendengarkan hadis yang saya sampaikan? "Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma." Apakah pantas saya menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kamu tidak mau mendengarkannya?
Maka mendengar ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina." Dulunya kami, dulu di masa para sahabat, fitnah belum banyak tersebar. Kalau kami mendengar orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung kita akan memandang, memalingkan pandangan kami kepadanya, dan kami langsung mengarahkan pendengaran kami untuk mendengar apa yang disampaikannya, karena mereka sangat senang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Tapi sekarang falamma raqiban nasu sa'ba wa dzalul, ketika orang-orang sudah tercampur dengan fitnah, orang-orang sudah ada yang jujur, ada yang dusta, kata beliau, lam na'khudh anhum illa ma na'rifuhu, kami tidak mengambil lagi keterangan manusia kecuali dari yang kami sudah kenal saja. Ini dibawakan dalam kitab Sahih Imam Muslim. Untuk Imam Muslim menjelaskan bahwa metode para ulama dulu dalam belajar agama itu tidak asal comot, tidak asal orang mengaku sebagai guru lantas diundang untuk menyampaikan pengajian. Dilihat pemahamannya. Ibnu Abbas di sini tidak mengenal orang tersebut. Meskipun orang ini mungkin dikenal sama orang lain, tapi ketika beliau tidak mengenalnya maka tidak diambil darinya. Lam na'khudz anhum illa ma na'rifuhu, kami tidak mengambil dari manusia kecuali yang kami kenal saja. Ini tentu untuk kehati-hatian, apalagi di akhir zaman kita sekarang yang penuh dengan fitnah. Kita berhati-hati dalam mempelajari agama agar agama kita selamat, iman kita selamat, agar kita benar-benar selamat dari perpecahan umat ini, untuk kita benar-benar bisa mengikuti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang selamat, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku hari ini. Baik. Pemisan yang kelima, wa an ibni mas'udin radhiyallahu taala anhu qal, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus dengan tangannya di hadapan kami. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, jadi menggaris di tanah, garis lurus. Beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman, inilah jalan Allah yang lurus. Inilah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis lain yang banyak di samping kiri dan kanan jalan yang lurus tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun, inilah jalan-jalan yang menyimpang, banyak jumlahnya, berbilang. Ya, laisa minha sabilun illa alaihi, hadhihi subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali di atasnya selalu ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, kata Allah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i.
Maka ini jelas menunjukkan kepada kita jalan yang benar cuma satu. Berarti kita harus berhati-hati karena penyimpangan berbagai macam modelnya, berbagai macam bentuknya, dan semua menyimpangkan dari jalan lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus dan dimudahkan untuk mengikutinya. Kita senantiasa berlindung kepada Allah dari jalan-jalan yang menyimpang, yang dipimpin masing-masingnya oleh syaitan dengan tujuan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Maka ini juga hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keterasingan Islam di akhir zaman. Pemahaman salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, satu, itu pun sedikit yang mengikutinya. Sedangkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang banyak, dan banyak pasti yang mengikutinya. Makanya kita harus hati-hati dalam beragama di akhir zaman ini, karena di antara sekian banyak yang ditawarkan, dilontarkan oleh syaitan, itu semua adalah menyimpang. Cuma jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, inilah satu-satunya jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakallahu fikum, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kiranya cukup ya kajian yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Ya, untuk kajian kita di hari ini, karena adanya kebutuhan sehingga kita percepat waktunya. Insya Allah untuk kajian selanjutnya mudah-mudahan kita kembali lagi ke waktu kita yang semula, ya. Tentu dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan istiqamah di atas jalan yang lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikianlah, kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Iya, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui, 73 golongan dalam Islam yang terpecah tersebut berasal dari 10 kelompok. Dan Ahlus Sunnah adalah salah satunya, seperti yang diketahui bersama dalam kelompok Ahlus Sunnah sendiri saling klaim bahwa kelompok kamilah yang Ahlus Sunnah. Iya, tidak ada penjelasan yang hanya 10 kelompok saja. Artinya, sebagian ulama berpendapat ada yang mengatakan induknya, tapi Nabi SAW menyebutkan jelas berpecah menjadi 73 golongan. Kalau dalam Ahlus Sunnah sendiri ada yang saling mengklaim, kan yang dipertimbangkan bukan klaim. Yang diperhitungkan di sini adalah yang sesuai, yang benar, yang jujur. Kalau semua orang mengaku, ya kan tidak semua benar pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Jadi siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti jalan itulah yang benar. Kalau orang mengaku, semua orang mengaku yang baik-baik pastinya. Tapi apakah setiap pengakuan diterima? Kan jawabannya tidak. Ya, sama dengan orang yang mengaku bersatu, padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Jadi kalau ada Ahlus Sunnah sendiri ternyata mereka berselisih, ya, kemudian perselisihan mereka tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau perselisihan di kalangan para ulama juga ada, tapi kita sebagai yang menilai kan harus mengembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita tidak ikut-ikut memperparah perselisihan dan perpecahan tersebut. Banyak wanita yang sudah mengaji sunnah tapi masih tergelincir dalam mensyukuri nikmat Allah melalui suaminya, mohon nasihatnya. Ini juga termasuk yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bersabda, "Uritun naro fa'idha aktharu ahliha an-nisa." Diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Ya, karena yakfurnal ashir, mereka mengingkari kebaikan suaminya. Ini termasuk berita yang harus menjadikan kita khawatir. Karena kenyataan yang terjadi memang di akhir zaman perempuan itu banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah, kebaikan suaminya. Ya, oleh karena itu bagi wanita-wanita yang selalu taat, yang menginginkan keselamatan dirinya, hendaknya memperhatikan bagaimana sikapnya terhadap suami. Jangan memperturutkan hawa nafsu, jangan ikuti godaan syaitan yang tujuannya syaitan menjadikan pengikut-pengikutnya menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jauhi godaan syaitan. Belajar agama dan bersabar menghadapi ujian yang terberat bagi perempuan ini. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang lainnya tentang kedudukan seorang perempuan di hadapan suaminya, fa inna ma huwa jannatuki au naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang-orang yang belum atau tidak mengenal sunnah itu sudah juga takdir Allah? Iya, semua takdir Allah. Cuman takdir Allah kan cuma bukan hanya takdir saja. Allah menetapkan takdir bersamaan dengan itu, Allah menurunkan petunjuk. Harusnya kamu belajar ini, ikuti jalan yang benar, jangan ikuti yang ini. Kan semua jelas. Ya. Jadi tidak ada alasan orang berdalil dengan takdir, karena sewaktu sebelum takdir itu kita tidak mengetahui kejadian apapun. Ada saat ini orang belum mengenal sunnah, kita belum tahu takdirnya, iya kan? Apakah dia mati dalam keadaan itu? Mudah-mudahan dia berubah. Oleh karena itu harusnya kita dakwai dia, dan dia sendiri harus berusaha untuk mencari kebenaran, kan begitu? Sekarang kalau di hadapan seseorang misalnya, contoh, diberikan dua piring makanan, satunya makanan enak, berginya beracun mematikan. Kita suruh dia pilih. Apakah kalau dia orang ini orang waras, tidak mungkin dia mengatakan, ah saya makan yang beracun. Ini kan takdir Allah. Kita katakan Anda orang gila. Takdir Allah belum terjadi, Anda belum tahu. Kenapa Anda tidak bersangka baik kepada Allah, mengatakan Allah menakdirkan saya yang baik, saya makan yang enak. Sama dengan ada dua jalan. Diperingatkan, kalau antum ikut jalan ini, jalannya baik, aman. Kalau di sini ada perampok, ada binatang buas, banyak jurang. Dia langsung mengatakan, ah saya ingin jalan yang penuh dengan bahaya ini dengan takdir Allah. Kita katakan Anda bodoh dan gila, Anda belum tahu takdir Allah. Kenapa tidak memilih jalan yang baik? Padahal jelas
sudah ada petunjuk ini jalan yang menyelamatkan, ini jalan yang mencelakakan. Demikian pula Islam, akibat dari dia tidak mengikuti petunjuk Islam, dia sesuai dengan persangkaan buruknya, maka dia dapatkan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, terkait atsar Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin tentang pentingnya memilih guru dalam menimba ilmu, apakah termasuk dalam usaha ini? Seorang penuntut ilmu dan juga panitia penyelenggara majelis ilmu diseyogiakan mengetahui profil termasuk rekam jejak perjalanan penuntut ilmu, pemateri dan kiprah selama ini dengan dalam ranah dakwah. Iya, harus. Apalagi panitia. Kalau ingin lebih mudah, bertanya kepada ustaz. Ketika antum percaya sama seorang ustadz yang menyampaikan pengajian tentang akidah, tentang masalah iman, harusnya kita juga percaya tentang mereka bisa menilai ustadz ini pantas atau tidak. Ya, mungkin jangan tanya satu, tanya lebih dari satu ustadz. Sampai sekarang kita kalau ada seseorang yang mengaku sebagai syekh datang dari Arab Saudi misalnya ke Indonesia, kita bertanya kepada para ulama yang ada di Madinah yang kita kenal, yang kami kenal. Supaya kita tidak tertipu dengan penampilan. Ya, para ulama sejak dulu saling merekomendasikan. Ya, jadi kita tidak boleh mengambil kecuali dari orang yang kita kenal saja, kenal baik pemahamannya, kenal ilmunya memang cukup untuk menyampaikan urusan agama. Karena di zaman sekarang kan kita apalagi dengan kebodohan kita menilai, kita hanya menilai saja, oh yang ini sedang banyak penggemarnya, jadilah kita ikut mengundangnya. Oh yang ini ketika berbicara membuat kita banyak tertawa di dalam majelis, kenapa tidak undang pelawak sekalian saja? Ya, jadi ukuran kita sekarang begitu. Harusnya kita pikirkan, kita ingin belajar agama, ingin meningkatkan ilmu kita, kita harus lihat rekam jejaknya. Oh ini ustadz kalau menyampaikan dia selalu membawakan dalil, dia selalu menukilkan ucapan para ulama salaf, berarti ilmiah. Ini yang kita inginkan. Mungkin kadang-kadang kita perlu beri masukan kepada ustadz, ustadz jangan terlalu cepat menyampaikan, ustadz boleh diselingi dengan ini, boleh, tapi asalnya kita mengambil ilmu dari orang yang kita ketahui, apa yang disampaikannya bisa menambah ilmu kita. Karena apa tujuan kita belajar? Apakah hanya ingin mengisi waktu atau karena kita ingin meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki ibadah kita, kan begitu. Guru itu adalah sumber kebaikan. Ya, dia sendiri harus memiliki kebaikan agar bisa menularkannya kepada orang lain. Orang Arab mengatakan, "Faqidu syai' la yu'tihi." Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Oleh karena itu ini kita harus teliti, dan inilah termasuk ya tugas dari panitia pengajian untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini. Nah, Idrim bertanya, Ustadz bagaimana dengan bacaan ayat Al-Quran yang tajwid dan tahsinnya masih banyak kesalahannya dan masih belajar jauh dari yang benar. Bagaimana hukum nilai ibadah sholat dan bacaan Al-Qurannya? Beda antara tajwid dan makhraj. Kalau makhraj itu penyebutan huruf, ini menentukan makna, bisa merubah makna, iya kan? Makanya kalau makhraj itu wajib kita ucapkan dengan benar. Kalau tajwid diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tajwid itu misalnya panjang pendeknya kemudian ya, panjang pendeknya huruf ya, kemudian yang berhubungan dengan ikhfa, idgham dan seterusnya. Ini kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan hukumnya dia tidak wajib, anjuran. Artinya kalau kita baca tanpa tajwid pun juga tidak sampai salah menurut beliau. Ya. Maka dilihat kepada hal ini, yang salah tadi ini tajwidnya atau makhrajnya, penyebutan, cara penyebutan hurufnya, sehingga bisa berganti makna. Kalau makhrajnya, maka jelas tidak pantas orang ini menjadi imam. Ya, lagi pula kalau seseorang ini sampai kedudukannya menjadi imam, ya harus dipilih yang terbaik. Iya kan, makhrajnya benar, tajwidnya bagus. Karena apa kata Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, dalam Sahih Muslim. Yang menjadi imam satu kaum adalah yang paling pandai membaca Al-Quran. Tentu mencakup semua. Kalau sekedar dia sedang belajar baca Al-Quran, kita katakan perbaiki, usahakan bisa membacanya dengan sebaik-baiknya. Karena ini perintah, dan tentu paling pantas Al-Quran untuk kita pelajari, kita baca dengan benar, baik makhrajnya maupun tajwidnya, dan juga kita pahami
kandungan maknanya. Nah,

Izin bertanya, doa dan surat-surat apakah yang sebaiknya dibaca sebelum tidur? Ya. Yang dibaca adalah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada beberapa zikir yang juga dimuat di dalam kumpulan zikir-zikir yang ditulis oleh ulama kita atau para ustadz kita, seperti ada doa dan wirid yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Jawas Hafidhahullah Ta'ala. Situ ada juga termasuk doa yang dibaca sebelum tidur. Misalnya kalau surat-surat tertentu ada seperti surat Al-Kafirun, itu disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW membacanya di malam hari sebelum tidur. Ada juga yang dibaca di malam hari seperti dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur, membaca surat ayat kursi menjadi penjagaan dari Allah sampai pagi. Ya. Kemudian juga ada beberapa surat yang dianjurkan kita baca tiga kul, kemudian kita usapkan ke tubuh kita. Ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkannya. Kemudian zikir misalnya bismika Allahumma amutu wa ahya, ya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati, itu juga disebutkan dalam hadis yang sahih, dan beberapa zikir yang lain. Bisa kita merujuk kepada kitab-kitab yang memuat masalah ini di dalam kalau kita cari di internet juga kita akan dapatkan itu, ya, beberapa zikir dari hadis yang sahih yang kita baca sebelum tidur. Izin tanya, jika ada majelis taklim yang hanya anggotanya panitia kajian saja, apakah itu dibolehkan dan dipungut dana ta'awun tiap bulannya? Ya, selama itu digunakan untuk kebaikan, untuk pembiayaan majelis taklim, tidak mengapa. Cuma ketika anggotanya, panitianya saja, tidak mengapa juga, karena buat apa banyak-banyakan? Nanti malah bikin bingung. Ya, selama panitianya itu jujur, transparan dalam menjelaskan tentang dana tersebut dan memang digunakan untuk kajian, maka tidak ada salahnya. Ini bagus untuk ta'awun dengan mereka, ya. Nah, bagaimana dengan flyer-flyer yang bertebaran di grup WA alumni sekolah tentang puasa Rajab, memberi hujah khawatir digeruduk? Ya, hadisnya, hadis-hadis tentang Rajab kebanyakan hadis-hadis yang bahkan lemah dan palsu. Dimuat di dalam tulisan-tulisan banyak, kalau kita cari di internet, dari para ustadz kita juga ada, dari para ulama juga ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Rajab, termasuk memberi kabar gembira ketika kedatangannya. Itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebagiannya hadis-hadis yang palsu. Tapi insya Allah cukup sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Mungkin ada dari Ikhwan ada pertanyaan langsung? Ya, silakan. Pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana kalau sang suami tidak memberikan nafkah? Ini yang kita sebutkan tadi adalah suami yang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah, tapi istrinya kurang bersyukur, itu maksudnya. Ya, jadi misalnya bagaimana kalau suaminya tidak sholat? Ya, ini di luar, suaminya tidak sholat, ini berarti istri bahkan harusnya berusaha untuk berpisah dari suami seperti yang seperti ini keadaannya. Tentu setelah berusaha dinasihati. Demikian pula kalau suami tidak memberikan nafkah, kan Al-Quran menyebutkan kewajiban laki-laki itu memberikan nafkah. Wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu yang memberikan nafkah kepada istrinya dari harta yang mereka miliki. Ya, maka kalau suami tidak menunaikan hal ini, dilihat kalau dia misalnya memang tidak mampu, kemudian istrinya punya kelebihan dia bantu, maka tidak mengapa. Ini kebaikan. Ya, dia ikhlaskan karena dia sendiri punya misalnya tabungan atau punya kecukupan untuk dirinya, maka baik. Suaminya sudah berusaha ternyata seperti itu yang mampu dia miliki, maka tidak mengapa. Tapi kalau suaminya sama sekali tidak ada keinginan, tidak mau memberi nafkah kepada istrinya, tidak ada usaha, ini yang tercela bagi dirinya, maka tentu saja istrinya berusaha menasihati dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau seandainya suaminya berubah dan menjadi lebih baik, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka kalau istrinya misalnya menjadikan ini sebagai alasan untuk misalnya
mengusahakan agar pisah dari suaminya karena suaminya tidak memberikan nafkah dan istrinya mungkin tidak punya tempat untuk bisa mendapatkan nafkah yang mencukupi, kalau dengan alasan ini dia mengajukan gugatan untuk berpisah, maka termasuk alasan yang dibenarkan di dalam syariat karena itu merupakan kewajiban bagi suami, apalagi istrinya tidak memiliki sebab-sebab penghasilan yang lain. Nah, barakallahu fik. Insyaallah cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqu min talafin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Allah murka dengan

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Akan ditarik paksa oleh debt collector dari dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
3: كَاتِبٌ. Yang jadi penulis, hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
7: Wa syahidai
3: hilah
7: wa qala hum sawaun,
3: sama dosa
8: itu
0: untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
3: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum, pukul 7:03 waktu Indonesia bagian tengah kami hadirkan kajian dari Roja TV bersama Ustaz Dr. Musyafad dari ini hafizahullah pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai salam wa jazakumullah. Para pemerhati Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah senang sekali rasanya di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak satu program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Musyafa'at Darini hafizahullah ta'ala dari STDI Imam Syafi'i Jember. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kajian rutin kitab Suhi Fikih Sunnah Fikih Ibadah, dan setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustaz Faleta Faddal Mashkur Ustaz. Naam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita telah melewati bulan Ramadan dengan baik. Ya, seperti rukun salat, wajib salat, sunnah-sunnah salat, hal-hal yang dibolehkan di dalam salat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Dan akhirnya kita sampai pada pembatal-pembatal salat. Pembahasan yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang kunut di dalam salat wajib. Kunut di dalam salat fardu. Ini berkaitan dengan salat, ya. Dan masalah kunut ini masalah yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang menjadi masalah yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan. Dan masalah tentang kunut ini bisa kita bagi menjadi tiga. Masalah yang pertama adalah kunut di dalam sholat fajar atau sholat subuh secara terus menerus. Masalah yang kedua adalah masalah kunut di sholat fardu yang lainnya. Sedangkan masalah yang ketiga adalah masalah kunut di sholat witir. Tiga permasalahan inilah yang sering dibahas oleh para ulama ketika mereka membicarakan tentang masalah kunut. Kita akan bahas tiga masalah ini, ya, dengan pelan-pelan, dengan baik, ya, dan menyebutkan dalil-dalil yang insya Allah valid.

0: Masalah yang pertama jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah adalah masalah kunut di sholat fajar. Masalah kunut di sholat fajar. Kunut di sholat subuh ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini masalah ijtihadiyah. Para ulama telah berselisih pendapat dari zaman dahulu. Di zaman para imam sudah ada perselisihan dalam masalah ini. Di dalam masalah kunut subuh ini ada beberapa pendapat. Di antaranya adalah empat pendapat yang masyhur. Ada empat pendapat yang terkenal dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa kunut subuh ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan dan dianjurkan untuk dirutinkan. Jadi ini sunnah yang ditekankan dan dianjurkan untuk dirutinkan. Yang dimaksud dengan sunnah yang ditekankan di sini adalah sunnah yang tingkatannya di atas sunnah-sunnah yang biasa, tapi dia tidak sampai mencapai derajat wajib, sehingga kalau ditinggalkan pun tidak ada masalah, ya, tidak dianggap berdosa. Pendapat ini jemaah sekalian rahiman rahimakumullah dipilih oleh Imam Malik, dan beliau adalah seorang imam yang tinggal di kota Madinah sampai mendapatkan julukan Imamu Daril Hijrah, imamnya negeri tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah. Pendapat ini juga dipilih oleh imam kita, Imam Syafi'i, dan beliau juga ya pernah hidup di kota Makkah, beliau pernah hidup di kota Madinah, beliau pernah hidup di kota Irak, ya, kemudian di akhir hayat beliau, beliau hidup di kota Mesir. Pendapat yang pertama ini pendapat yang dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yang memang para ulama-ulamanya mayoritas bermadhab Syafi'i. Apa dalil dari pendapat ini? Dalil dari pendapat ini adalah hadis umum yang sahih. Ada juga hadis khusus yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Namun wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat adalah hadis tersebut hadis yang lemah. Hadis yang sahih, hadis umum, di antaranya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah ditanya, aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subuh, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu berkunut di salat subuh? Maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, na'am, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkunut di salat subuh. Kemudian sahabat Anas ditanya lagi, awa qanata qabla ruku', apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kunutnya sebelum ruku'? Maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, ba'da ruku'i yasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kunutnya setelah rukuk dan sebentar. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini hadis umum. Memang pertanyaannya tentang kunut subuh, tapi masih ada sisi umumnya. Apa sisi umumnya? Sisi umumnya adalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kunut subuh secara terus-menerus ataukah hanya sementara? Ini sisi umumnya yang belum disebutkan di dalam hadis ini. Sehingga kita katakan hadis ini hadis yang umum. Ya. Dari sisi tidak dijelaskan di dalamnya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kunut subuh secara terus-menerus ataukah kunut subuh hanya sementara saja. Namun hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka yang disepakati oleh para ulama dalam atau tentang keabsahannya. Hadis yang kedua, hadis tentang kunut subuh dan khusus. Hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Dan saya katakan tadi, wallahu alam, saya melihat hadis ini hadis yang lemah. Hadisnya dari sahabat Anas juga radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu kunut di salat fajarnya, yaitu salat subuhnya, sampai beliau berpisah dengan dunia, sampai beliau meninggalkan dunia ini, sampai beliau wafat. Ini hadis khusus, khusus tentang kunut di salat subuh, dan dijelaskan dengan tegas bahwa beliau selalu kunut subuh di selalu berdoa kunut di salat subuh. Hanya saja, ya, dari sisi riwayat, ya, wallahu ta'ala alam, riwayat ini kurang kuat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat yang kedua ini, pendapat yang pertama ini bukan pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lumayan kuat. Di antara yang menguatkannya adalah kenyataan bahwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala hidup di Madinah dalam waktu yang lama, sampai mendapatkan julukan Imamu Daril Hijrah, imamnya penduduk Madinah. Dan kota Madinah, kota yang dahulu dipenuhi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya bentuk peribadatan mereka atau cara beribadah mereka itu sangat kental dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik melihat salat subuhnya penduduk Madinah seperti itu. Sehingga, ya, ini pendapat yang lumayan kuat. Ada dalil umum juga yang menguatkan pendapat ini. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa kunut subuh itu mansukh, bahkan dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Bahkan dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Ini bukan pendapat orang-orang di zaman ini, ya, bukan hanya pendapat orang-orang di zaman ini. Ini sudah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kita penting jamaah sekalian rahimahna wa rahimahkumullah mengetahui hal-hal yang seperti ini, sehingga kita bisa toleran terhadap orang yang berpendapat dengan pendapat yang seperti ini. Kalau di zaman ini ada orang yang berpendapat bahwa kunut subuh itu bid'ah, ya kita tidak kaget dan kita bisa tolerir. Kenapa? Karena sudah ada imam yang berpendapat seperti itu di zaman dahulu. Kalau kita tidak bisa toleran kepada orang yang berpendapat seperti ini, harusnya kita juga tidak toleran kepada Imam Abu Hanifah. Dan ketidaktoleranan kita terhadap Imam Abu Hanifah, ini suatu kesalahan besar. Karena beliau adalah seorang mujtahid. Beliau seorang ulama yang diakui keilmuannya oleh kaum muslimin semuanya. Kalau kita toleran kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, maka harusnya kita toleran kepada orang yang mengikuti pendapat beliau dalam masalah ini. Baik, apa dalil Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dalam pendapat beliau ini? Di antara dalilnya adalah hadis dari seorang sahabat yang bernama Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Malik Al-Ashja'i bukan seorang sahabat, tapi anaknya seorang sahabat. Ya, beliau anaknya seorang sahabat. Baik, Abu Malik Al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ya Abah, wahai ayahku. Jadi ayahnya yang seorang sahabat. Innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ibn Abi Talib hahuna bil Kufah nahwan min khams sinin. Akanu yaqnutun. Wahai ayahku, sungguh engkau telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau juga telah salat di belakang sahabat Abu Bakar. Engkau juga telah salat di belakang sahabat Umar. Engkau juga telah salat di belakang sahabat Utsman. Bahkan engkau juga telah salat di belakang sahabat Ali selama 5 tahun di kota Kufah ini. Apakah mereka semuanya berdoa kunut di salat fajar? Apa jawaban dari bapaknya Abu Malik Al-Ashja'i rahimahullah? Beliau mengatakan, ay bunai muhdath, wahai anakku, itu adalah tindakan mengada-ngada dalam agama. Itu perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Dan di dalam riwayat lain disebutkan itu adalah bid'ah. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini dalil yang tegas ya untuk pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kunut subuh adalah kebid'ahan. Mereka juga berdalil dengan asar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Dan kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah itu termasuk di antara imam yang sangat mengagungkan fikihnya Abdullah ibn Mas'ud. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud dahulu memilih pendapat tidak berkunut di salat subuh. Sebutkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq dari sahabat Ibn Mas'ud, annahu kana la yaqnutu fi salatil fajr. bahwa dahulu sahabat Abdullah ibn Mas'ud itu tidak kunut di sholat fajarnya. Tidak kunut di sholat fajarnya. Ini menunjukkan kalau kunut ya berarti tidak sesuai dengan tuntunan. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kunut kecuali ketika ada nazilah. Apa itu nazilah? Nazilah itu kejadian besar. Musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Dan musibah ini musibah yang ya tidak terus-menerus terjadi. Hanya sementara waktu. Itulah nazilah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kunut di salat subuh dan salat yang lainnya kecuali ketika ada nazilah. Ketika ada masalah besar menimpa kaum muslimin. Ketika ada musibah besar menimpa kaum muslimin. Dan musibah besar ini atau masalah besar ini bukan masalah yang terus-menerus terjadi, hanya sementara waktu. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama Hanafi yang mutaakhirin. Pendapat ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak berkunut di dalam salatnya kecuali apabila beliau ingin mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan keburukan atas suatu kaum. Ya, ini menunjukkan bahwa kunutnya beliau itu ketika ada nazilah saja. Ketika ada musibah besar, kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Sehingga beliau mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin dan mendoakan keburukan atas kaum lain yang mengganggu kaum muslimin. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang kunut subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang doa kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh. Ya, misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yafraghu min salatil fajr min al-qira'ah wa yukabbir wa yarfa'u ra'sah, sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, thumma yaqul wa huwa qa'im, Allahumma anjil walid ibn al-walid." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari membaca surat di salat fajarnya, ya ini maksudnya di rakaat kedua, beliau takbir untuk rukuk dan mengangkat kepalanya dan mengatakan sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Jadi dalam keadaan i'tidal. Kemudian beliau membaca ketika sedang dalam keadaan berdiri. Ya Allah, selamatkanlah Walid ibn al-Walid. selamatkanlah Salamah ibn Hisham, selamatkanlah Ayyash ibn Abi Rabi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin, dan kaum mukminin yang lemah. Allahumma shdud wat'ataka ala mudar. Ya Allah, keraskanlah siksamu atau azabmu kepada kaum mudar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beberapa kaum yang lainnya, ya, mendoakan keburukan. Allahumma al'an lihyan wa ri'lan wa dhakwan wa 'usayyah. Ya Allah, laknatlah Bani Lihyan. Laknatlah orang-orang yang menjadi atau orang-orang dari kabilah Ri'al, orang-orang dari kabilah Dhakwan. Ini doa untuk keburukan mereka. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa doa ini doa yang sementara. Karena tujuan doa ini adalah agar orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum mukminin selamat, dan orang-orang yang disebut dari orang-orang yang mengganggu kaum muslimin tersebut menjadi celaka dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang doa yang seperti ini bukanlah doa yang terus-menerus dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikatakan di dalam hadis ini, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa Ibnu Umar sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-raq'ati al-akhirati min al-fajr yaqul Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulan ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd fa anzala Allah laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba 'alayhim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi sahabat Ibnu Umar dahulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' di rakaat terakhir dari salat subuh, doa yang dipanjatkan oleh beliau. Apa doanya? Ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, dan laknatlah si fulan. Dan itu diucapkan oleh beliau setelah beliau membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian turunlah ayat di dalam surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, dan setelah turun ayat ini, maka beliau menghentikan doa kunutnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini dalil pendapat yang ketiga. Masih banyak, ya, dalil-dalil yang lain. Intinya doa-doa kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat subuh itu doa tertentu. Kalau kita melihat, ya, doa-doa tersebut, maka kita akan faham bahwa itu hanya sementara. Ya, insidental. Karena ada insiden yang besar, akhirnya beliau berdoa dengan doa-doa tersebut. Ini menunjukkan bahwa kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat subuh hanya sementara. Ketika ada kejadian-kejadian besar saja. Pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan bahwa kunut subuh boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Kalau dilakukan, maka itu sesuai dengan sunnah. Kalau tidak dilakukan, juga itu sesuai dengan sunnah. Ini pendapat dari sebagian ulama. Di antara mereka adalah Ats-Tsauri, seorang ulama besar dalam bidang hadis. beliau juga punya madzhab fikih. Ini juga pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ini juga pendapatnya Ibnu Hazm. Ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga pendapatnya Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu jami'an. Ya, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, apa dalil dari pendapat ini? Dalilnya karena banyak hadis yang disebutkan tadi. Hadis yang menjelaskan bahwa itu disyariatkan dipakai. Hadis yang menjelaskan bahwa itu tidak dilakukan dipakai juga. Dengan mengatakan bahwa hadis yang menunjukkan bahwa itu disunnahkan, ya berarti boleh dilakukan dan itu sunnah. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak dilakukan, dikatakan ya meninggalkannya juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya ada perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fa ahlul hadis mutawassituna baina haula wa baina man istahabbahu 'inda an-nawazil wa ghairiha. Ahlul hadis, mereka berada di pertengahan antara mereka yang melarang kunut subuh secara mutlak dan orang-orang yang menganjurkannya ketika ada kejadian-kejadian besar, ada nazilah dan juga yang lainnya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wahum as'adu bil haditsi min at-ta'ifatain. Dan ahlul hadis ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan hadis dari dua kelompok ini. Fa innahum yaqnutuna haitsu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu melakukan kunut di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut, wa yatrukunahu haitsu taraka. Dan mereka juga meninggalkan kunut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Fa yaqtaduna bihi fi fi'lihi wa tarkihi. Sehingga mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatannya melakukan sesuatu dan juga dalam perbuatannya meninggalkan sesuatu. Wa yaquluna fi'luhu sunnah wa tarkuhu sunnah. Mereka juga mengatakan bahwa berkunut subuh itu sunnah dan tidak berkunut subuh juga sunnah. Wa ma'a hadha fala yunkiruna ala man dawama alaih. Ditambah lagi ya, mereka tidak mengingkari orang-orang yang terus-menerus berkunut subuh. Wala yakrahuna fi'lahu. Mereka juga tidak membenci orang yang melakukan kunut subuh. Wala yarawnahu bid'atan. Mereka juga tidak melihatnya sebagai tindakan bid'ah. Wala fa'ilahu mukhalifan sunnah. Mukhalifan lis sunnah. Mereka juga tidak memandang orang yang melakukan hal tersebut menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama la yunkiruna ala man ankarahu 'inda an-nawazil. Sebagaimana mereka tidak mengingkari hal tersebut atas atau kepada orang-orang yang mengingkarinya ketika ada nazilah, ada kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Wala yarawna tarkahu bid'atan. Mereka juga tidak melihat orang yang meninggalkan kunut itu bid'ah. Wala tarikahu mukhalifan lis-sunnah. Sebaliknya, mereka juga tidak melihat orang yang meninggalkan kunut subuh itu menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal man qanata faqad ahsan wa man tarakahu faqad ahsan. Akan tetapi mereka melihat bahwa orang yang berkunut, dia telah melakukan kebaikan. Begitu pula orang yang meninggalkan kunut, dia telah melakukan kebaikan. Ini ya penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari empat pendapat ini, mana yang lebih kuat? Empat pendapat ini adalah pendapatnya para imam. Mereka adalah orang-orang besar. Mereka berpendapat pasti berdasarkan dalil. Lalu bagaimana posisi kita? Bagaimana sikap kita ketika ada perbedaan pendapat yang seperti ini? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus melihat diri kita. Apakah kita bisa membandingkan dan memahami dalil-dalil yang disampaikan oleh mereka ataukah tidak? Kalau kita orang awam, tidak faham dalil, tidak bisa memahami dalil dengan baik, tidak bisa membanding-bandingkan dalil yang disebutkan oleh mereka, maka yang kita lakukan adalah taklid. Kita ikut saja. Dan sebagai orang awam, ketika melihat ada perbedaan pendapat yang kuat seperti ini, maka pilihlah orang yang menurut kita lebih a'lam dan lebih atqa, lebih berilmu dan lebih bertakwa. Ustaz, mereka orang yang berilmu semuanya, mereka orang yang bertakwa semuanya. Kalau misalnya keadaannya seperti ini, maka kita bisa memilih madhab yang tersebar di masyarakat kita. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala misalnya berpendapat kunut, ya sudah, tidak masalah kita berkunut karena kita bertaklid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini bagi orang yang tidak bisa memahami dalil. Ini bagi orang yang tidak bisa misalnya membandingkan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Dan bertaklid tidak harus kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita boleh bertaklid kepada ustadz kita. Ya, kita melihat ya, pendapat ustadz dalam masalah ini lebih kuat, tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lam." Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak tahu. Tidak disebutkan bertanyalah kepada Imam Syafi'i misal. Tidak disebutkan di situ bertanyalah kepada Imam Abu Hanifah. Bertanyalah kepada Imam Malik, bertanyalah kepada Imam Ahmad. Bertanyalah kepada Ustadz fulan atau Kiai fulan, tidak disebutkan seperti itu. Maka sebagai seorang awam boleh bertaklid kepada orang yang dianggapnya berilmu dan bertakwa. Kalau dia bisa misalnya membanding-bandingkan, ya silahkan mengikuti dalil yang menurut dia lebih kuat. Baik, keadaan orang yang kedua adalah orang yang faham dalil. Dia bisa memahami dalil dengan baik. Dia bisa membanding-bandingkan dalil-dalil tersebut dan bisa melihat mana yang lebih kuat. Bagi orang yang seperti ini berlaku ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam masalah apapun, farudduhu ila Allah war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dan bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, berlaku ayat ini. Jadi ayat ini bukan khusus untuk para mujtahidin. Tapi ayat ini juga berlaku bagi para penuntut ilmu yang bisa memahami dalil dengan baik. Jadi ketika kita mentarjih, bukan berarti kita ahlul ijtihad mutlak. Tidak berarti seperti itu. Ya. Jadi bisa saja kita mentarjih tapi kita sebagai penuntut ilmu, karena kita sudah bisa memahami dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari empat pendapat yang tadi disebutkan, wallahu ta'ala alam, saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kunut subuh hanya disyariatkan ketika ada nazilah saja. Ya, kunut subuh hanya disyariatkan ketika ada nazilah saja. Ketika ada kejadian besar yang menimpa kaum muslimin, misalnya ketika ada penyerangan di negara Palestina, kaum muslimin diserang oleh negara Israel misalnya, didzalimi, ada penyerangan besar-besaran di sana, maka ketika itu kita disyariatkan untuk kunut subuh. Bahkan bukan hanya kunut subuh, kunut di salat-salat yang lainnya. Salat duhur kita kunut, salat asar kita kunut, salat maghrib kita kunut, salat isya kita kunut. Dan doanya ya dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin, membantu mereka, menguatkan mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala melemahkan kaum Yahudi yang menyerang mereka, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada mereka karena kezaliman mereka, dan seterusnya. Kenapa pendapat ini lebih kuat? Karena kalau kita melihat doa-doa kunut subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kenyataan bahwa kunut-kunut subuh itu berisi tentang doa-doa khusus. Kunut-kunut subuh tersebut berisi tentang doa-doa khusus yang ketika kejadian-kejadian khusus itu berakhir, harusnya doanya juga berakhir. Ini alasan yang pertama. Silahkan dicek ya, doa kunut subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mendapati doa kunut subuh tersebut hanya berkaitan dengan kasus-kasus besar atau insiden-insiden besar, ini yang disebut sebagai nazilah, yang menimpa kaum muslimin. Makanya doanya tentang keburukan kaum tertentu yang menyakiti kaum muslimin dan menzalimi mereka. Ya, sehingga ketika keadaan itu berakhir, harusnya doanya juga berakhir, karena sebab dari doa tersebut adalah kejadian itu. Alasan yang kedua adalah kalau seandainya kunut subuh ini dahulu benar-benar dirutinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan sulit untuk membayangkan ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Karena kunut subuh ini berulang-ulang setiap hari. Setiap hari kunut. Ini kalau dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seperti itu, rutin setiap hari, maka akan sulit membayangkan adanya khilaf yang besar seperti ini. Coba, apakah kita bisa membayangkan adanya khilaf dalam takbiratul ihram misalnya, atau adanya khilaf dalam membaca Al-Fatihah, atau adanya khilaf dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, akan sulit untuk membayangkan adanya perbedaan pendapat tentang ada atau tidaknya hal tersebut. Maka begitu pula dalam kunut subuh. Kalau memang kunut subuh ini dahulu dirutinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sulit membayangkan adanya khilaf setelahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkunut atau tidak kunut. Ini sulit. Dan kita akan juga sulit membayangkan adanya khilaf yang banyak seperti ini, yang besar seperti ini. Sampai ada 4 pendapat ini yang disebutkan dalam kitab ini. Belum pendapat-pendapat yang belum disebutkan di dalam kitab ini. Ini akan sulit untuk kita bayangkan. Maka ini menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kunut terus-menerus. Beliau memang pernah berkunut di salat subuh, tapi karena kejadian tertentu, bukan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah menguatkan salah satu pendapat dari pendapat-pendapatnya ulama seperti itu, kita harus toleran kepada pendapat yang lain. Iya, kita harus toleran kepada pendapat yang lain. Jangan sampai kita keras kepada orang yang menyelisih kita dalam masalah yang seperti ini. Jangan sampai kita mencela mereka. Jangan sampai kita merendahkan mereka. Karena pendapat-pendapat tersebut telah disampaikan oleh para imam. Kalau kita mencela mereka secara tidak langsung, kita mencela para imam tersebut. Kita mencela orang yang terus-menerus kunut di salat subuhnya. Secara tidak langsung kita mencela Imam Syafi'i. Secara tidak langsung kita mencela Imam Malik. Ya. Ini sesuatu yang ya sangat tidak pantas. Begitu pula sebaliknya. Orang yang sudah memilih pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangan mencela orang-orang yang memilih pendapat yang lainnya yang tidak kunut subuh. Karena para imam juga berpendapat demikian. Ya, sebagian imam yang lain di zaman dahulu berpendapat seperti itu. Kalau kita mencela mereka, secara tidak langsung kita mencela Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Secara tidak langsung kita mencela para imam-imam dari mazhab Hanafi yang mutaakhiri. Ya, makanya kita harus toleran dalam masalah ini. Silahkan memilih pendapat yang kita lihat lebih kuat dalilnya, apabila kita bisa memahami dalil dengan baik. Kalau kita tidak bisa memahami dalil dengan baik, silahkan mengikuti, ya, bertaklid kepada orang yang kita anggap punya ilmu yang tinggi dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dalam masalah kunut subuh ini, ada satu masalah lagi yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu permasalahan apakah kunut subuh itu dilakukannya sebelum rukuk ataukah dilakukannya setelah rukuk. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Adanya perselisihan dalam masalah ini juga menunjukkan, ya, bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak merutinkan kunut subuhnya. Ini menguatkan pendapat yang tadi. Sampai-sampai ada perbedaan pendapat, apakah kunut subuhnya sebelum rukuk ataukah setelah rukuk. Ini menjadi jauh, ya. Ini menjadikan pendapat yang mengatakan bahwa kunutnya, kunut subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan terus-menerus. Ini menjadi kurang kuat. Karena seandainya kunut subuh itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus, maka harusnya tidak ada khilaf yang seperti ini. karena setiap hari dilakukan dan disaksikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Apakah kunut subuh dilakukan sebelum ruku' ataukah setelah ruku'? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama mengatakan setelah ruku'. Jumhurul ulama mengatakan setelah ruku'. Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam pendapat beliau yang masyhur mengatakan bahwa kunut subuh itu sebelum ruku' dan tanpa mengangkat tangan. Dan ini yang sekarang dipraktekkan di negara-negara yang mayoritas mazhab penduduknya atau penduduknya mayoritasnya bermadhab Malik, Maliki, ya seperti misalnya Maroko. Mereka bahkan sampai mewajibkan para imam untuk kunut di sholat subuhnya. Pemerintahnya mewajibkan para imam untuk kunut subuh di sholat subuh mereka. Dan ya caranya seperti itu. Mereka diam tanpa mengangkat tangan sebelum ruku. Diam sebentar. Jadi setelah membaca surat di rakaat kedua, mereka berdiri, diam sebentar, kemudian setelah itu mereka rukuk. Dan itu sudah dianggap sebagai kunut subuhnya sholat subuh. Taib. Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa kunut subuh itu dilakukan setelah rukuk. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita baca dari sahabat Anas Ibn Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut di dalam salat subuhnya, maka beliau mengatakan na'am. Kemudian ditanya lagi apakah sebelum ruku' ataukah setelah ruku', maka beliau mengatakan ba'dar ruku'i yasiran. Kunut subuhnya beliau itu setelah rukuk dan sebentar. Jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, ini yang berkaitan dengan kunut subuh dan kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang kunut di salat-salat fardu selain salat subuh dan masalah yang berkaitan dengan kunut di salat witir. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Dr. Musyafa'at Darini hafizahullahu ta'ala atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian khawatir Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah berkaitan dengan penjelasan kunut di dalam sholat subuh. Semoga kajian yang telah kita simak dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semakin memperdalam keilmuan agama Islam kita. Nah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
3: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah,
0: berjilbab.
1: Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlap dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.